Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. SPP menemani sahabat di edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 bersuarakan Eci Daniel. Tentunya selamat pagi sahabat Langkisau yang mendengarkan di frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau dan website kami radiolangkisaufm.pesisirselatankap.go.id. Bagaimana kabar sahabat Langkisau di pagi hari ini? Semoga mengawali pagi dengan rasa syukur dan pastinya dengan penuh semangat melanjutkan aktivitasnya di hari kedua Selasa pagi ini. Sahabat Langkisau boleh bergabung banget ya sama Eci di sini dengan request lagu pilihan terbarunya pop Indonesia ataupun pop barat pilihan di 0823741454591. Sembari Eci menunggu, Eci juga sajikan ya informasi-informasi trending terbaru dari seluruh dunia untuk sahabat dalam SPP pagi ini.

Pagi ini sahabat Langki, saya mau informasikan terkait semangat olahraga dulu deh. Karena masih dalam rangka Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026. Nah, sejauh ini gimana sih langkahnya kontingen Kabupaten Pesisir Selatan dalam Porprov kali ini? Ya. Kita cek dulu melalui laman Porprov 16 Sumatera Barat atau porprovsumbar.com, di mana untuk sejauh ini sahabat Langkisau banyak sekali medali-medali yang sudah diberikan oleh atlet-atlet kontingen Indonesia di buat daerahnya, ya, daerah kita tercinta ini. Nah, sahabat Langkisau, kalau kegiatan untuk hari ini ada 16 kegiatan cabang olahraga di tanggal 13 Oktober yang akan terlaksana di berbagai wilayah tuan rumah yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten, kota di wilayah Sumatera Barat.

Mendekati hari penutupan Porprov Sumatera Barat, kontingen Kabupaten Pesisir Selatan kayaknya harus berbangga, walaupun kemarin sempat berada pada ranking 9. Tapi di hari ini tanggal 13 Oktober 2026 melalui laman porprovsumbar.com, di mana perolehan medali per kontingen dari Kabupaten Pesisir Selatan membuat daerah kita berada di ranking ke-12 dengan 67. Sejauh ini 67 ya medali yang dibawa pulang, terdiri dari 14 emas, 19 perak, dan 57 perunggu.

Sekali lagi ya, selamat banget buat kontingen ke atlet-atlet Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah membawa pulang medali. Buat yang belum sempat membawa pulang medali dari cabang olahraganya, kita ucapkan tetap semangat dan pastinya memberikan hasil terbaik dalam mungkin lomba-lomba yang membawa nama Pesisir Selatan ke depannya nanti. Sahabat Langkisau, Eci sajikan dulu ya lagu berikut ini menemani semangat pagi sahabat Langkisau sambil menikmati secangkir kopi. Ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman.

Kembali lagi dalam Selamat Pagi Pasisir dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pasisir Selatan bersuara Kaneci Daniel. Selamat pagi Sau, jika di sesi awal tadi kita sudah membahas terkait mendali-mendali apa saja yang didapatkan sama kontingen Kabupaten Pasisir Selatan dalam Porprov Sumatera Barat kali ini. Nah, kali ini kita beralih dengan olahraga yang lebih internasional, tapi pelaksanaannya di dalam negeri. Beberapa hari terakhir semangat balap motor ya mengalir di masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena MotoGP Mandalika lagi bertanding beberapa hari yang lalu. Di mana sahabat Langkisau, MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix di Indonesia 2026 yang dilaksanakan di sirkuit Pertamina Mandalika punya 5 pemenang berbeda dari 5 penyelenggaraan per hari Minggu kemarin. Di mana pemenang terbaru Pertamina MotoGP Mandalika 2026, Marco Bezzecchi mengamankan posisi kedua usai start. Di mana memasuki lap terakhir, Bezzecchi melewati Raul Fernandez yang blunder karena melebar. Dan akhirnya, Bezzecchi jadi pemenang dalam Pertamina MotoGP Mandalika 2026.

di mana ini menekankan magisnya sirkuit Mandalika, yang mana Mandalika itu sampai hari ini sejak diresmikan ya menjadi salah satu sirkuit balap MotoGP gak pernah memberikan pemenang yang sama untuk kedua kali. Dan kemenangan Bezeki ini membuat magis MotoGP Mandalika tetap hidup. Sahabat Langkisau, selain itu Miguel Oliveira yang mana memperkuat tim KTM di MotoGP 2022 lalu jadi pemenang edisi pertama Pertamina MotoGP Mandalika. Dimana dilanjutkan sama Francesco Bagnaia dari Ducati di tahun 2023. Nah ya, lanjut di 2024 lalu itu ada Martin George Martin yang memperkuat Pramac dan jadi pemenang di 2024 Mandalika MotoGP. Dan di musim lalu giliran Rocky Fermin Aldecchi yang jadi pemenang pembalap Gresini mengalahkan Pedro Acosta dan rekan setimnya Alex Marquez di Mandalika 2025 lalu. Dan Bezeki menjadi salah satu pemenang ya di 2026 yang menambahkan list pemenang-pemenang MotoGP Mandalika yang selalu berbeda setiap tahunnya.

Pagi ini aja mau sajikan semangat olahraga lainnya nih buat sahabat Langkisau, di mana Indonesia dalam ASEAN Para Games 2026 ini akan membidik 7 emas dan peringkat 10 besar ASEAN Para Games 2026. National Paralympic Committee alias NPC Indonesia akan menetapkan target berdasarkan hasil evaluasi potensi atlet Paralympics yang akan mengikuti ASEAN Para Games 2026 yang akan berlangsung tanggal 18 sampai

24 Oktober mendatang. Chef de Mission atau CDM Kontingen Indonesia, Reda Matovani itu mengungkapkan kalau penetapan target yang dilakukan ini mempertimbangkan hasil latihan, capaian, dan kualifikasi sesuai kriteria ASEAN Paralympic Committee kali ini. Dan pada ASEAN Paralympics kali ini, sahabat Lengkisau, Indonesia mengirimkan 103 atlet dari 12 cabang olahraga untuk ngejar target 7 medali emas ini. Nah, selain itu, kontingen ini juga akan bertolak ke Jepang pada Selasa 13 Oktober hari ini, di mana ini merupakan 5 hari sebelum pembukaan acara resmi.

Di mana ya Indonesia selalu memberikan hasil yang cukup maksimal dalam kepesertaannya di ASEAN Para Games. Di mana sampai saat ini Indonesia itu mengumpulkan 76 medali emas sepanjang sejarah keikutsertaannya dalam ASEAN Para Games. Sementara negara Thailand itu mengumpulkan hanya 91 emas atau dan pastinya menurut Menpora ya, selisih emas yang terjadi antara Indonesia dan Thailand ini menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi dan tentunya berharap juga ya bisa mendapatkan emas pada Paralympics kali ini, ASEAN Paralympics kali ini maksudnya.

dan bertepatan di tanggal 13 Oktober 2026 merupakan hari pengurangan risiko bencana internasional sahabat Langkisau, di mana hari internasional pengurangan risiko bencana ditetapkan PBB untuk meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Seperti yang kita ketahui ya sahabat Langkisau, beberapa hari yang lalu karena hujan yang deras ya, curah hujannya sangat tinggi di wilayah Sumatera Barat. Beberapa titik atau daerah itu terkena banjir dan longsor. Dan pastinya sahabat juga pasti mengecek ya sosial media, mengecek lalu lintas, yang mana memang jalan-jalan pun tertutup karena bahaya atau jalannya tertutup longsor atau tidak bisa dilewati. Nah sahabat Langkisau, dengan keberadaannya bencana-bencana alam ini, kita sebagai masyarakat tentunya harus meningkatkan kesadaran kita dalam mitigasi bencana atau kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana alam yang terjadi.

Dan bencana yang mungkin kita sering banget rasakan di wilayah pesisir selatan beberapa waktu belakangan adalah bencana hidrometeorologi, sahabat Langkisau, seperti banjir, tanah longsor, dan juga galodo begitu ya. Nah, tentunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pun menginformasikan nih terkait mitigasi bencana siaga ya, dan hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan dan dilakukan sebelum bencana hidrometeorologi terjadi di daerah kita. Sahabat Langkisau, sebelum terjadinya banjir, apa saja mesti kita lakukan untuk sahabat Langkisau, masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan khususnya nih, Eci informasikan. BPBD menganjurkan beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum terjadinya banjir atau untuk mengatasi banjir. Yang pertama adalah mengupayakan tempat hunian atau rumah tinggal kita merupakan daerah bebas banjir. Kalaupun kita berada di zona banjir gitu ya, atau rawan banjir, maka tinggikan bangunan rumah yang telah ada. Yang kedua, sahabat Langkisau, jangan menutup saluran air atau dan selalu menjaga kebersihan saluran air. Nah, ini banyak terjadi di sekitar kita karena ditutup got-gotnya depan rumahnya, di semen ditutup ya. Nah, ini tidak boleh ya sahabat Langkisau. Kenapa? Karena walaupun mungkin kalau hari-hari, kalau cuacanya cerah, itu saluran airnya mungkin tidak terlalu banyak airnya, isi gotnya gitu ya, atau agak kering begitu ya. Tapi jangan ditutup, karena jika terjadi hujan, nanti airnya tidak ada tempat untuk lalu begitu ya, tidak ada tempat untuk melintas, yang membuat nanti terjadinya genangan air yang membuat banjir. Dan pastikan ya, kalau misalnya sahabat punya got di sekitar perumahannya atau tempat tinggalnya, pastikan menjaga kebersihan saluran airnya. Dengan apa? Cek lagi apakah ada sumbatan-sumbatan dari sampah-sampah atau dedaunan. Nah, yang ketiga, apa saja yang dilakukan sebelum terjadi banjir adalah dengan membuat lubang resapan air atau biopori di halaman rumah kita. Sekarang karena sudah banyak sekali ya cara membuat biopori di internet itu sahabat Langkisa, ada juga level-levelnya. Ada biopori yang bisa kita DIY sendiri di rumah ya, gak perlu alat yang mahal, cukup dengan cara yang mudah ya, sederhana, kita bisa buat biopori. Ataupun kita bisa buat biopori yang profesional, yang memang untuk 20 tahun, 30 tahun ke depan, tentunya dengan cara atau bahan yang lebih banyak, lebih detail begitu pembangunan biopori. Jadi biopori itu juga ada pilihannya, pinginnya sederhana bisa, pingin yang bagus banget juga bisa. Tapi tentu saja yang disarankan adalah sahabat diwajibkan nih membuat biopori di halaman rumah masing-masing. Selain itu, kita juga akan memasang alat early warning system atau EWS ya, sistem peringatan dini. Nah, sekarang kemarin mungkin kalau sahabat Langkisau kemarin mengikuti talk show kita bersama BPBD Pesisir Selatan, itu sudah dapat tambahan early warning system untuk banjir ya, yang mana akan dipasang di sungai-sungai. Jadi nanti kalau misalnya air sungainya naik tinggi, itu akan membantu masyarakat dengan bunyi sirine memperingatkan kita kalau bahwasannya air sudah tinggi gitu ya, batas air sudah tinggi, jadi kayaknya mesti evakuasi atau mengamankan diri. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Untuk sahabat-sahabat mungkin yang di sekitar tempat tinggalnya atau daerahnya, kecamatan-kecamatan nagarinya, itu di tempat yang dipasangi early warning system, tolonglah dijaga ya alatnya, supaya alatnya tetap bisa dipakai, alatnya terjaga, berfungsi dengan baik. Jangan sampai nanti dipasang EWS ya, early warning system, dipreteli, dicabut besi-besinya ya, diambil, yang mana ini tentunya merugikan orang lain dan merugikan semua masyarakat kita. Dan pastinya mendirikan bangunan atau konstruksi pencegah banjir seperti bendungan ya, di wilayah sekitar masyarakat yang hidup di wilayah rawan banjir.
Selain banjir, bencana hidrometeorologi yang mesti kita waspadai sahabat Langkisau adalah longsor. Nah, di mana hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan ya? Pertama, kita tidak bangun rumah di daerah yang punya tekstur tanah yang tidak rata atau bangun rumah di daerah perbukitan dengan kemiringan lereng yang terjal. Sudah pasti ini berbahaya sekali ya, apalagi kalau lagi musim hujan. Dan pastinya kalaupun sahabat memang tinggalnya di tempat yang tinggi gitu ya, atau di tempat daerah perbukitan, nah perkuat tebingnya gitu ya, dengan melakukan retaining wall atau metode penguatan tebing di kawasan tempat tinggal sahabat Langkisau. Dan tentunya mengenali tanda-tanda akan terjadinya bencana tanah longsor pada daerah-daerah berlereng. Nah, perlu diperhatikan kalau hujan lebat terus-menerus, terus muncul rembesan, muncul retakan, warna air sungainya menjadi keruh. Nah, ini beberapa tanda potensi terjadinya banjir bandang atau galodo. Jadi sahabat Langkisau ya, perhatikan beberapa hal tadi untuk menjaga kita dari resiko dan dampak bencana hidrometeorologi yang menghantui kita di kala musim hujan ini. Sahabat Langkisau, masih akan Eca hadirkan selain informasi ya, tentunya ada lagu-lagu pilihan juga buat sahabat Langkisau yang mendengarkan di frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online dan Radio Langkisau FM pesisirselatankap.co.id. Ada lagu dari Adrian Khalif, 2001 kali.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Lo
0: kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

Itu tadi lagu dari Shakira featuring Remaya dengan Dai Dai, merupakan salah satu soundtrack pada FIFA World Cup 2026 ini. Selamat pagi untuk sahabat Lengkisau yang mendengarkan secara streaming. Bujang Gagah, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, karena Bujang Gagah mampir melalui WhatsApp Radio Lengkisau FM pagi ini. Assalamualaikum Eci. Waalaikumsalam. Apa kabar Eci? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bujang Gagah ya? Bujang Gagah merequest lagu Berlarilah Bersamaku. Di Jambi cerah banget katanya. Alhamdulillah ya. Semoga di Jambi cerah, enggak kabut asap lagi ya Bujang Gagah ya. Dan salam-salamnya buat sahabat Lengkisau dan penyiar Radio Lengkisau. Makasih Eci. Sama-sama Bujang Gagah. Nanti kita putarkan lagunya ya. Ngomongin cuaca ya sahabat Lengkisau, seperti yang kita ketahui cuaca berkabut untuk beberapa wilayah di wilayah Sumatera, dan juga kalau kita di Sumatera Barat belakangan cuacanya adalah hujan. Nah sahabat Lengkisau, menurut BMKG ada 12 wilayah yang akan diguyur hujan di hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Di mana sahabat Lengkisau, BMKG menginformasikan curah hujan pada dasarian kedua bulan Oktober 2026 ini sebagian besar di wilayah Indonesia masih didominasi hujan kategori rendah di antara angka 0 sampai 50 mm per dasarian atau sebesar 66,9% dan kategori menengah di angka 50 sampai 150 mm per dasarian dengan 32,67%. Kondisi ini dipengaruhi pastinya masih oleh fenomena El Niño dengan intensitas yang sangat kuat dan juga fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif yang cenderung menghambat pertumbuhan awan hujan dan mengurangi pasokan kelembapan di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia.

Selain itu, dengan suhu muka laut yang relatif hangat, kondisi ini mendukung peningkatan kelembapan dan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah lain nih di Indonesia. Alhasil, ada beberapa wilayah yang akan berpotensi merasakan hujan sedang hingga hujan sangat lebat dan juga hujan disertai angin kencang pada hari ini. Sahabat Langkisau, jikalau sahabat sedang mendengarkan dan berada di wilayah-wilayah berikut, yaitu Aceh, wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Banten, Jawa Barat, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, akan merasakan hujan sedang hingga hujan sang lebat. Tapi jikalau sahabat berada di wilayah Sumatera Utara, akan merasakan hujan lebat hingga sangat lebat. Dan tentunya ya, sahabat yang berada di wilayah Bali, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Lampung, dan Sulawesi Selatan akan merasakan angin kencang per hari ini. Dan pastinya sahabat Langkisau, karena ini ya, beberapa wilayah ini masih didominasi dengan cuaca hujan, dan kita salah satunya di Sumatera Barat berada pada wilayah yang berpotensi merasakan hujan sedang hingga hujan sangat lebat, sahabat. Maka perhatikan lagi ya, bagaimana kita menjaga wilayah kita supaya tidak terjadinya dampak bencana hidrometeorologi yang nanti membahayakan.

Perhatikan lagi sahabat Langkisau, bagaimana cuaca di wilayah sahabat, dan pastinya tentunya pastikan kebersihan got atau jalur air yang berada di sekitaran perumahan kita. Beberapa hari lalu untuk di wilayah Kota Painan, hujan sebentar itu langsung ya membuat banjir di wilayah Kota Painan beberapa titik ya, seperti di daerah Rawang dan juga kemarin sempat di Bukit Putus begitu ya. Dan pastinya sahabat Langkisau, jikalau terjadi hujan lebat, jangan melakukan perjalanan keluar rumah dulu. Kita tunda dulu perjalanannya keluar rumah supaya apa, jikalau terjadi tiba-tiba longsor saat kita berjalan ya, tidak memberikan bahaya bagi diri kita ya, tunda dulu. Jadi kalau sahabat ingin berkegiatan keluar rumah, pastikan cuacanya baik atau cek lagi kondisi cuaca, perakiraan cuaca melalui laman informasi BMKG yang bisa dicek melalui Instagram ataupun website. Dan sahabat Langkisau, kita sudah berada pada menit 51 dari pukul 8 waktu Indonesia Barat dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center. Tandanya Eci harus beralih dari program SPP menuju program selanjutnya, masih di 91,2 Langkisau FM. Sahabat Langkisau, Eci hadirkan penutup perjumpaan kita dengan request dari Bujang Gagah yang ada di Jambi. Semoga sehat selalu dan semangat selalu dengan lagu dari Ungu, Berlarilah Bersama. Sama aku.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
2: iya,
1: ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai sahabat Langkisau,
4: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
3: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
4: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat pagi sahabat Lengkisau, masih bersuarakan Eci Daniel menemani sahabat di edisi Selasa 13 Oktober 2026 dengan informasi dan berita terbaru dari dalam dan luar negeri. Varia Lengkisau kita hadirkan. Sahabat Lengkisau, pagi hari ini kami informasikan berita terbaru dari luar negeri, di mana pemerintah Arab Saudi memperpanjang penutupan operasional Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dari hari kemarin hingga Sabtu 17 Oktober mendatang. Akibat buntut serangan kelompok milisi Houthi Yaman pada akhir minggu lalu, di mana otoritas penerbangan sipil pada Senin lalu menyatakan operasional bandara tersibuk kedua di Saudi ini akan ditangguhkan guna memungkinkan penyelesaian prosedur demi keselamatan pengunjung dan staf. Penangguhan juga dilakukan untuk mempersiapkan kembali fasilitas-fasilitas di bandara. Pada Sabtu 10 Oktober lalu, Bandara Internasional King Khalid di Rudal Houthi Yaman di mana menyebabkan 13 orang meninggal dunia. Ratusan orang lainnya juga terluka imbas reruntuhan bangunan bandara ini. Di mana sebelumnya di hari Minggu satu orang tewas dan belasan lainnya terluka dalam serangan lain di negara Arab Saudi. Sahabat Lengkisau, pada Senin malam Houthi juga mengklaim menyerang kembali bandara di Riyadh namun berhasil ditangkis oleh pasukan Saudi Arabia. Di mana sampai saat ini pada situs pelacak lalu lintas udara Flight Radar 24 telah menunjukkan bahwa sejumlah pesawat menghindari Riyadh pada Senin menyusul serangan yang terjadi Sabtu lalu. Tingkat pembatalan penerbangan di seluruh bandara di Arab Saudi tercatat mencapai 46,4% menurut perusahaan analis penerbangan Cirium. Lufthansa Group atau LHAG.de telah memutuskan membatalkan semua penerbangan ke Riyadh hingga 16 Oktober mendatang. Sementara itu, Air France dan KLM RVA juga memperpanjang penangguhan penerbangan dari Riyadh hingga akhir bulan ini. Sementara itu, Etihad Airways Abu Dhabi juga memperpanjang pembatalan penerbangan ke Riyadh hingga waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, Delta Airlines menyatakan menunda layanan yang direncanakan dari Atlanta ke Riyadh yang semula dijadwalkan tanggal 23 Oktober menjadi Maret 2027 mendatang. Eskalasi konflik Houthi versus Arab Saudi telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang dampak ekonomi yang lebih luas. PDB real Arab Saudi diproyeksi menyusut sebesar 3,6% tahun ini yang mencerminkan kombinasi beberapa faktor termasuk penurunan aktivitas minyak.

Selanjutnya, sahabat Langkisau, Kementerian Luar Negeri menghimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi untuk membatasi perjalanan jika tidak ada keperluan mendesak akibat serangan militer Saudi dalam beberapa hari terakhir. Juru bicara 2 Kemlu Fad Nabil menyampaikan pernyataan ini dalam keterangan tertulis pada media Selasa 13 Oktober dini hari tadi, di mana selebihnya pemantauan status penerbangan dan membatasi perjalanan yang tidak mendesak dilakukan oleh warga negara Indonesia. Selain itu, KBRI Riyadh menghimbau WNI di Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan menghindari lokasi rawan, khususnya kawasan Bandara Internasional King Khalid, dan membatasi perjalanan yang tidak mendesak serta mematuhi arahan otoritas setempat. Di mana Kementerian Luar Negeri KBRI Riyadh KJRI Jeddah terus memantau perkembangan situasi terkini dan tetap mengambil langkah-langkah perlindungan yang diperlukan guna memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi. Dalam beberapa hari terakhir, Houthi Yaman menggempur sejumlah wilayah Saudi yang menyasar fasilitas strategis seperti Bandara Internasional Abha dan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Dalam rilis resmi, dipastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban meninggal dunia maupun menjadi korban luka akibat serangan yang terjadi berdasarkan data 12 Oktober lalu.

Beralih sahabat ke negara tetangga, kabut asap menyelimuti Malaysia hingga dua negara bagian yang mencatat kualitas udara buruk buntut kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. South China Morning Post atau SCMP melaporkan awan asap Indonesia terbang ke wilayah Malaysia dan mencekik bagian selatan negara bagian Sarawak hingga indeks polusi udara api di distrik Serian mencapai angka 182 poin per Senin kemarin. Pemerintah Sarawak telah mendesak masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih menyelimuti. Otoritas Malaysia tidak bisa berbuat banyak karena karhutlah terjadi di negara tetangga. Distrik Johan Setia di Selangor juga mencatat angka api tertinggi di semenanjung Malaysia, di mana berada pada angka 152 poin pada Senin siang lalu. Di mana sahabat Langkisau, Selangor termasuk daerah terdampak parah kabut asap tahun lalu karena karhutla meluas di Sarawak, Kalimantan dan bagian utara dan tengah Sumatera, Indonesia. Malaysia mengklasifikasi angka api 100 sampai 200 sebagai angka yang tidak sehat dan angka di bawah 200 dianggap sebagai sangat tidak sehat. Badan Meteorologi Malaysia pada minggu kemarin memperingatkan bahwa cuaca panas dan curah hujan rendah akan terjadi setidaknya hingga Jumat mendatang yang berpotensi memperparah kabut asap di negeri jiran ini. Sahabat, sebelum kita beralih dengan informasi dari ranah nasional, kita dengarkan dulu tembang minang berikut. Tetap dengarkan kami di Varia Langkisau.

91,2 Langkisau FM masih bersuarakan Eci Daniel dalam varia Langkisau. Sahabat, kita lanjutkan informasi berita terbaru dari ranah nasional. Sahabat, kelompok kriminal bersenjata KKB diduga melakukan kekerasan terhadap seorang warga dan pegawai negeri sipil hingga tewas dan mengalami luka berat di wilayah Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan ini terjadi pada Minggu 11 Oktober lalu dan Senin 12 Oktober kemarin di DK Yahukimo, Papua Pegunungan. Kedua peristiwa ini mengakibatkan seorang warga berinisial A 46 tahun meninggal dunia dan seorang pegawai negeri sipil berinisial ET 51 tahun mengalami luka berat. Aksi penyerangan pertama terjadi di Kompleks Ruko Blok B DKI pada Minggu 11 Oktober pukul 18:15 waktu Indonesia Timur, di mana ketika saat itu korban A sedang menurunkan muatan sembako dari truk ke dalam rumah. Ketika korban diserang oleh KKB Kodab 17 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka, kemudian di mana korban ditemukan tergeletak dalam kondisi terluka dan langsung dibawa menuju RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis dan korban tidak dapat diselamatkan. Sementara itu, aksi penyerangan kedua dialami ET 51 tahun Senin kemarin di kawasan perumahan Eselon 4 Jalur 3 DKI, di mana korban yang saat itu menyapu halaman rumah didatangi dua orang tidak dikenal dengan senjata tajam. Ia menyebutkan kedua pelaku langsung menyerang korban hingga menyebabkan luka terbuka pada pergelangan tangan kiri dan punggung bagian kanan. Pasca insiden, Yusuf menjelaskan korban langsung dibawa ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Sahabat Langkisau, pemerintah mencatat masih terdapat 639 hektar lahan di 6 provinsi di Indonesia yang masih dalam proses pemadaman akibat kebakaran hutan. Mengacu pada paparan BNPB, ke-6 provinsi meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Berdasarkan laporan Kepala BNPB, 6 provinsi paling terdampak masih menyisakan sekitar 639 hektar lahan, yang mana saat ini fokus utama penanganan tertuju pada dua provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sementara itu, sahabat Langkisau, dalam penanganan melalui operasi darat telah diterjunkan lebih dari 60.177 orang personel gabungan, di mana operasi udara melalui waterbombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan. Operasi modifikasi cuaca OMC terus dioptimalkan guna memanfaatkan pertumbuhan awan hujan seiring diperkirakannya awal musim hujan yang mulai merata di pertengahan hingga akhir Oktober 2026 ini. Selain itu, sahabat Langkisau, di mana satu daerah prioritas penanganan adalah Kalimantan Tengah, yaitu kawasan Tanjung Puting di sekitar Taman Nasional. Dari laporan Kepala BNPB bahwa helikopter dan operasional helikopter sudah dilaksanakan dan lebih banyak dominan kepada operasi darat karena sulit untuk dijangkau dari udara karena asap yang terlalu tebal. Wilayah Batam mengalami mati listrik total atau blackout Senin lalu. Akibatnya sejumlah pelayanan Bandara Internasional Hang Nadiem Batam terganggu. Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam, Anang Setiabudi, mengungkapkan pelayanan yang terganggu mulai dari gate parkir, check-in, lampu, AC, dan FIDS, di mana memberikan dampak yang menyeluruh kepada seluruh layanan yang ada di terminal penumpang. Meskipun terdapat gangguan sistem layanan jaringan listrik ke bandara, namun belum terdampak bagi penerbangan baik keberangkatan dari Bandara Hang Nadiem Batam maupun kedatangan dari sejumlah daerah yang ada di Indonesia maupun internasional. Sementara itu, Sekretaris PLN Batam mengungkapkan kalau PLN Batam terus melakukan upaya pemulihan sistem kelistrikan secara bertahap. Hingga pukul 17:58 waktu Indonesia Barat kemarin sore, sejumlah jaringan distribusi telah berhasil dipulihkan dan kembali menyalurkan pasokan listrik ke sebagian wilayah seperti wilayah Batu Aji, Sagulung, Tiban, Batam Center, Baloi, Batu Ampar, Nagoya, dan Punggur, wilayah Batam. Musik.
PLN Batang belum menyampaikan penyebab akibat listrik mati total atau blackout yang terjadi. Namun memang yang terdampak di wilayah Batam hingga Pulau Bintan. PLN Batam meminta maaf akibat blackout yang terjadi hingga terdampak bagi warga Batam hingga warga yang ada di Pulau Bintan. Sehari setelah blackout, Selasa pagi ini pasokan listrik di sejumlah wilayah Kota Batam mulai pulih dan setelah mengalami pemadaman listrik hampir 16 jam. Namun warga masih mengeluhkan pasokan air bersih yang masih belum dapat diakses. Selanjutnya sahabat Langki South, tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali memastikan identitas 5 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Penambahan korban ini membuat jumlah korban meninggal yang telah berhasil diidentifikasi mencapai 77 orang per Senin kemarin. Kabid Dokes Polda Pesal Kombes Polisi Muhammad Sofan mengatakan kelima jenazah yang baru teridentifikasi berkelamin laki-laki dan dipastikan identitas korban diperoleh setelah tim melakukan serangkaian pemeriksaan dan pencocokan data termasuk melalui analis sampel DNA. Di mana 5 korban ini berasal dari 5 kabupaten yang berbeda namun dari Jawa Timur, yaitu dari Kabupaten Nganjuk, Tulungagung, Banyuwangi, Malang, dan Jember. Kelima korban meninggal dunia dari kapal KM Virgo Transport 8 yang sudah diidentifikasi selanjutnya yaitu Warmin, 41 tahun asal Nganjuk, Sukardi 51 tahun asal Tulungagung, Ponco Budi Raharjo 46 tahun asal Banyuwangi, Agus Ribut Setyo Budi 48 tahun asal Malang dan Muhammad Abdul Rashid 28 tahun asal Jember. Di mana kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terjadi Minggu 13 September 2026 lalu di perairan Laut Jawa mengangkut 243 orang yang dilaporkan terbalik sebelum akhirnya tenggelam. Hingga perkembangan terakhir, tim pencarian dan pertolongan SAR gabungan masih berupaya terus untuk menemukan 53 orang yang belum diketahui keberadaannya. Dan hingga saat ini dari 243 orang yang berada di kapal sebanyak 190 orang telah ditemukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari 108 korban selamat dan 82 orang korban meninggal dunia. Di mana sahabat Langkisau, selain proses pencarian dan identifikasi korban, aparat kepolisian juga mengambil langkah hukum terkait kecelakaan ini. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tenggelamnya KM Virgo Transport 8, yaitu salah satunya merupakan nahkoda kapal yang berinisial AY. 3 tersangka lainnya berasal dari pihak perusahaan yang menjadi operator kapal, yakni PT Virgo Karya Shipping. Sahabat Langkisau, harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali melemah pada perdagangan Selasa ini. Setelah mengalami tren positif, harga logam mulia kembali turun menjadi Rp20.000 per gramnya. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.574.000. Sementara itu, pembelian kembali atau buyback berdasarkan harga per hari ini di angka Rp2.383.000 per gramnya.

Sahabat Langkisau, selanjutnya ke informasi dari regional wilayah Sumatera Barat. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan darurat bencana tanah longsor dan amblas badan jalan di wilayah Sumatera Barat, di mana langkah ini dilakukan di ruas jalan nasional Tapan Batas Jambi, Nagari Jangki Ayam, Kecamatan Ranah Ampek Hulu, Kabupaten Pesisir Selatan. Dari 8 titik terdampak akibat hujan berintensitas tinggi pada 9 dan 10 Oktober lalu, 4 titik telah dibersihkan, sementara 4 titik lainnya masih dalam penanganan. Penanganan yang dilakukan Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Barat dilakukan untuk memulihkan konektivitas jalan nasional yang terputus akibat luapan Sungai Tapan dan longsoran di sejumlah titik. Menteri PU sendiri menegaskan untuk menjaga konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi situasi darurat bencana, mengingat peran strategis jalan dan jembatan dalam mendukung aktivitas masyarakat serta distribusi logistik. Selain itu, sahabat Langkisau, di mana dalam upaya mempercepat penanganan, BPJN Sumbar mengarahkan 2 unit ekskavator, 2 unit wheel loader di alat berat untuk membersihkan material longsoran yang menutupi badan jalan dan mendukung penanganan titik-titik terdampak. Selain itu, proses pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi medan, curah hujan, stabilitas lereng serta keselamatan petugas, di mana tingginya curah hujan di sekitar lokasi menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penanganan darurat ini. Saat ini ruas jalan nasional Tapan Batas Jambi masih belum dapat dilalui karena proses pembersihan penanganan di sejumlah titik belum selesai. Pengguna jalan dihimbau menunda perjalanan melalui ruas jalan ini hingga akses dinyatakan aman dan dibuka kembali. Di mana Kementerian PU melalui BPJN Sumatera Barat terus mengupayakan percepatan penanganan darurat agar akses jalan nasional dapat segera dipulihkan untuk menjaga konektivitas antar wilayah, mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, dan memastikan infrastruktur jalan kembali. Demikian sahabat Langkisau, informasi yang dapat kami sajikan dalam Varia Langkisau. Sebelum menutup informasi, kami ingin menyajikan relas panggilan umum dari Jurusita Pengadilan Negeri Painan. Sahabat Langkisau, Jurusita Pengadilan Negeri Painan dalam perkara nomor 54/PDT.G/2026/PNPNN memanggil atas nama Marlina, perempuan yang lahir di Jalan Baru tanggal 7 Juli 1972 dengan nomor induk kepemilikan 13010407077 2001, beragama Islam, pekerjaan dagang, warga negara Indonesia, yang beralamat di lailan Sungai Pampan, Nagari Koto Nantigo Ampek Koto Hilya, Kecamatan Batang Kapas, Pesisir Selatan. Untuk sekarang, alamat domisilinya tidak diketahui dan selanjutnya disebut sebagai tergugat satu untuk datang dan mengikuti agenda persidangan yang dilaksanakan Rabu besok 14 Oktober 2026 pukul 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 158 Salido, Kecamatan 4 Jurai, Pesisir Selatan. Sehubungan gugatan yang diajukan Hendri Mulyono dan kawan-kawan melawan Marlina dan kawan-kawan. Jikalau sahabat Langkisau mengenal yang bersangkutan dengan informasi data yang kami sebutkan tadi, mohon diinformasikan kepada yang tergugat satu untuk dapat mengikuti persidangan besok di Pengadilan Negeri Painan. Sahabat Langkisau, kita akan melanjutkan dengan program selanjutnya. Masih bersama Eci Daniel menghadirkan program-program yang hanya ada di 91,2 Langkisau FM. Eci tutup dengan lagu Tembang Minang berikut, sahabat. Kita akan kembali nanti dengan program selanjutnya.

0: Kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

0: atau apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Mama Uwo kau pagi-pagi. Alah masih tongkin. Mama Uwo. Oh, Mama Uwo. Sibuk mana Mama Uwo, Ma? Subuh hari baru Mama Uwo. Ayo, alah le.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mama Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mama Uwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
3: Bak aku tak kagih mana Mama Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo.

0: Mau sarukku suri encak.
1: Baan kata gageh-gageh maitam. Pembuangan sampahku kini ado lo jadwalnyo. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ado lo jadwalnyo dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarokku beko lai mak hitam. Lai tahu mak hitam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari mak buka ya?
1: Makonyo mak hitam. Rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Selamat pagi sahabat Langkisau, kembali Eci Daniel menemani sahabat dalam ruang dengar kali ini di edisi Selasa 13 Oktober 2026 dalam Gawang Pasisya, menghadirkan informasi dari OPD Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan langsung sahabat bersama narasumber kita. Pastinya hingga pukul 11 siang nanti kita akan membahas seputar hubungan IKD dan Perlinsos atau Program Perlindungan Sosial bersama narasumber kita yang telah hadir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelum Eci Daniel masuk ke dalam talk show hari ini, sahabat, kita menyapa dulu sahabat Langkisau yang mendengarkan melalui streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM dan mendengarkan secara konvensional melalui frekuensi 91,2 MHz. Pastinya selamat pagi menjelang siang untuk sahabat yang menyaksikan live video streaming kami melalui laman Facebook dan YouTube LPPL Langkisau FM. Sahabat Langkisau, kali ini kita telah kedatangan narasumber yaitu Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Ibu Hayatul Fitri Eskom. Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi. Sahabat Langkisau semua.
0: Bagaimana kabarnya pagi ini, Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam talk show kali ini, Ibu, ya.
1: Iya.
0: Dan tentunya sejauh ini bagaimana kegiatan pagi ini di Dukcapil, Ibu?
1: Di Dukcapil sekarang pelayanan tetap, kita tetap melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan prima agar masyarakat bisa mendapatkan semua haknya untuk mendapatkan dokumen kependudukan.
0: Nah, tentunya kita membahas pagi ini tema yang dibawa sama Ibu Ferry hari ini adalah terkait hubungan IKD dengan Perlinsos, ya, Ibu, ya.
1: Iya.
0: Nah, memang hubungan identitas kependudukan sangat erat kalau terkait bantuan-bantuan, ya, Bu, kita ketahui bersama. Tapi IKD sendiri mungkin kalau kita ketahui masyarakat Pesisir Selatan mungkin belum rata nih, Bu.
1: Iya.
0: Nah, coba boleh, Bu, langsung saja kita bahas temanya terkait IKD dan Perlinsos di Pesisir Selatan. Silakan, Ibu.
1: Oke, terima kasih sahabat Langkisau semua. Selamat pagi. Salam dari kami dari Disdukcapil. Semoga semua aktivitas kita pada hari ini lancar dan semua kita diberi kesehatan. Dan masyarakat kita yang hari ini masih diberi mungkin ada yang bencana, mudah-mudahan mereka selalu beri kesehatan dan kita selalu memberi support pada mereka agar mereka kuat dalam menjalani setiap cobaan. Baiklah, kayak dari Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan, pada pagi ini kita akan membahas hubungan IKD dengan Perlinsos. Mungkin dari saya atau kami dari Disdukcapil lebih banyak kita bercerita tentang IKD. Mungkin kita perlu sekali sosialisasi pada masyarakat. Apa itu sih IKD? Kenapa harus ada IKD? Mungkin untuk hari ini kita akan coba bahas apalagi sekarang lagi giatnya pemerintah melakukan suatu program pemerintah yaitu adalah Perlinsos atau Perlindungan Sosial bagi bantuan masyarakat untuk masyarakat yang kurang mampu atau penduduk yang rentan. Jadi kenapa dihubungkan antara IKD dengan Perlinsos? Karena ini kaitannya sangat erat sekali. Sebelum kita masuk ke portal Perlinsos, salah satunya kita harus punya akun IKD dulu. Jadi masyarakat yang ingin mendaftarkan ke Perlinsos atau masuk ke dalam portal Perlinsos, baik itu secara mandiri atau melalui agen, mereka harus punya IKD dulu.
0: Okay.
1: Jadi syarat utama atau kunci utama dari Perlinsos ini adalah IKD.
0: IKD, ya.
1: Nah, kalau nggak ada IKD atau identitas kependudukan digital atau kita kenal dengan KTP elektronik, KTP digital. Ya, jadi kenapa IKD dijadikan? Karena untuk verifikasi dari Perlinsos ini dia butuh verifikasi biometrik. Jadi ketika jika penduduk mendaftar di Perlinsos, mereka akan melakukan untuk masuknya ada menggunakan PIN yang ada di IKD dan verifikasi wajah atau biometrik yang akan dicocokkan dengan nantinya biometrik yang ada di KTP kita, KTP elektronik. Jadi makanya hubungan antara IKD dengan Perlinsos tidak akan bisa kita pisahkan. Jadi secara utamanya adalah IKD. Jadi kita himbau pada masyarakat semua untuk melakukan aktivasi IKD-nya, akun IKD-nya nanti bisa di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil yang ada di Painan atau UKL atau unit layanan kita Capil yang ada di setiap kecamatan. Petugas kita nanti juga akan turun, kebetulan kami program sudah 2 bulan ini melakukan perekaman dan juga aktivasi IKD di sekolah-sekolah bagi pemula maupun guru-guru yang ada di sekolah. Dan juga sekarang ada sosialisasi Perlinsos yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Kebetulan kami juga diundang di Sdukcapil sebagai narasumber sekaligus langsung aktivasi bagi peserta dari undangan sosialisasi Perlinsosnya. Betul, nanti yang diundang adalah pendamping PKH-nya, kemudian juga Babinsa, TNI Polri, kemudian juga ada kader-kader yang ada di Nagari. Jadi ini sekarang sudah berjalan, mudah-mudahan nanti akan kita luaskan nantinya pada masyarakat lainnya agar masyarakat kita nanti bisa melakukan pendaftaran Perlinsos secara mandiri. Nah, jadi enggak hanya kita enggak nanti masyarakat jangan terpakuannya dengan adanya agen. Kalau bagusnya kita mendaftar Perlinsos ini secara mandiri. Jadi makanya masyarakat yang punya HP, jadi untuk persyaratannya salah satu untuk IKD ini adalah kita punya HP dulu.
0: Handphone nih Bu ya, berarti smartphone dulu, ya.
1: Smartphone, iPhone, iPhone. Nanti di sana kita akan setelah mereka punya HP yang mendukung atau smartphone yang mendukung untuk
0: aplikasinya,
1: untuk download aplikasinya di Play Store, harus di Play Store, nggak boleh di apa yang lain, harus di Play Store. Nanti di Play Store kita lakukan kita download dulu IKD-nya. Setelah IKD-nya terdownload, nanti akan kita lakukan proses selanjutnya adalah dengan pengisian formulir biodata kita. Yang diminta nanti ada NIK, nama, tempat lahir, nomor HP, email. Jadi selain dari itu data yang diminta tidak ada. Jadi kita untuk menghindari nanti ada penipuan. Jadi ada modus sekarang ini lagi maraknya ada penipuan dengan berbagai cara. Penipu ini melakukan mengaku dia adalah petugas dari Disdukcapil. Kemudian disuruh untuk kita masyarakat untuk download melalui link APK linknya atau link yang dibikin sendiri. Nanti dia akan meminta data pribadi kita, ada yang minta nomor HP juga, email, kemudian nama orang tua. Sebenarnya untuk nama orang tua nggak ada diminta dalam akun IKD. Jadi jangan sampai ada masyarakat kita nanti memberikan data-data pribadi yang tidak dibutuhkan untuk pengisian formulir IKD. Jadi langkahnya adalah setelah kita download kemudian kita isi dengan NIK, nama, jenis kelamin, kemudian tempat lahir, tanggal lahir,
0: nomor HP,
1: email. Hanya itu yang dibutuhkan. Kemudian kita lanjut, nanti akan ada verifikasi wajah. Verifikasi wajah ini akan dicocokkan antara foto yang ada, biometrik kita yang ada di KTP elektronik dengan foto selfie kita. Akan dicocokkan, jika dia akan sama baru bisa akun kita digunakan untuk aktivasi. Untuk link aktivasinya akan masuk ke email kita masing-masing yang terdata yang pertama kita isi di formulir tadi. Jadi setelah link kita buka, nanti minta PIN. Nanti di dalam email kita yang dikirim dari SIAK Kemendagri itu ada dikasih PIN. PIN setelah untuk aktivasi dia butuh PIN kemudian CAPTCHA. Setelah itu baru kita bisa gunakan. Kita buka aplikasi IKD. Setelah itu dia akan pertama-tama dia akan minta PIN.
0: Itulah PIN yang kunci. Dari ya, email
1: PIN yang dikirim lewat email. Tapi PIN ini bisa kita ganti dengan di dalam setelah kita masuk ke dalam aplikasi IKD. Nanti kita akan bisa mengganti melalui pengaturan ubah PIN. Agar tidak agar kita bisa mengingatnya, mudah mengingat.
0: Benar.
1: Makanya bisa kita ganti sesuai dengan PIN yang biasa kita gunakan.
0: Iya.
1: Dan untuk PIN juga ini adalah rahasia sama dengan dompet digital kita. Kita harus jaga ini, jangan diberikan kepada sembarangan orang. Gini, di IKD ini adalah dia akan melindungi data pribadi kita. Jadi setiap apapun yang kita buka, menu yang apa kita apapun yang kita buka di dalam IKD, dia pasti akan meminta PIN. Misalnya kita buka data kakak kita, buka kita tekan menu kakak, dan kemudian dia akan minta PIN. Itu dia dengan TP ya.
0: Begitu berarti
1: jadi
0: setiap
1: kita buka menu pasti dia minta PIN. Jadi ini tujuannya adalah untuk melindungi data pribadi kita agar jangan disalahgunakan atau dibuka atau dibagikan orang lain. Jadi hanya kita sendiri yang bisa tahu.
0: Benar-benar.
1: Jadi kemudian IKD ini tidak hanya sekedar untuk kita bisa mendaftarkan untuk masuk ke Perlinsos, tapi ini merupakan adalah identitas kita secara digital. Tapi jika dia bukan pengganti KTP fisik, jadi KTP fisik bisa kita gunakan, KTP digital pun bisa kita gunakan. Jadi kita bisa gunakan walaupun kita punya data fisik, tapi IKD tetap harus kita
0: aktifasi.
1: Ya. Ini agar kita memudahkan, karena sekarang kita hanya dompet digital yang ada. Kenapa data pribadi digital kita tidak ada? Ya. Di sana akan ada data setelah kita buka, nanti akan ada data kita, kemudian biodata keluarga, anggota keluarga yang ada di KK, kemudian KK, dan ini bisa kita cetak. Untuk KK bisa kita cetak mandiri melalui IKD.
0: Jadi lebih
1: efisien. Iya, jadi enggak. Kemudian pelayanan di dalam IKD juga ada pelayanan online sebanyak 12 layanan.
0: Ada 12 layanan.
1: Iya, jadi kita bisa melakukan cetak KK, perubahan biodata, pindah datang, akte kelahiran, membuat KK baru.
0: Ya. Jadi sangat bermanfaat apalagi buat masyarakat yang lagi merantau ya, Bu ya.
1: Jadi
0: ini,
1: kalau mereka dari jauh mereka ingin pindah, bisa melakukan permohonan melalui IKD, atau mereka anaknya lahir kemudian mereka malas atau jauh dari tempat malas mengurus langsung, bisa melalui IKD. Ini merupakan juga layanan digital nasional yang bisa kita lakukan oleh masyarakat. Jadi IKD ini bukan hanya sekedar tempat yang kita gunakan untuk di HP aja, tapi gunanya sangat banyak sekali. Seperti juga seperti KTP kan, kadang kita pergi ke bandara, biasanya kan agak ribet juga. Sementara sekarang
0: tiketnya di dalam tiket handphone.
1: Tiket aja sudah dalam handphone. Kenapa Ibu, KTP tidak
0: kenapa
1: kita
0: bisa
1: gunakan?
0: Kita
1: Jadi bagusnya kita gunakan juga KTP digital kita yang ada di HP kita. Jadi kita enggak perlu nenteng-nenteng fisik lagi kan.
0: Jadi enggak ada lagi alasan lupa KTP di rumah ya, Bu.
1: Banyak kejadian kemarin, sudah berapa banyak kami yang melayani masyarakat kita yang di bandara, setelah tiba di bandara ternyata KTP-nya enggak ada. KTP-nya tinggal di hotel atau tinggal di rumah. Pas check-in mereka butuh KTP. Dengan adanya KTP, dengan adanya IKD ini, mereka bisa gunakan IKD. Kenapa harus fisik yang kita gunakan? Kalau dari fisik mungkin kalau udah lama di dompet, lecet atau patah gitu.
0: Atau buram begitu ya, Bu ya.
1: Jadi kalau di HP kan lebih memudahkan kita, nggak perlu banyak lagi kita bawa kartu. Sementara untuk digital untuk apa aja bisa kita lakukan, untuk pembayaran secara online, pembayaran
0: pembayaran tinggal
1: mobile,
0: scan sekarang
1: bisa scan. Begitu juga KTP ini juga kita, dia nggak bisa untuk IKD dia tidak bisa di screenshot.
0: Oke, berarti seperti kayak aplikasi banking ya Ibu, tidak bisa di screenshot. Berarti jangan takut.
1: Jangan takut nanti data kita akan disalahgunakan oleh orang lain. Jadi setiap kita buka pasti dia kita pin. Jadi dengan adanya KTP ini, itu kan lebih memudahkan kita. Data kita pun akan terjamin kerahasiannya. Kemudian juga kita bisa cerita kakak, nggak mungkin kan? Saya pribadi sendiri pernah pengalaman pergi ke kami naik kereta api bandara kan, tiba di bandara. Kebetulan yang kecil-kecil ini
0: belum punya KTP.
1: Yang kecil, yang masih umur sekolah belum 17. Mereka kan nggak punya kemudian kartu kianya juga nggak terbawa. Kemudian juga ada orang tua, kebetulan beliau nggak bawa KTP, malas bawa dompet pun nggak bawa. Pas ditanya nicknya berapa Bu, jadi setiap kita kalau kita mau pesan karcis, tiket kereta api pasti dia minta nick kita. Jadi pas bingung juga kan, ingat nggak mungkin ingat kita semua kan. Dengan adanya IKD tadi buka, kita buka kakak di sana, ada nick data kita, ada kakak. Jadi ini kakaknya, ini nick anak-anak, ini nick orang tua. Jadi itu nggak perlu ribet lagi kan, kita harus bawa kakak lah. Jadi dengan adanya HP IKD ini sudah menyelamatkan kita untuk pemesanan tiket
0: atau kegiatan sehari-hari ya Ibu ya.
1: Jadi itu mungkin bisa memudahkan kita agar masyarakat terbiasalah menggunakan. Kemudian juga sekarang juga di perbankan sudah di gunakan IKD untuk permohonan pembuka rekening atau nanti ada ATM yang hilang
0: gitu.
1: Jadi dia nggak minta lagi. Dengan adanya IKD cukup dengan scan aja, nanti mereka scan akan keluar data kita. Itu mungkin keunggulan dari IKD, dan kita berharap sekali masyarakat kita terbiasa menggunakan IKD ini. Jadi jangan nanti dengan adanya dengan adanya program pemerintah Perlinsos ini, masyarakat nanti hanya menganggap IKD ini hanya untuk mengaktifasi atau masuk ke dalam link Perlinsos saja.
0: Ternyata sebenarnya manfaatnya banyak.
1: Banyak, ya. Jadi kita harapkan mereka nanti terbiasa nanti menggunakan IKD ini. Jadi tidak perlu lagi pusing-pusing membawa fisik KTP atau bawa KK
0: atau cari tempat fotokopian. Itu yang selalu
1: fotokopi, menjadi kan sering fotokopi. Karena di rumah sakit cukup kita lihat kan ini nicknya udah
0: aman.
1: Karena BPJS sudah menggunakan nick. Jadi cuma ketik nick nanti muncul data kita. Jadi jangan cemas, nanti kalau enggak ada fisik pun bisa kita gunakan
0: IKD. Identitas kependudukan digital yang di-download resmi melalui laman Google Store atau Apple Store mungkin begitu Ibu ya. Nah, karena ini kan aplikasi nih Bu, ada sih penasaran sekali nih, sekali. Kalau IKD itu kan menggunakan smartphone, apakah akunnya itu satu HP satu akun, atau dalam satu HP kita bisa mungkin menggunakan untuk akun atau nomor nick yang berbeda? Atau dua nomor nick ini Bu, bagaimana nih Bu?
1: Jadi untuk akun IKD itu hanya satu HP satu akun. Jadi misalnya kalau untuk di dalam keluarga kita ada tiga, ya IKD cuma bisa dibuka untuk yang penduduk yang sudah wajib KTP atau punya KTP elektronik, yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Penduduk yang wajib KTP elektronik, wajib KTP tapi belum melakukan perekaman, perekaman KTP elektronik, itu juga tidak akan bisa buka akun atau tidak bisa melakukan aktivasi IKD. Jadi syarat utama untuk aktivasi IKD adalah melakukan perekaman KTP elektronik atau biometrik data biometrik. Jadi di dalam KTP elektronik itu sudah tersimpan data biometrik kita seperti mata, iris mata, sidik jari, kemudian wajah. Jadi kalau tidak melakukan perekaman tidak akan bisa melakukan aktivasi IKD.
0: Berarti kalau misalnya kadang kan yang sering terjadi, apalagi untuk orang-orang yang lanjut usia nih Bu, mereka tidak bisa nih alasannya udahlah di HP anak aja, di HP anaknya atau di HP cucunya yang udah bisa, nggak bisa berarti memang harus dibelikan nih. Berarti harus punya mereka ya Bu, walaupun mereka nggak bisa pakai tapi harus satu handphone untuk nomor IKD mereka sendiri gitu.
1: Jadi,
0: ya
1: makanya mungkin untuk kita nggak boleh, bisa juga memaksakan penduduk itu harus punya IKD. Karena kita tahu sendiri, seperti contohnya aja nih kita di Perlinsos ini, kenapa harus ada agen, kenapa enggak penduduk sendiri yang mendaftar. Ini adalah solusi bagi masyarakat kita yang tidak punya HP atau tidak bisa menggunakan smartphone. Jadi kita tahu kan tidak semua ekonomi masyarakat kita bisa untuk
0: sanggup begitu,
1: sanggup
0: ya Bu,
1: smartphone atau apa. Jadi kita enggak boleh memaksa. Makanya ada solusi. Makanya untuk cetak KTP kalau memang dipaksa pasti fisik KTP enggak ada lagi. Pasti
0: semuanya digital.
1: Digital aja semua. Tapi kita kan pemerintah masih mempertimbangkan agar masyarakat kita, semua masyarakat kita mempunyai dokumen kependudukan baik itu digital maupun cara yang fisiknya. Nah, jadi makanya itu seperti di proses ini kenapa harus ada agen?
0: Karena
1: kenapa enggak semua yang nah, karena tadi itu karena mereka tidak semua punya smartphone dan tahu
0: handphone.
1: Penggunaan dari smartphone tadi.
0: Berarti sebenarnya di Dukcapil sendiri memberikan solusi ya, kalaupun buat masyarakat yang jauh atau memang gagap teknologi lah seperti itu ya, tidak punya smartphone, pakainya ke agen. Tapi kalau kita punya smartphone misalnya,
1: bisa kita mendaftar,
0: bisa kita daftarkan mandiri begitu ya Bu.
1: Jadi syarat untuk masuknya itulah tadi, kita harus punya akun IKD dulu untuk verifikasi biometrik dari biasanya untuk biometrik itu wajah, face wajah.
0: Wajah Ibu ya. Berarti pun kalau untuk anak-anak yang sekarang Gen Z begitu atau Alpha ya mereka sudah punya fisik, sudah perekaman tapi belum punya IKD ya, kalau bisa apalagi mereka sudah ahli sekali teknologi
1: sebenarnya Tapi kita juga pernah ke sekolah-sekolah kan. Jadi memang kita tawarkan mereka apa sih gunanya. Kalau ini kan udah KTP-nya udah ada, fisiknya udah ada, kenapa harus ini? Nah, kita jelaskan, mereka mungkin sudah mulai paham fungsi dari IKD ini. Jadi kita berharap juga mungkin kita lebih untuk sosialisasinya mungkin lebih kita pusatkan pada Gen Z.
0: Gen Z, pada anak-anak muda, anak-anak sekolah muda, gitu ya. Sejauh ini perekaman ke sekolah-sekolah untuk para pemakai pemula nih Bu, yang baru saja punya NIK nih, yang baru ber 17 tahun nih. Ini sejauh ini di mana saja yang sudah dilakukan nih, yang jemput bola Ibu?
1: Jemput bola, kita sudah mulai dari bulan ke September kemarin sampai sekarang masih berjalan. Kita sudah mulai melakukan perekaman ke, di MAN, MAN 1 Sago, SMA 3, SMA 2, SMA 1, SMK, SMK 1,
0: SMK 1 Painan.
1: Iya, kemudian SMK PGRI-nya.
0: PGRI.
1: Iya, kemudian di Tarusan,
0: Tarusan
1: SMA 1 SMA 2-nya. Kemudian di Batang Kapas SMA 1 SMA 2. Kemudian juga di Sutra sekarang sedang berjalan.
0: Sedang berjalan. Berarti kita menuju ke selatan berarti lagi ya menjemput bola. Ini targetnya dalam jemput bola ini Bu sampai kapan pelaksanaannya?
1: Kita akan coba sampai ke selaut mungkin.
0: Selaut.
1: Tapi kita sesuaikan dengan jadwal yang di sekolah. Jadi kita nggak bisa menentukan, tapi kita berharap sekali untuk sampai ke selaut sebelum Desember sudah selesai semua target kita.
0: Selain untuk proses verifikasi IKD tadi Ibu bilang karena harus melakukan perekaman dulu berarti ke UKL atau ke Dinas Capil sendiri dan baru bisa kita mendaftarkan IKD. Nah nanti kan di IKD kita tadi seperti Ibu bilang akan kita verifikasi biometrik juga kita cek. Biasanya yang sering terkendala itu saat verifikasi mandiri ini Ibu, apa yang sering terkendala Ibu?
1: Yang di Perlinsos apa?
0: Yang di IKD Ibu.
1: IKD. Kalau untuk IKD mungkin pas verifikasi wajah ini pengalaman kita kemarin untuk anak-anak sekolah wajah, hasil penyandingan wajah antara KTP elektronik dengan foto selfie-nya tidak ditemukan kecocokan atau kurang dari 85% atau tidak cocok. Setelah kami gali-gali kemudian kita konsul dengan pusat, ternyata permasalahannya karena adalah di foto mereka. Mereka ini pas perekaman, nah ini yang jadi salah satu kendala bagi kami perekaman di sekolah-sekolah.
0: Iya, apa itu, Ibu?
1: Banyak anak-anak ini guru-gurunya ngasih ini ada sekitar 150, ini ada 100. Tapi setelah kita datang sana, yang 150 ini tidak temukan semua. Setelah kita tanya kenapa tidak melakukan perekaman, kata dia, oh Bu, kalian cocok. Kita kok enggak gagah Bu pakai baju putih ini, padahal yang nampak kan bukan seluruh wajah gitu kan, seluruh tubuh kita. Kemudian rambut kita belum dipotong Bu. Kalau yang cewek-cewek, Bu, kami kan mau juga mau glowing gitu Bu. Enggak mungkin kami enggak mau kayak gini Bu. Kami mau makeup juga. Ya silakan kalau memang iya, enggak apa-apa kok bawa, silakan. Kalau enggak ada punya Ibu juga boleh dipinjam. tapi anak-anak tuh kurang pede kami Bu, jadi memang butuh ekstra kita untuk mengajak mereka gimana supaya mereka bisa ke perekaman agar bisa setiap murid yang berumur 17 tahun itu sudah punya KTP atau sudah melakukan KTP elektronik maupun sudah aktivasi IKD. Jadi pada kemarin kami temukan kasus ada beberapa orang yang itu ini perempuan. Mereka melakukan perekaman di UKL, nah di sekolah dia enggak mau, dia kurang cantik, kurang glowing, kata dia. Dia pergi ke UKL dengan gaya yang mungkin lebih, kalau pas dia make up, lebih dewasa dari wajah sebenarnya.
0: Jadi secara tidak langsung merubah penampilannya. Iya, merubah penampilan.
1: Setelah dia selfie dengan foto sekolah tanpa
0: make up.
1: Iya, terjadilah penyandingan. Ditemukan di sistem tidak ada kecocokan. Jadi solusinya harus rekam ulang lagi. Mereka enggak mau Bu, kan ini udah bagus, ini udah cantik Bu, kalau ini kan jelek Bu.
0: Gitu. Berarti perlu kita garis bawahi, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang mendengarkan punya anak-anak remaja yang mau perekaman. Jadi sebenarnya kalau saat perekaman boleh tampil rapi, bagus, tapi jangan sampai merubah
1: wajah.
0: Misalnya pakai apa tuh? Misalnya pakai shading hidung yang terlalu tinggi, jadi terlihatnya sangat-sangat mancung gitu ya Bu, merubah bentuk alis begitu ya Bu.
1: Jadi sistem bingung juga kan, ini kok tuaan foto daripada sebenarnya.
0: Jadi mungkin susah. Dua kali kerja jadinya ya Bu ya.
1: Kalau di orang tua oke lah, kan ada yang sudah 20 tahun dia masih menggunakan foto lama, enggak diganti-ganti. Kalau pas dia disandingkan pas penyandingan foto lama, selfie dengan memang tidak ditemukan kecocokan, solusinya kita suruh lagi ganti foto terbaru dengan foto terbaru sesuai dengan umurnya. Biasanya itu bisa kita selesaikan.
0: Benar. Nah, kalau terkait IKD dan Perlinsos sendiri nih Bu, sekarang apa saja program-program Perlinsos yang harus menggunakan IKD untuk pendaftarannya itu Bu?
1: Mungkin untuk pendaftaran sekarang salah satunya adalah untuk pendaftaran. Kemudian nanti untuk pengambilan nanti akan juga menggunakan IKD nanti. Itu di Kota Padang sudah menerapkan tahun kemarin untuk pengambilan bansosnya, baik itu ke kantor lurahnya atau maupun ke kantor
0: atau ke posnya gitu ya.
1: Mereka harus bisa menunjukkan IKD. IKD yang digunakan ada yang ada anak-anaknya boleh, maksudnya yang siapapun yang anggota keluarga yang ada bisa. Asalkan masih dalam satu kakak.
0: Masih dalam satu kakak.
1: Itu memang kalau untuk daerah kita memang agak sulit juga kita.
0: Iya, Bu.
1: Kalau di Padang mungkin mereka bisa memaksakan, tapi kalau untuk kita masih memberikan toleransi. Mungkin dinas sosial masih bisa menggunakan KTP fisiknya aja. Benarnya tujuan dari adanya IKD ini adalah kenapa untuk mendaftarkan Perlinsos harus ada verifikasi biometrik ini adalah agar untuk menghindari agar masyarakat yang sudah meninggal
0: Iya.
1: Yang udah meninggal tapi masih menerima bansos. Memang kita udah pernah
0: menemukan, Bu?
1: Iya, banyak kita menemukan masyarakat tuh udah lama meninggal tapi mereka masih mendapatkan bansos. Jadi makanya untuk permasalahan ini dicarilah solusi, makanya kita lakukan verifikasi biometrik agar tidak ada lagi penduduk yang meninggal masih mendapatkan bansos.
0: Baik Ibu, berarti memang ya kalau sebenarnya yang paling diuntungkan dari verifikasi IKD dengan Perlinsos sendiri adalah nanti jatuhnya lebih transparan dan pastinya yang membutuhkan memang dapat. Kalau sudah meninggal kan bisa dialihkan ke yang lain.
1: Bisa dialihkan yang lain.
0: Jadi merata gitu ya Ibu.
1: Jadi ini untuk Perlinsos mungkin siapapun yang jadi agen kan mereka cuma mendaftarkan mendaftarkan masyarakat untuk menjadi untuk mendapatkan bantuan ada sembako dan PKH dua bansos yang untuk tahun sekarang dibuka sembako dan PKH. Jadi setelah dimasukkan NIK atau didaftarkan NIK penduduk tersebut dan setelah dilakukan verifikasi nanti akan muncul hasil dari verifikasi tersebut apakah mereka layak atau tidak layak. Jadi kalau mereka memang layak, memang nanti kita menunggu hasil verifikasi selanjutnya dari kementerian apakah nanti akan menerima atau tidak. Atau kalau mereka nanti terjadi hasil dari verifikasinya tidak layak, kalau memang rasanya mereka berhak untuk menerima, kita bisa melakukan sanggah. Melakukan sanggah dibantu dengan oleh agen nantinya dengan melampirkan beberapa persyaratan atau mengisi persyaratan yang diminta oleh aplikasi tersebut. Jadi agen cuma fungsinya hanya untuk mendaftarkan, bukan menentukan berhak atau layaknya masyarakat itu mendapatkan. Jadi dan walaupun dia layak nanti belum tentu juga mereka menerima karena kita nanti akan sesuaikan juga dengan kuota penerima bansos di daerah tersebut atau yang ada di kabupaten kota
0: yang ada di pesisir selatan. Karena waktu juga ini Bu, boleh terakhir menutup nih closing statement terkait sahabat-sahabat kita, masyarakat kita pesisir selatan yang belum menggunakan IKD tapi pingin mendaftar Perlinsos atau ingin meminta masuk nanti ikut Perlinsos, boleh Ibu?
1: Oke, bagi sahabat-sahabat Langkisol semua, kami berharap sekali seluruh masyarakat yang mempunyai smartphone atau HP bisa melakukan aktivasi IKD atau identitas kependudukan digital yang manfaatnya sangat banyak sekali bagi DKG kita. Kenapa kita tidak menggunakan KTP elektronik atau dokumen kependudukan elektronik kita sementara yang lain aja bisa kita gunakan melalui HP. Kemudian untuk masyarakat yang ingin mendaftar Perlinsos secara mandiri atau langsung bantu aktivasi IKD-nya, kemudian agen yang mau jadi agen pun harus menggunakan IKD. Jadi untuk IKD ini tidak hanya kebutuhannya untuk Perlinsos, tapi manfaatnya sangat banyak sekali bagi kita dan perlindungan data pribadi kita cukup terjamin di IKD. Dan kita berharap semua masyarakat kita mulailah mengaktivasi IKD agar kita bisa melakukan nanti satu data Indonesia. Jadi silakan nanti yang ingin aktivasi IKD datang ke kantor UKL atau yang ada di dinas yang di Painan atau melalui petugas yang petugas di Sdukcapil. Jangan sampai ada penipuan aktivasi IKD melalui orang yang bukan dari pegawai atau staf yang ada di Sdukcapil sendiri. Jadi kami mohon hati-hati juga karena nanti masyarakat kami tidak ingin ada masyarakat kita tertipu, ada orang yang mengatasnamakan di Sdukcapil untuk aktivasi IKD. Mungkin hanya itu himbauan pada masyarakat kita.
0: Oke, terima kasih Ibu atas informasinya terkait kesempatan kita terkait IKD dan Perlinsos. Mungkin kita ingatkan lagi ya masyarakat, kalau ingin mendaftarkan IKD atau aktivasi IKD, jikalau tidak memahami secara mandiri, boleh langsung ke UKL, boleh langsung ke Dinas Capil yang ada di Painan. Jangan melalui orang-orang yang tidak dikenal atau orang-orang yang mendeklarasikan, mengatasnamakan sebagai pegawai UKL atau pegawai di Dukcapil. Nah, tentu saja sahabat juga bisa mungkin mengecek langsung ya Bu di laman Instagram di Dukcapil PESEL dan juga tentunya di website Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan kap.go.id. Terima kasih Bu Ferry kesempatannya di siang hari ini. Semoga informasi yang kita sajikan hari ini bisa memberikan manfaat ya Bu untuk masyarakat Pesisir Selatan.
1: Terima kasih.
0: Dan sahabat Langkisau, sampai di sini dulu Eci Daniel menemani sahabat Langkisau semua dalam program Talkshow Gawang Pesisir di edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Eci Daniel dan kru bertugas tentunya pamit undur suara dari ruang dengar sahabat, dan kita akan beralih bersama relay dengan RRI Pro 1 Padang setelah ini. Sahabat Langkisau, kita lanjutkan program kita dan jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://http://2/103.143.152.134.2/8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/103.143.152.152.134.2/9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Baan kata gageh-gageh maitam. Pembuangan sampah ko kini ado lo jadwalnyo. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Bajadwal bagai ya.
0: Iyo, ado lo jadwalnyo dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai maitam. Lai tahu maitam.
1: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Boga ya?
0: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
1: Ha, iyo lah kau betul. Sekolah buat

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Jangan lewat Jalan Pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang Lima terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
4: All right, so here we are, one of the elephants.
5: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana, sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi di kanal FM 95,9 MHz, di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, pendengar, Menteri SDM Bahlil Dahlia mendorong masyarakat mengelola sumur minyak raya dan pengembangan bahan bakar nabati. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan produksi energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin. Kebijakan perizinan ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola sekitar 45 ribu sumur minyak rakyat yang sebagian telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Nah, selama ini, jumlah sumur tersebut belum memiliki izin resmi, pendengar. Sedangkan minyak yang dihasilkan kini dapat dibeli Pertamina dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price ICP. Nah, Bahlil menjelaskan legalisasi sumur rakyat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan produksi minyak nasional melalui kegiatan usaha yang memiliki kapasitas kepastian hukum.

Semua anak mempunyai hak yang sama untuk belajar, mendapatkan kasih sayang, dan punya cita-cita setinggi mungkin. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Oleh karena itu, untuk anak-anak di seluruh dunia, tunjukkan semangat dan keahlianmu. Sampai bertemu di masa depan saat kamu sudah menjadi orang sukses sesuai cita-cita.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1,

Ya, mendengar, sebanyak 47 orang utan di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah mengalami gangguan pernafasan akibat paparan asap karhutla. CEO BOS Foundation, Jamartin Sihite, mengatakan asap masuk ke kawasan rehabilitasi meskipun tidak terdapat api di sekitar lokasi. Dari sekitar 200 orang utan yang berada di pusat rehabilitasi, puluhan satwa menunjukkan gejala menyerupai asma setelah terpapar asap berkepanjangan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pengelola karena kualitas udara memburuk dan berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang menjalani rehabilitasi. Meskipun

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar sesuatu yang pokok, yang simple. Masih dalam rangkaian fikih salat. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang penting, yang kadang-kadang terlupakan karena mungkin ada kesibukan, karena mungkin ada sifat buru-buru, sehingga amalan ini yang sangat ditekankan oleh Nabi dengan bahasa cinta. Nabi itu mengungkapkan pada sahabatnya Mu'adz bin Jabal dengan kalimat, karena cintaku padamu ya Mu'adz. Ya, lalu diajarkan oleh Nabi satu kalimat. Kalimat ini dibacakan setelah sholat. Jadi materi hari ini, doa-doa utama pasca sholat. Saya ulangi, doa-doa utama pasca sholat. Nah, teman-teman, referensinya akan ditemukan satu dalam kitab namanya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Penjelasan tentang hadis-hadis yang tertuang dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari ini termasuk kitab penting. Nama panjangnya lebih demikian, Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama lengkapnya. Bisa diulang? Nah, karena panjang kita singkat jadi Sahih Al-Bukhari. Nah, saya ingin tadi bacakan, bukan ingin menunjukkan saya hafal, bukan. Ingin menunjukkan algoritma di kitab ini. Di setiap kitab hadis itu punya algoritmanya sendiri, punya petunjuknya sendiri. Al-Jami', Jami' itu kitab hadis yang menghimpun tema beragam. Ya, jadi kitab tematik hadis ini berisi tentang tema-tema kehidupan. Beda dengan Sunan. Anda pernah dengar ini enggak? Sunan Abu Daud. Sunan At-Tirmidzi. Nah, Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan topik fikih. Ya, fikih. Misalnya, kita ingin belajar tentang cara berwudu yang benar. Belajar tentang dalil-dalil sholat. Dalilnya apa saja. Itu kitab Sunan. Kalau Anda ingin mencari inspirasi tentang para periwayat hadis, sehingga ingin meneladani itu. Teman-teman yang perempuan, Sayyidah Aisyah istri Nabi itu, kurang lebih beliau mengoleksi 2.000 hadis. Nah, itu menjadi bagian dari karakter kehidupan beliau. Sampai dari 2000 itu beliau pernah mendalami kedokteran. Sampai dikenal pakar di bidang kedokteran. Sayyidah Fatimah pakar di bidang keperawatan. Nah, dalam konteks itu, kalau Anda ingin meneladani kehidupan beliau dan mengambil sebagian pengetahuan ilmunya untuk dipelajari, yang disimpulkan oleh para ulama, sepertiga ilmu dunia itu ada di Sayyidah Aisyah. Maka keluarkan hadis-hadisnya, pelajari. Nah, tadi saya di depan ada anak-anak kan? Dari yang bayi sampai tumbuh gitu kan? Itu ada perjalanan anak-anak hebat di masa Nabi yang mereka punya visi panjang sampai jadi orang hebat di masa depan. Sampai dari sekian itu ada 3 orang yang masih kecil-kecil, ya kurang lebih mungkin 5-6 tahun, itu datang ke depan Ka'bah, langsung berdoa, mengatakan, tiganya berkomitmen, ya Allah, mohon jadikan aku seorang pemimpin di masa depan. Presidennya lah kalau kita. Yang satu mengatakan, ya Allah, karena dia ngambil presiden, jadikan aku panglimanya. Yang satu mengatakan, ya Allah, karena dia sudah ada panglima dan presiden, aku gak minta banyak, ampuni aja dosaku. Jadi yang ulama gitu kan. Nah, tiga-tiganya kelak, tiga-tiganya mereka jadi sesuai dengan permintaan dan doanya masing-masing. Gitu, tiga-tiganya. Itu sosok-sosok hebat. Kita akan temukan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr bin As, masing-masing punya koleksi hadis. Ibnu Abbas itu kurang lebih 2.000 hadis. Ibnu Umar kurang lebih 2.500 hadis. Dan itu orang-orang hebat yang kemudian jadi sesuatu di masa depan. Nah, kalau kita menginginkan referensi tentang pencarian

Yang hadis, hadis ini ditemukan di mana? Di urutan apa? Maka cari namanya kitab Mu'jam. Mu'jam, ya, misalnya Al-Mu'jam Al-Wasit, ya, Mu'jam At-Tabrani, ada Al-Kabir, ya, ada As-Saghir, ada Al-Wasit. Itu tiga-tiganya adalah referensi untuk menemukan hadis dengan cepat. Sekarang bisa menggunakan metode komputerisasi, ya, diklik tinggal ada. Dulu manual. Nah, di kitab Jami' ini isinya tematik, teman-teman. Jadi kalau kita ingin tahu tema-tema kehidupan Nabi dalam kesehariannya selama 24 jam misalnya. Nabi ngapain aja sih? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, Imam Al-Bukhari punya peran dalam mengumpulkan itu. Sehingga beliau keluarkan ini kurang lebih dengan penempatannya ada 7.000 hadis. Yang disebutkan terpisah ada kurang lebih 4.000 hadis. Dibagi ke dalam 97 tema. Ya, dari mulai tema kitab Badul Wahyi, legalisasi kenabian, kemudian tema iman, kitabul iman. Anda kalau bertanya, Ustadz kenapa sih saya tuh kalau misalnya sedang semangat, imannya naik, amalannya juga cepat, sholatnya rajin. Tapi kalau sedang turun, kan? Nah tiba-tiba misalnya jangankan yang sunnah, yang fardu aja kadang terlambat misalnya. Gimana cara naikinnya supaya kuat dan dijaga supaya nggak turun? Maka Anda keluarkan kitab iman, topik yang kedua, tema kedua. Ada 57 hadis di dalamnya, ada beberapa subtema. Nanti ada dianalisis penyebabnya. Misal ada karena terlalu fokus dunia, ya menyebabkan pencarian akhiratnya jadi lemah. Ada karena mohon maaf maksiat sehingga taatnya itu melemah. Ada macam-macam al-imanu yazidu wa yantaqis, kesimpulannya yazidu bil taat wa yantaqis bil maksiat. Kadang-kadang iman itu naik turun, naik dengan ketaatan, kebaikan turun dengan maksiat. Dari turunan ini macam-macam, ada bahkan tema tentang bisnis, tema tentang dagang. Kita buat tijarah teman-teman yang berdagang, berbisnis, keluarkan hadisnya. Nanti ada ayatnya, ada hadisnya, ada persoalannya, ada solusinya. Nah ini terkait dengan kitab doa. Persoalan doa, ad-doa. Mengurai hadis tentang doa, spesifik doa yang dipanjatkan setelah sholat. Nanti kita bahas kenapa hikmahnya ini menjadi penting. Nah ini karena ditampilkan dalam bentuk yang singkat dan padat, mukhtasar, musnad. Jadi Imam Al-Bukhari tipikalnya gak banyak cerita, tidak banyak menjelaskan. Ini temanya, subtemanya ini, judulnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini. Kalau dibutuhkan penjelasan, simple dan ringan. Maka datanglah seorang ulama besar namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, saya penting sampaikan Al-Asqalani karena ada yang kedua nanti, Al-Haythami. Asqalani. Jadi ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haythami. Nah, beliau kemudian menulis satu kitab yang menjelaskan tentang makna Sahih Al-Bukhari ini. Maka beliau beli nama kitabnya, ada 16 jilid, Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Kitab saya ini saya siapkan untuk membuka Al-Bari, rahasia tersembunyi di balik karunia Allah yang Maha Baik dengan menghadirkan Sahih Al-Bukhari ini. Ya, fi Syarah Sahih Al-Bukhari, untuk menerangkan, menjelaskan kandungan dari hadis-hadis yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi teman-teman inspiratif sekali buku ini, termasuk dari jilid pertama sampai akhirnya. Jadi saking menjelaskannya, mohon maaf ya, biografi Imam Al-Bukhari itu diterangkan sampai detail. Kan jarang ada yang tahu kalau Imam Al-Bukhari itu ibundanya single parent. Ya, jadi begitu dilahirkan, ayah ibunya kompak, merawat anaknya dengan baik, usia kurang lebih 2 tahun ayahnya meninggal. Dan tidak selesai di situ ujiannya. Al-Bukhari kecil, kemudian diuji dengan penyakit, matanya bermasalah sampai buta. Jadi kesimpulan medisnya gak bisa lihat. Nah tapi apa yang terjadi, ibunya tak putus berdoa. Ya sehingga dengan doa itu dan wasiat dari suaminya, menjadikan Allah mengganti kekurangan yang terlihat di matanya dengan ketajaman mata hatinya. Jadi saking kuatnya mata hatinya itu sampai ke ingatan beliau, apapun yang disampaikan itu seketika ingat dan tidak lupa. Itu saking dahsyatnya. Sampai satu kali, saya coba bahasin dulu ya untuk inspirasi. Satu kali, beliau ketika mulai belajar, namanya Kutab. Kutab itu dulu tempat di daerah masjid untuk belajar Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu kali, ketika dikirim usia yang sangat belia, 4 tahun, 5 tahun dia, itu matanya gak bisa lihat. Dituntun oleh asisten,
masuk ke dalamnya, bergabung dengan rekan-rekannya sudah cukup agak senior, remaja dan sebagainya. Nah, lalu dibacakan surat Qaf pada masa itu. Ya, setelah selesai, gurunya tanya siapa yang hafal. Dalam satu kisah ya, siapa yang hafal? Tanpa diduga, Al-Bukhari kecil satu-satunya orang yang angkat tangan. Dipanggil ke depan, gurunya takjub. Begitu dipanggil, coba ulangi. Ini bukan sebelumnya punya hafalan ya. Bukan yang sudah hafal sebelumnya dipanggil. Ini baru dibacakan sekali, langsung hafal. Begitu dibacakan, ternyata bukan hanya sekedar bacaannya benar. Tajwidnya, makhraj, sifat hurufnya itu bagus sekali seperti gurunya. Sampai saking kagumnya, gurunya berkata, minal an, oh kama kala tadrusul hadis. Anakku sayang, kamu dari sekarang belajar hadis ya. Saking peka dan sensitifnya, feeling gurunya itu, kenapa mengatakan demikian? Karena gurunya punya kesimpulan, Quran itu mudah, gampang. Hadis tidak mudah. Jadi menghafal Al-Quran lebih mudah dibandingkan menghafal hadis. Ya, lebih mudah. Maka siapapun saking mudahnya Quran, kenapa? Karena ada jaminan dari Allah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 4 kali disebutkan. Ya, di Quran surah ke 54 itu. Ya kan? Masih ingat ayatnya? Ayat 17, 22, 32 dan 40 kan? Disebutkan 4 kali. Aku sungguh berjanji akan memudahkan bagi siapapun yang ingin menghafal Quran. Adakah di antara Anda tertarik untuk menghafalkannya? Maka ini lintas usia. Jangan sebutkan kecil, mudah menghafal. Yang sepuh pun kalau mau bisa hafal. Ada seorang nenek merasa terganggu oleh seseorang anak muda yang menghafal Quran dengan keras. Tiap hari disebutkan, tiap hari dibacakan. Kedengaran sama nenek itu. Saking jengkelnya kemudian, nenek itu manggil, "Fulan sini kamu." Datang anaknya. Setelah datang, "Kamu kenapa sih kencang sekali tiap hari?" "Nek, aku sedang menghafal Quran." Kata nenek itu, "Aku saja yang mendengar engkau menghafal itu sudah hafal." Ya. Gak ada batas. Yang bisa melihat, hafal. Yang divonis tak bisa melihat, hafal. Ya, yang sepuh, hafal. Yang muda, hafal. Bahkan menariknya, yang non-muslim pun bisa hafal Quran. Kami ada beberapa diskusi dengan pemuka agama lain. Ada yang non-muslim hafal Quran. Jadi, artinya bukan hanya Al-Fatihah, Bu. Ada yang 30 juz. Saya bergaul dengan mustasyrikin, orientalis. Ya, kita kadang seminar dan sebagainya gitu. Mereka tahu itu. Ini ada di ayatnya di Quran begini, begini, begini. Artinya apa? Allah benar dan maha benar. Ya kan? Nah sekarang kembali, hadis tak mudah. Gurunya menyimpulkan, kamu belajar hadis ya, karena punya anugerah yang luar biasa. Singkatnya pulang ke rumah, beliau cerita pada ibundanya. Ya ummi tadi begini, begini, begini, begini. Singkatnya uridul hadis. Nanda pengen belajar hadis. Kata ibunya, iktafi bil Qur'ana, kurang lebih, cukupkan dengan Quran dulu. Nanti baru ngaji hadis. Apa yang terjadi? Anaknya tunduk pada nasihat ibunya, lalu berjalan ke kamarnya meraba jalan. Ibunya melihat itu, merasa iba, masuk ke mihrabnya. Nah ini poin teman-teman, mihrab ya. Selalu pernah saya jelaskan di pertemuan lalu, mihrab. Upayakan punya tempat khusus saat kita bisa sendirian meminta dengan khusyuk pada Allah. Untuk doa, untuk ngaji, untuk sholat, untuk curhat. Di situ. Dan itu dahsyatnya cepat mengabulkan doa, mudah mendatangkan rezeki. Maka apa yang terjadi? Ibunya masuk ke dalam mihrab, anaknya mengulang kembali surat Qaf yang dia pelajari. Sampai ke ayat 21-22 dia katakan, perhatikan kalimatnya ya, ini indah sekali nih. Jadi begitu sampai kepada satu bacaan, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Perhatikan, irisan di sini karunia Tuhan bersamaan dengan harapan seseorang. Dulu, pandanganmu tertutup, tak bisa melihat. Sekarang, mulai hari ini, aku buka penyingkap itu sehingga engkau bisa menatap tajam kembali. Ini sebetulnya ayat ini konteksnya tentang akhirat di hari kiamat yang semua natap semua. Tapi percikan karunianya, Allah turunkan ke bumi karena ketaatan kedua orang tua yang nular ke anaknya. Maka saat sampai ke ayat itu, tiba-tiba beliau terperanjat bisa melihat kembali. Saking kagetnya, lompat dicari. Umi, umi, umi, ibunya ketiduran dalam doanya. Ya, setelah selesai sholat, nah ini saya masuk nanti ke babnya, tertidur, bermimpilah dengan Nabi Ibrahim bertemu. Kenapa harus Nabi Ibrahim misalnya, bukan Nabi Muhammad atau yang lain? Itu kehendak Allah ya. Tapi salah satu babnya adalah karena nama yang melekat pada Al-Bukhari itu, ada bagian Ibrahim di dalamnya. Dalam bahasa agama disebut tafa'ul namanya. Tafa'ul itu melekatkan sebuah nama untuk mendapatkan percikan kebaikannya. Maka terjagalah dengan nama itu. Disimpul, di situ muncul kaidah nama adalah doa. Ya, nama beliau Muhammad bin Ismail
bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, karena ada Ibrahim di situ, turun dalam mimpinya dan mengatakan, anakmu akan melihat kembali. Jadi kagetlah dengan suara anaknya, ummi, ummi, ummi, langsung kaget bangun. Dia katakan, ana ra'ait, saya sudah bisa melihat lagi. Kata ibunya, rubbama ra'aitu biqalbik, rubbama ra'aita biqalbik, mungkin ananda melihat dengan hatimu. Kata Al-Bukhari kecil, tidakkanlah ummi, bara'aitu bi'aini, saya lihat dengan mata saya. Ini ummi baju ini, benda ini. Keduanya berpelukan, dari situlah mulai belajar hadis, sampai jadi ahli hadis dan menuliskan Al-Bukhari 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah, di Masjidil Haram, dan diakhiri di Masjid Nabawi, dan mengatakan ini hujah bekal pertemuanku dengan Nabi SAW. Jadi ini pelajaran besar, kan rindu sama Nabi ya? Pengen ketemu Nabi kan? Ditanya balik tuh melalui kisah ini. Kalau pengen ketemu Nabi, apa yang dibawa sebagai kebanggaan ketika bertemu Rasulullah? Al-Bukhari itu membawa karya ini sebagai hujah, supaya nanti ketemu Nabi punya sesuatu. Gitu. Nah, di antara bagian pembahasan ini, ada irisannya dalam kitabud doa, dijelaskan keterangan tadi oleh Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Hafidh. Hafidh itu yang hafal 100,000 hadis dengan sanadnya dalam ilmu hadis. Diterjemahkan di sini, dalam kitabnya ada di jilid yang pertama di Muqaddimah. Anda bisa cek di situ. Ya, kurang lebih di halaman 306, kisah yang tadi saya uraikan. Nah, sekarang kita masuk pada intinya. Ini di juz yang ke-11. Juz 11. Halaman 137 sampai 138. Periwayatnya nanti ada sahabat Mu'adh bin Jabal. Sahabat utama. Nanti ada beberapa yang lain juga. Kemudian hadis ini dikutip juga dan ditampilkan nanti oleh Imam At-Tirmidzi, termasuk Imam Ahmad sebelumnya, Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i, kemudian juga ada Abu Daud, ada juga Imam An-Nasa'i. Baik. Jelas? Nah, kalau sudah jelas kita akhiri pertemuan kita. Ini referensinya dulu ya. Maksudnya kajian kita tidak hanya informasi yang disampaikan, tapi ada sumbernya sehingga nanti bisa dilacak dan bisa dicari. Yuk, kita langsung masuk kepada inti hadisnya. Ini sanad namanya. Ya, ini keunggulan dalam Islam itu ada sanad. Sanad itu referensi yang tersambung pada sumber primernya. Nah, agama kita terjaga dengan itu. Jadi semua orang tidak bisa mengarang. Ini yang memproteksi, menjaga supaya ajaran agama itu tetap orisinil. Kalau tidak, semua orang bisa berpendapat tentang ajaran agama yang dia anut. Maka Islam dari awal sudah memproteksi itu. Nggak bisa semua orang itu berpendapat tentang agama. Ada bagian-bagian yang memang sudah dijaga. Namanya sanad. Babnya ada di Sahih Muslim, jilid yang pertama. Kalimatnya, laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Kalaulah tidak ada sanad, semua orang nanti bisa berpendapat sesuai dengan seleranya. Baik, satu kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dalam satu keadaan, Allahu alam dalam keadaan tidak dilukiskan, bertemu dan mengatakan, perhatikan kalimatnya indah sekali ya, kalau di bahasa kita itu, Mu'adz, karena cintaku padamu, seorang sahabat, Nabi loh, level tertinggi, ya kan? Memberi contoh pada kita, kalau punya sahabat, apapun dan bagaimanapun statusnya, cintai dia. Karena sahabat Nabi itu beragam, gak sama. Status sosialnya beda-beda. Bilal tidak seperti Uthman. Siapa Bilal dibanding Uthman? Uthman kayanya luar biasa. Abdurrahman bin Auf, tak terkira hartanya. Bilal punya apa? Punya tenaga. Status sebelumnya budak yang dimerdekakan oleh Allah melalui tangan Abu Bakar. Beda dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sederhana hidupnya. Terbatas sekali, Pak. Mungkin masuk kategori miskin. Kalau ada survei kekinian, gitu kan? Sensus kekinian. Tapi ilmunya lebih kaya dari orang kaya sekalipun. Pertanyaan terdekatnya adalah, apakah Nabi memberikan perlakuan berbeda pada golongan sahabat ini? Tidak. Jadi sahabat terindah itu, pergaulannya tidak dibatasi dengan status sosial. Jadi kalau Anda punya teman yang memberikan perhatian lebih dengan status sosialnya, itu belum menjadi sahabat yang sejati.
Karena contoh dalam Islam, persahabatan itu tidak diukur dengan status sosial, tapi diukur dengan bagaimana cinta kita bisa diterjemahkan melalui perhatian yang terbaik yang mendekatkan sahabat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Ya, dan itu perilaku ya, bukan modus ya. Hati-hati ya. Hati-hati bukan modus ya. Ayo kita mendekat kepada Allah. Ini modus, cek dulu gitu ya. Salatnya benar enggak? Latar belakangnya bagaimana dan sebagainya. Baik. Karena cintaku kepadamu, aku akan berikan satu doa yang dibacakan setiap selesai salat. Ya. Jadi kalimat fi kulli duburi shalah ya bi makna ba'da salam ijma'an, kata para ulama yang dimaksud setelah selesai salam. Di assalamualaikum warahmatullah selesai, kemudian biasa ada zikir kan, berdoa. Ya, jadi doa setelah salam dalam salat itu ada, dan itu hadisnya dari Nabi dan ijma', para sahabat meriwayatkan itu. Jelas? Nah, ini sekaligus juga mengoreksi, meluruskan. Ada pendapat mengatakan enggak boleh atau tidak dibenarkan berdoa setelah salat. Tidak, ternyata riwayatnya ada. Riwayatnya ada di kitab sahih tersambung. Nah, ini mungkin belum ketemu aja mungkin hadisnya sama teman-teman. Nyambung kembali, apa doanya? Yuk, saya bacakan di sini ada dua doa saja karena waktunya terbatas. Satu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Satu. Saya tuliskan ya. Nanti teman-teman saya ijazahkan. Nanti boleh dibaca ya. Ijazah yang ini tidak usah diverifikasi, langsung saya bacakan Anda ikuti ya. Ada hadis Nabi ini langsung. Bismillah. Allahumma a'inni, di sini ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini harusnya campur-campur aja ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ini sin besar ya, tanda ke bawah ini di qatruah itu sin besar, wa syukrika ya, wa husni ibadatik. Baik ya, satu dua tiga, jadi minta tiga hal setelah sholat. Oke, pelan-pelan. Kita masuk ke adabnya dulu. Allahumma. Oke. Okay. Gak usah diulang. Oke. Okay. Apa artinya? Allahumma. Ya Allah. Apa artinya ya Allah? Allahumma. Baik. Allahumma itu bentuk halus dan tawadhu dari kata ya Allah. Oke. Okay. Ya Allah itu bentuk netral. Kalimat netral yang secara fitrah ditanamkan pada jiwa manusia untuk keluar, diekspresikan saat mendapati situasi-situasi tertentu. Ya Allah, untuk mengkonfirmasi dia makhluk yang bertuhan. Itu fitrahnya demikian. La yaqulunnallah, dia akan berkata ya Allah. Contoh, teman-teman yang perempuan, ibu misalnya, mau keluar terus mendung gelap gitu kan, apa yang diucapkan? Ya Allah, mendung kan? Nah, terus mau keluar, mau berangkat nih pengajian sekarang. Lihat macet tuh. Apa komennya? Ya Allah, macet. Kan? Gitu kan? Itu fitrah kan? Dia keluar. Bisa ekspresinya itu yang standar. Bisa Allahu Akbar, macam-macam. Ya, saya pernah lihat satu tayangan di video di YouTube. Ada di agama teman-teman kita, di agama lain, di tempat ibadahnya. Terus tokohnya sedang khutbah, tiba-tiba gempa. Tuh jamaahnya bilang, Allahu Akbar. Katanya. Secara fitrah keluar ya. Nah, jadi kata-kata ya Allah itu konfirmasi kita bertuhan. Bahkan kepeleset pun bilang ya Allah kan. Jalan kepeleset kan ya Allah gitu ya. Itu konfirmasi kita
Tuhan. Makanya itu kalimat netral yang umum. Nah, dalam doa, kalau kita ingin lembutkan kalimatnya pada bentuk tawadhu yang merendahkan diri kita, doa itu kan minta dari yang rendah ke yang tinggi, kan? Nah, maka bagaimana adabnya supaya kita merendahkan, menjatuhkan kepasrahan kita kepada yang punya segalanya. Maka Nabi mengajarkan satu kalimat dalam bahasa Arab namanya Allahumma. Okay. Maka adabnya ketika diucapkan Allahumma itu, jangan meninggi. Catat kalimat ini ya. Seseorang yang semakin meninggi, Allah pasti rendahkan serendah-rendahnya. Tapi ketika seorang hamba merendah, Allah angkat-angkat setinggi-tingginya. Itulah kenapa Allahumma itu penting sebagai adab yang mengajarkan pada kita dan mengkonfirmasi kalau berdoa, rendahkan dulu diri kita dan merasakan bahwa kita ini butuh. Gitu. Dan itu sudah fitrah. Anda mau jadi pejabat pun, setinggi apapun pasti berdoa. Presiden aja berdoa kok. Orang kaya, sekaya apapun pasti berdoa juga. Minimal doa supaya kekayaannya bisa terjaga gitu kan. Ya, butuh juga kan. Orang berilmu sepintar-pintarnya berdoa juga. Artinya mengkonfirmasi dia butuh. Nah, jangan dibawa status sosial itu. Tuh. Anda kalau mau kerja, ya, public figure ataupun siapapun, ya, apapun aktivitasnya, pasti kan doa dulu kan. Nah, doa itu jangan terlalu tinggi. Ya Allah, aku mohon ya, mudahkan urusanku hari ini. Nah, itu masih umum. Kalau sudah Allahumma, itu merendah. Allahumma, rendahkan diri kita. Oke, satu. Ini agak mahal ya. Ini ilmunya agak mahal yang diajarkan pada kita. Saya hanya menyampaikan kembali. A'inni. Ini asalnya dari kata a'in. Gini, a'in. Kemudian ditambahkan nun. Sambungkan dengan kepasrahan diri. I, nunnya ini nunul wiqayah, penyambung untuk menguatkan jiwa. Maksudnya apa? Kalau berdoa, mesti yakin. Koneksikan diri kita dengan Allah sepenuhnya dan hadirkan keyakinan. Jangan ragu. Bagaimanapun jawaban Allah, terserah Allah. Yang penting saat minta, mesti yakin. Itu dulu poinnya. Ya, satu, ada sifat rendah. Merendahkan diri kita. Merendah diri itu hanya pada Allah ya. Kalau pada makhluk, rendah hati. Rendah diri itu hanya pada siapa? Allah. Karena kita merendahkan diri sepenuhnya. Sujud itu kan menapakkan yang terhormat di kepala ke lantai. Itu kan perendahan diri sepenuhnya. Rendah diri di kalangan manusia tidak boleh. Karena itu lambang dari pesimis untuk manusia. Tapi rendah diri di hadapan Allah itu kehormatan. Iblis itu menjadi iblis ketika tidak merendahkan dirinya. Disuruh sujud dia gak mau. Disuruh sujud dia menolak. Baik ya? Nah, kita bedanya dengan makhluk tadi, kita diminta merendah, kita merendah. Adab doa, rendahkan dirimu sepenuhnya. Yang kedua, hadirkan keyakinan sepenuhnya dan koneksikan, sambungkan diri kita sekhusyuknya. Minta dengan khusyuk, yakin punya Allah, sampai merasa punya Allah. Di berdoa itu jangan cuma di sini, maaf. Jangan cuma di lisan. Sambungkan kalimat doa itu sampai terasa pada jiwa, sampai ke sini. Ya, sampai kita merasa doa itu hadir pada jiwa kita, sampai di sini. Di tiga ini ya, ini penting sekali. Ini hal yang paling dasar, jangan sampai begini. Nanti setelah diajarkan, Anda tanya, Ustadz, saya sudah minta kok gak dikabulkan? Yang saya khawatirkan, bukan masalah permintaannya, adabnya hilang. Ini gak ada. Baik ya, jadi yang pertama, rendahkan diri kita. Yang kedua, hadirkan keyakinan pada jiwa kita dengan seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah yang mampu mengabulkan doa ini, bukan yang lain. Baik ya? Yang ketiga, koneksikan diri kita sepenuhnya dengan Allah. Makanya salah satu keterangan, doa disampaikan setelah sholat. Kenapa pasca sholat? Karena sedang terkoneksi, baru dilatih. Kan dalam sholat itu bahasa Arab untuk mewakili makna terhubung, tersambung. Dari kata silah, wasolat, sampai. Silah itu koneksi yang kuat yang sulit diputuskan. Kenapa ibadah ini disebut sholat? Karena sholat itu menghubungkan kita dengan Allah sehingga terhubung dan sulit dipisahkan. Ciri orang berhasil sholat, pasca sholat, dia punya hubungan, keterhubungan dengan Allah. Ingat. Ingat itu kan terhubung. Di mana ditemukan surat 4? Ayat berapa? 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاتَ Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, فَذْكُرُ اللَّهِ Cepat terkoneksilah. Kalau Anda berhenti di sini, فَإِذَا قَوْدَيْتُمُ الصَّلَةِ Jika Anda telah menyelesaikan sholat, ini makna yang pertama,
ada orang yang hanya sholat untuk menyelesaikan kewajiban formalnya saja. Dia tak peduli apakah khusyuk atau tidak. Yang penting sudah sholat. Ya? Nah, kalau nggak disebutkan kapan, siapa, dan di mana, ini menunjukkan di setiap masa akan ada orangnya. Dan setiap orang akan ada masanya. Jadi akan ada orang yang sholat, yang penting prinsipnya, yang penting sudah sholat. Menggugurkan kewajiban. Dia tidak terlalu berpikir apakah sholat itu bermanfaat untuk dia atau tidak. Ada berkahnya atau tidak. Yang penting saya sudah sholat. Jelas? Baik. Teruskan. Fadkurullaha, sholat yang sukses itu yang segera mengoneksikan diri kita kepada Allah. Tersambung. Qiyaman, baik dalam kondisi sedang berdiri. Nah ini poinnya. Waqu'udan, sedang duduk. Wa'ala junubikum. Jadi pasca sholat, harusnya tersambung dengan Allah, ingat nih. Itu fungsinya sholat. Jadi ketika kembali ke pekerjaan, ingat Allah. Jadi Anda tidak akan mungkin memilih pekerjaan yang enggak Allah senangi. Terus masuk ke tubuh, enggak mungkin bicara sesuatu yang enggak Allah suka. Berbohong itu enggak mungkin, orang sholat berbohong enggak mungkin. Mustahil, kenapa? Karena tersambung dengan Allah, dipantau. Enggak mungkin melangkah pada tempat-tempat yang tidak baik, karena tersambung, terkoneksi dengan Allah. Kan gak ada penjahat baca bismillah dulu kan setelah akan beraksi kan. Ada orang korupsi baca bismillah kan gak ada. Jadi kan? Kenapa? Karena konektivitas itu tidak akan mungkin bersanding dengan kemaksiatan. Maka dari itu ketika disambungkan ke sini pastikan lu terhubung. Ya, satu. Setelah merasa nyaman, merasa punya Allah, kita merendah, baru kita bacakan. Nah, yang diminta itu tiga. Satu. Allahumma a'inni. A'in itu beda dengan misalnya astain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu permohonan ingin cepat. Ya, ya Allah, aku yakin dengan kuasamu. Aku yakin hanya engkau lah satu-satunya Tuhan yang aku sembah yang akan menjawab doaku. Aku mohon ya Allah, lekaslah, percepatlah, anugerahkanlah padaku dengan cepat hal berikut ini. Nah, teman-teman nanti coba cek ya, setiap nabi yang berdoa di dalam Al-Quran, yang ditampilkan maksudnya dalam Al-Quran, itu algoritmanya tidak keluar dari tiga bagian ini. Mereka punya keyakinan yang luar biasa, mereka khusyuk terkoneksi dengan Allah dan merendahkan diri kepada Allah dengan harapan yang kuat. Nanti Anda bisa cek setiap doa-doa, di antaranya terkumpul di satu surah, misalnya Al-Anbiya, surah 21, dari ayat 83 sampai 90. Ada doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi Ayyub, doanya Nabi Yunus, doanya Sayyidah Maryam, dikumpulkan di situ. Dengan tiga pembuka ini. Oke, sudah paham, kita masuk pada bab yang ini. Satu, a'inni ala zikrika. Ya Allah, aku mohon padamu dengan segala kerendahan diriku sebagai hamba, dengan keyakinanku bahwa engkau pengabul doa. Mohon ya Allah anugerahkan padaku dengan segera, satu, kemampuan untuk selalu terhubung denganmu. Kemampuan untuk selalu terhubung denganmu, berzikir kepadamu, zikir itu terhubung. Saya kasih logika begini. Saya terhubung misal saja ya, belum tentu realitanya demikian. Saya terhubung dengan presiden misalnya, punya koneksi. Mudah enggak saya beraktivitas? Sangat mudah, karena punya akses ke presiden. Ya, mau masuk kementerian, diminta ID, telepon presiden. Ya kan? Ya, ada butuh sesuatu, dipersulit, punya akses. Dan orang tahu, oh dekat presiden. Enggak dibilang pun, langsung dipermudah. Bagaimana yang dekat dengan Allah? Yang tidak ada batas dalam pemberian. Tidak banyak sulit. Tidak punya sulit dalam pemberian solusi. Nah, maka pesan penting yang pertama ini adalah terkoneksi dengan Allah sesungguhnya memberikan kemudahan dalam berkehidupan. Jadi ketika Nabi mengajarkan satu bagian, ya, itu sebetulnya ingin memberikan gambaran kepada kita untuk memudahkan kehidupan kita apapun profesi dan aktivitas yang dijalani. Intinya adalah berupaya tersambung sampai kita merasa punya Allah. Itu gak mudah. Teman-teman. Jadi kalau hidupnya ingin mudah, kesimpulan cepatnya, kalau hidup ingin mudah, tersambunglah sampai kita bisa menyimpulkan saya punya Allah. Itu mahal sekali. Enggak bisa dinilai apapun.
Jadi kalau sudah merasa punya Allah, segalanya kecil. Masalah seberat apapun, kalau saya, Anda, kita merasa punya Allah, itu ringan. Pasti ada Allah, pasti selesai kok. Ya. Kontrak belum beres, ada Allah. Allah pasti berikan yang terbaik daripada ini, dan disiapannya lebih daripada ini. Nah itu poin yang tertinggi itu. Jadi kalau sudah terkoneksi dengan Allah dan punya Allah, dan itu yang kurang sekarang. Kenapa dicurahkannya di media sosial? Ditumpahkannya di podcast? Saya ingatkan ya sama teman-teman semua nih, kalau masih ingin belajar nih dengan baik, jangan mencurahkan dan menumpahkan informasi sensitif yang penting di ranah publik yang terbuka. Karena saat persoalan itu selesai secara personal, kita tidak bisa menyelesaikan itu dan meralatnya secara sosial. Dan di era sekarang itu diakses oleh keturunan berikutnya. Kalau punya masalah, ada bagian yang bahkan Allah declare-nya begini, aku sudah tutup, kenapa engkau buka? Di antaranya masalah rumah tangga. Jadi kalau ada masalah rumah tangga, terjadi malam, kata Nabi, jangan diungkit keluar. Kalau kita bisa tutup tuh, sampai siang, sampai kiamat pun Allah tutup. Kalau punya masalah siang, jangan terbuka malam. Artinya sehari itu pun tahan. Kalaupun perlu curhat, Allah tahu itu. Sangat tahu. Ada dua jenis curhatnya. Langsung curhatkan pada Allah. Itu Quran surah ke-12 ayat 86 misalnya. Nabi Ya'qub pernah dengar kan? Masalah rumah tangganya kan kompleks sekali tuh. Ya, sampai beliau nangis, nangisnya sampai matanya buta, Anda bayangkan. Ya, saya gambarkan gini ya Bu, teman-teman. Kebayang gak seorang figur di rumah tangga yang menyimpan beban yang sangat berat, nangis sampai nangisin itu matanya buta? Udah sampai ke level itu belum? Ya kan? Kan nangis itu ada yang keluar ekspresinya, suaranya, wah itu anak-anak disebut buka namanya. Baka yabki bukaan. Buka, buka itu nangis dengan ekspresif. Ada yang nangis dipendam dalam hati tapi air matanya keluar. Itu huzan namanya. Hazina yahzanu la tahzan. Dipendam tapi air mata keluar. Ada buku namanya La Tahzan. Jangan banyak memendam kesedihan sepanjang kau merasa punya Allah. Tapi caranya bagaimana gitu kan? Ada yang dipendam, air mata enggak keluar tapi sakit, itu batun namanya. Batun. Ya, kata Nabi Ya'qub, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Aku tuh kalau punya masalah berat yang terpendam di jiwa atau air mataku sampai mengalir walaupun tak ada ekspresi pada wajahku, aku hanya curhatkan pada Allah. Aku hanya percaya Allah, aku punya Allah. Dan itu yang terjadi di semua orang-orang soleh. Jadi kalau ada persoalan, langsung. Nah, jangan buka keluar. Atau yang kedua, diberi jalan oleh Allah untuk mencari solusi dengan penjelasan yang membuat kita mengerti dan mengambil langkah yang benar. Itu pun terbatas. Ada di Quran surat 4 di ayat 35. Fa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Paham? Tidak. Jika Anda punya persoalan serius di rumah yang berpotensi memecah Anda, maka carilah orang bijak dari keluarga yang bisa mewakili dua keluarga. Cari orang bijak cerita. Sehingga bebannya enggak sendirian. Makanya kalau nanti jadi wali, ya jadi wali nikah, itu jangan sembarangan. Karena di antara fungsinya memberi masukan saat ada persoalan. Bukan hanya mendampingi, ya jadi saksi sah nikahnya atau kemudian menikahkan. Tapi ada fungsi perlindungan di dalamnya. Yang kedua, cari sosok-sosok yang memang memberi solusi. Kiai yang soleh misalnya, ustadz yang benar, yang bisa menjaga informasi, tapi juga terukur pengetahuannya banyak dan bijak. Ada yang banyak tapi gak bijak. Ada yang bijak tapi gak banyak. Awas, hati-hati ya. Hati-hati nih. Nah, kalau sudah ada seperti itu, bicara, minta solusi. Nah, jangan dibuka ke publik. Ketika dibuka, itu Allah soal. Aku sudah tutup, kenapa engkau buka? Tuh, ada di ayat 34-nya tuh. Fasalihatu. Cuman menariknya itu pada perempuan. Penekanannya, walaupun sama-sama laki-laki juga dapat. Kan An-Nisa itu perempuan-perempuan kan? Bukan laki-laki kan? Tapi laki-laki punya kewajiban itu. Saya cari rahasianya apa? Ternyata ada dua. Satu, fitrahnya ketika perempuan menyatu dengan laki-laki sebagai suami istri, keadaan suami akan terbawa oleh istri
termasuk jabatan ataupun status sosial yang melekat pada suami. Tidak sebaliknya. Contoh, suami menjadi bupati diangkat, maka otomatis istrinya menjadi ibu bupati. Suaminya camat, istrinya ibu camat. Padahal yang camat siapa? Suami. Kalau ada ibunya istri yang jadi bupati, enggak akan ada bapak bupati suaminya. Demikian di militer juga. Suaminya kolonel, ibunya bisa jenderal. Kembali kan? Itu sama ya, dapat jabatannya, pangkatnya itu akan hadir. Nah, persoalannya apa? Ketika itu melekat, apapun yang dikerjakan oleh istri, suami akan terbawa. Tidak sebaliknya. Suami punya jabatan misalnya kan, jabatan publik. Istri misalnya pamer, flexing, macam-macam dan sebagainya. Ada masalah yang jadi pekerjaan oleh istri yang terkena suami. Ikut. Termasuk dalam obrolan. Kenapa di surat An-Nisa? Karena seakar dengan nasa. Nasa itu adalah keadaan yang kadang memiliki keinginan untuk diceritakan. Maksudnya perempuan sependiam apapun kalau ketemu teman itu suka cerita. Saya gak bilang curhat ya. Cerita. Nah, yang diceritakan terkadang tidak terseleksi, yang seharusnya tidak boleh terbuka keluar. Contohnya apa? Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia tidak seharusnya menceritakan hal sensitif di dalam rumah tangganya yang dialami dengan pasangannya yang sejatinya sudah Allah tutup. Jangan buka ke publik dulu, cari solusi. Begini solusinya. Ini terbatasnya sehingga selesai di situ. Nah, sekarang yang terjadi kadang-kadang diungkap. Medianya muncul, judulnya pengajian tapi diskusinya panjang. Ukhti, nah ukhti itu mulainya, apa kabar? Sehat. Anak-anak gimana? Baik. Suami gimana? Situ masalahnya ya. Nah, bikin status. Sekarang ke podcast. YouTube direkam. Pernah enggak menyadari kalau satu saat anaknya tumbuh dewasa lihat itu? Cucunya lihat rekamannya ada, terus di sekolah kemudian diceritain sama teman-temannya. Oh, itu kamu ya yang ibunya begini ya? Oh, itu kamu yang ayahnya begini ya? Kebayang enggak? Nah, itu yang tolong biasakan dijaga ya. Kalau yang punya podcast kan seneng aja, viewernya banyak dan sebagainya. Tapi kalau Anda misalnya, maaf, membawa suasana acara demikian akan berbalik. Anda yang akan diuji dengan peristiwa itu. Jadi kalau memfasilitasi hal yang terlarang kemudian hadir, satu saat Anda yang teruji dengan situasi itu dan tidak siap untuk menjalaninya. Itu bagian awal ya, yang mungkin penting saya tekankan. Balik lagi ke sini, jadi kalau sudah merasa punya Allah, terhubung, itu kemudahan yang kita dapatkan. Nah, turunannya bagaimana kemudian kita bisa meniti jalan untuk mendapatkan kemudahan berzikir ini? Jalannya seperti apa? Kan kita minta ya, ya Allah, anugerahkan aku pertolongan-Mu dengan segala kekuatan dan pengabulan doa yang cepat dari-Mu agar aku selalu mampu terkoneksi kepada-Mu, terhubung dengan-Mu, zikir. Apa tandanya orang sudah bisa terhubung dengan Allah? Cirinya bagaimana? Nah, jalannya bagaimana? Hah? Karena kan banyak orang yang tiba-tiba ke pohon, zikir. Orang ke laut, gitu. Macam-macam. Kan mesti ada jalannya kan? Kalau gak diterangkan nanti orang bebas kan? Dan merasa punya kesimpulan terhubung dengan Allah. Itu yang dijelaskan Mbah Hashim. Mbah Hashim itu Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari itu punya kitab 17. Di kitab yang kedua ada namanya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ya. Di halaman yang 10 sampai ke 11 paling kiri sebelah bawah tuh di pojoknya, beliau pernah menyampaikan informasi begini, ada orang yang kreatif kemudian menghadirkan metodologi zikir sampai menyimpulkan dia terhubung dengan Allah. Wasofa qalbuhu, dan merata hatinya sudah bersih. Karena sudah terhubung, sudah nyambung, menariknya dia enggak sholat lagi. Ya, jadi kalau ditanya, oh Anda kok enggak sholat? Kan sudah azan. Hey, fisik saya di sini, ruh saya sedang sholat. Nah ya? Baik. Ah, itu oleh beliau disimpulkan konslet. Ya. Sedang ada masalah, itu bid'ah kata beliau, dan itu menyesatkan. Ya. Nah, itu terjadi. Oleh karena itu perlu diberi jalan kan? Diberi
ruang, ada tempatnya, ada jalannya supaya benar caranya. Maka dikeluarkanlah, ditampilkan dalam Al-Quran, karena kita minta sama Allah, ditampilkanlah oleh Allah jenis-jenis zikir yang menjadikan kita tersambung kepada Allah. Nah, saya sampaikan di sini barangkali tiga saja supaya cepat. Satu. Sabar ya ngajinya ya. Satu. Namanya kalimat thayyibah. Ya, zikir yang algoritmanya itu kalimat thayyibah. Oke. Bentuknya, bentuk kalimatnya cari sesuai kebutuhan. Misal, bisa al-asmaul husna. Dalilnya Quran surat 17 Al-Isra di ayat 110. Kulid Allaha awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jika Anda ingin terkoneksi dengan Allah atau bahkan minta solusi, berdoa, ingin tersambung, sebut Allah. Ya Allah. Ya Allah, boleh. Atau Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, atau pilih satu nama yang sesuai dengan kebutuhan kita dan dengan itu Allah jawab sesuai dengan masalah kita. Namanya Al-Asmaul Husna. Husna itu bukan sekedar indah. Husna itu seakar dengan hasanun, hasanun, hasanah, husnun, ihsanun. Nama yang mengandung sifat keagungan Allah yang indah, yang mengabulkan setiap persoalan yang dirasakan oleh hamba dan diberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan persoalan itu. Contoh, misal kita butuh saat bekerja dimudahkan rezeki, sebut Ya Razzaq. Ya Allah, Ya Razzaq. Jelas? Misal, sedang belajar anak-anak, ingin ditambahkan pengetahuan yang kuat, sebut Ya Allah, Ya Al-Alim, pemilik pengetahuan. Misal, sedang ada persoalan yang tak mudah, kita minta solusi, dibukakan kemudahan, kelancaran, kesulitan dihilangkan. Al-Fattah. Ya Allah, Ya Al-Fattah. Misal, ingin mendapat...

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
0: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
0: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500-400.
0: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja. 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok, Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS?
1: Udah gampang. JKN KIS bermanfaat lagi.
0: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
4: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
3: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
4: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
3: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
4: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Percaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Raja Gusalim, Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali siang kali ini dalam musik istirahat siang kembali kita hadirkan tebang kenangan spesial buat sahabat Lengkisau yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM ataupun juga melalui streaming di website radiolengkisaufm.pesisirselatankap.go.id. Dan sahabat, seperti biasa ingin bergabung nih di 0823744145901, silakan request lagu tembang kenangan favoritnya ya. Mungkin yang lama-lama yang belum terdengar, yang lama-lama membawa kenangan, nah bisa diminta bersama kita di siang kali ini sambil salam-salam dan juga berkabar tentunya. Selamat siang saja buat sahabat Lengkisau dimanapun berada yang mendengarkan 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online juga sahabat. Dan ya langsung nih ada ya Ferdi ya, sudah berbunyi telepon ini, kita sapa dulu deh. Halo ya Ferdi, selamat siang. Iya, gimana kabarnya ya Ferdi? Cuaca di Painan mendung ya, mendung dan berkabut. Iya, kok semakin parah nih ke kabut asap nih. Iya, mendung. Sana gimana? Oh iya, ketiduran kita nih. Iya, gak apa-apa deh ya Ferdi, saya sekali ya. Oke, udah makan siang ya Ferdi? Udah makan siang? Iya, tungguin aja sambil nyanyi-nyanyi aja. Iya, ngantuknya ya Ferdi. Oke, di situ gimana cuacanya? Sama juga mendung ya. Gimana? Hujan terus, iya sama di sini juga.
1: Sepertinya bukannya dari utara, mungkin yeah, tempat saya doang yang hujan terus. Tapi kalau dari utara hujannya enggak, kalau hujan begitu enggak, udah banjir.
0: Oh iya, langsung tinggi sungai ya, air sungai.
1: Tapi saya lihat ke utara enggak begitu gelap sih.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau misalnya hujan deras gitu di utaranya gelap, itu udah banjir lagi kayaknya tuh. Berhenti sebentar hujan lagi, berhenti sebentar hujan lagi, sampai malam gitu.
0: Ya mudah-mudahan ya tidak banjir ya. Painan sama kemarin juga hujan ya Ferdi, dan alhamdulillah hari ini tidak hujan ya, tapi mendung. Nggak tahu nanti sore gimana tuh. Betul sekali.
1: Sebentar ada panasnya. Sebentar gelap lagi. Ini ada panas sedikit nih.
0: Iya.
1: Barusan saya mau gabung tadi sudah gelap juga.
0: Oke, baik. Emor lagu apa? Silakan.
1: Lagunya dari Gomlo ya.
0: Gomlo. Judulnya apa tuh?
1: Kugadaikan cintaku.
0: Baik.
1: Tahu untuk dari tebuk gitu.
0: Ayah Ferdi mau satu atau dua nih?
1: Nah, satu lagi apa ini ya? Dari tebuk. Ini apa tuh? Ini lirika. Kembali kita bersama-sama lagi. Kembali kita bersama-sama lagi. Sampai akhir waktu nanti. Kembali.
0: Apa gitu? Kembali, Karen.
1: Hah?
0: Kembali tuh judulnya tuh, Kembali.
1: Oh, Kembali.
0: Ya, iya. Kembali tuh judulnya.
1: Iya. Salam ya, audio buat Mustiaya.
0: Ya.
1: Pak Oga juga. Pak Oga udah enggak gabung-gabung lagi
0: deh. Pak Oga sibuk nih. Sibuk aktivitas.
1: Tapi kelihatannya Pak Oga sekarang STS ya.
0: Gimana?
1: STS Pak Oga sekarang kayaknya gara-gara.
0: Pak Oga sibuk.
1: Enggak menentu gitu.
0: Iya.
1: Kalau dulu emang sibuknya sibuk dagang dulu.
0: Ini kayaknya sibuk banget. Enggak, Pak Oga di Painan, saat ini. Ferdi enggak di Pasar Sago lagi.
1: Sekarang di Painan ngapain Pak Oga?
0: Aduh, di enggak salah di Pantai Saroco nih.
1: Apa aktivitas yep. Usaha apa main doang?
0: Bekerja, Ferdi.
1: Oh, kerja. Oh, kerja. Ini jangan gabung Pak Oga.
0: Iya, sibuk nih Pak Oga.
1: Oh, sibuk. Ya, paham juga buat Sinadi. Ini Pak Jambir juga. Jangan, Arif Sabda Farah. Pak Mahfudya, Bunda Murni, dan Ayu Rupan. Pokoknya yang lagi monitor Islami semua.
0: Iya. Oke, terima kasih ya Ferdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Ayah Ferdi sudah bergabung bersama kita di edisi kali ini sahabat ya. Kita masih menemani tentunya dengan tembang kenangan yang kita hadirkan di ruang dengarnya sahabat Telang Kisau. Nah, sambil juga menunggu sahabat bergabung, adalah Febri hadirkan juga informasi terkait dengan cuaca nih sahabat. Kita tanya ke ahlinya ya BMKG terkait dengan perakiran cuaca. Namun sebelum itu ada Uncu Tunadi dulu. Halo Uncu Tunadi, selamat siang. Iya Uncu, gimana kabarnya siang kali ini? Oh iya itu. Padahal hujan ya, kemarin nih.
1: Nah, itu saya tinggal ya, pulau yang nampak lah.
0: Nggak nampak lah, wah. Ketutup kabut ya.
1: Pulau ya, di nampak lah.
0: Padahal ikannya dalam air ya, kabutnya di udara gitu.
1: Pulau.
0: Oh, pulau nggak nampak.
1: Pulau nggak nampak tuh.
0: Oh, itu. Terus gimana dong? Gimana kita mau makan ikan nih? Oke. Iya, siapa tahu. Sampai kapan menunggu tuh? Sampai jam 6. Oh gitu. Malam nggak pergi? Udah kita udah makan siang nih. Iya, alhamdulillah sama deh. Iya, kemana lah Uncu Tunadi? Sibuk banget kayaknya.
1: Ini sih, ini
0: harus ya, harus kerja keras ya Uncu ya. Yang penting badan sehat, iya. Betul sekali. Harusnya bisa mencari tapi berobat ya.
1: Iya.
0: Oke, mau lagu apa nih, Uncu?
1: Hah?
0: Lagunya apa? Lagu tembang kenangan.
1: Oh, lagu kenangan panjang ya.
0: Ih, kalau sih ini kenangan lah, Uncu. Mengenang yang lampau-lampau kan sambil bermenung gitu.
1: Nanti kan aku jadi Taman Sepora.
0: Mau jajan kita di Taman Sepora.
1: Taman Sepora nanti kan aku.
0: Mau makan sate ya Uncu ya? Atau makan dube chewy cookie? Atau minum minum kopi lah.
1: Ah,
0: iya, iya, iya, iya. Oke, salam buat siapa? Iya. Amin. Iya. Iya, Pak Oga di Pantai Caroco dia. Oh, aktivitasnya ya, nih. Hah? Oh, enggak kayaknya.
1: Iya, dan juga pada siapa Roma Puja, Putri Malu.
0: Iya, siapin pantunnya dari sekarang, Cu.
1: Ah, itu malam.
0: Iya,

0: amat dia Padang.
1: Siapa?
0: Yang di Padang
1: tu. Adit.
0: Adit.
1: Adit ya. Dia nanti Adit mau buka usaha pijat katanya. Iya. Ya. Ya, buat siapa lagi? Buat siapa lagi?
0: Putra Bayang mungkin. Menggulung kepada Siti Nawo.
1: Ya.
0: Alati. Oh, ya dulu. Pokoknya ada perlu anggota. Tahu sekarang tak ada
1: lah. Baik.
0: Kan dia pengen mau rokok dia tak ada.
1: Amin, amin. Ya, harus sehat. Insyaallah. Okay, nanti ada pilihan spesial buat Unshu. Enggak. Bu yang buruk-buruk dibuang aja nanti. Ya. Terima kasih Unshu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya untuk Unshu Tunadi ini di Muaro Painan. Baik sahabat ya, kita melanjutkan informasi tadi terkait dengan cuaca oleh BMKG wilayah Sumatera Barat pada hari ini Selasa sahabat, memasuki siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Namun masyarakat di Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman dan Pasaman diminta mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat. Pada malam hari cuaca diperkirakan berawan, hujan ringan berpotensi terjadi di Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solok, dan juga Darmasraya. Sementara itu, hujan sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Pasaman Barat dan juga Agam. Nah, tetap pantau informasi cuaca tentunya sahabat Langkisau ya. Dan jangan lupa untuk selalu waspada terhadap bencana hidrometeorologi. Kita angkat dulu nih dari Mus Jaya ya, yang dari tadi udah dipanggil-panggil nih. Halo, Langkisau FM, selamat siang. Halo? Halo Mus Jaya, tidakkah terdengar suaranya Adel Febri? Ya, Mus Jaya. Iya, siang kembali Mas Jaya. Gimana kabarnya?
2: Ya, sekarang saya berada di itu, ada Febri di Pantai Selido.
1: Oh, Mas Jaya di Pantai Selido. Ngapain di sana nih?
2: Ya, sekarang kita kan lagi dengarkan streaming aja radio Bokan.
1: Oh, iya.
2: Halo?
1: Ya, ini putus-putus suaranya tadi nih.
2: Itu mungkin jaringan tuh ada Febri.
1: Oh, iya kayaknya nih. Kena angin sepoi-sepoi mungkin ya.
2: Kalau di sini angin kencang.
1: Oh, angin kencang pantesan deh. Pantesan ya.
2: Hilang-hilang timbul
1: ya. Iya. Hilang-hilang timbul ya di bawah angin ya. Aduh, begitulah. Kalau tinggal di tepi pantai, kalau tinggal di tepi pantai seperti itu ya, rawan di bawah angin.
2: Halo, Dek Febri.
1: Iya. Mau lagu apa, Mus Jaya? Boleh, silakan. Ya daripada tidak terdengar nanti nih.
2: Iya, dari nyai.
1: Terata ya. Teratai. Halo.
2: Masalahnya buat ayah Febri.
1: Ya. Aduh, hilang ya suaranya nih Mus Jaya. Pokoknya disalamin deh semuanya sama Mus Jaya nih. Ada Mama Puja juga. Salam buat Mama Puja. Mudah-mudahan kabarnya sehat selalu nih sahabat ya. Karena requestan yang sudah antri juga kita putarkan dulu deh satu persatu, mulai dari Kuspus dengan Kembali.

0: percaya.
1: Aduh Yom, perut gua sakit nih Yom.
2: Ya udah Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
1: Kartu BPJS gua kan hilang.
2: Ya elah Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
1: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
2: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
3: Loh, kok bingung?
2: Pak Dirut,
3: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
1: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
3: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
4: Cakep!
3: Pulangnya naik Kopaja.
4: Cakep!
3: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
4: Cakep!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
6: Di suatu pagi yang cerah,
7: Nur, oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
6: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
7: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
6: Jangan lah dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
7: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
6: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, Aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lengkisau FM. Sama Lengkisau masih bersama Dalam Febri dalam program musik istirahat siang. Dan sahabat Lengkisau, kita kembali menemani sahabat di ruang dengarnya hingga pukul 3 nanti. Nah, kita juga sampaikan rilis panggilan umum ya dari Pengadilan Negeri Painan melalui Panitera Baitul Arsya M yang memanggil Marlina berjenis kelamin perempuan lahir di Jalan Baru pada 7 Juli 1972 beragama Islam dan beralamat di Sungai Pampan, Negari Koto dan 34 Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, disebut sebagai tergugat satu. Panggilan ini disampaikan sahabat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Rabu 14 Oktober 2020 jam pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 158 Salido, Kecamatan 4 Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Sehubungan sahabat dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Henry Mulyono yang beralamat di Sungai Pampan, Negari Koto dan 34 Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan melawan Marlina di Sungai Pampan, Negari Koto dan 34 Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas yang selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Berikutnya, Sabalang Isa, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung penguatan mitigasi bencana dan juga pemulihan masyarakat melalui kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK mitigasi bencana serta penyerahan bantuan stimulan di UDKP Kecamatan 4 Nagari Bayam Utara pada Selasa 13 Oktober. Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi 8, Ibu Lista Drajodi, bersama Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan, Brigjen Pol Arif, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Armen, yang turut mendampingi pelaksanaan kegiatan tersebut. BIMTEK mitigasi bencana dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat telah menghadapi berbagai potensi bencana. Dan melalui kegiatan ini, sahabat masyarakat diharapkan ya semakin memahami langkah-langkah pengurangan risiko bencana serta tindakan yang perlu dilakukan ketika menghadapi situasi darurat. Kalaksa BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Armen turut mendukung koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam pelaksanaan program mitigasi bencana serta rehabilitasi dan juga rekonstruksi.

Berikutnya, sebuah kisah pasca banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan, UPT Puskesmas Tapan bergerak memberikan pelayanan kesehatan gratis secara langsung ke rumah warga yang terdampak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan masyarakat tetap terpantau sekaligus mencegah munculnya berbagai penyakit setelah bencana banjir. Pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan pada Minggu menyasar masyarakat di Nagari Tapan, Nagari Dusun Baru, dan Nagari Tanjung Pondok. Kepala UPT Puskesmas Tapan, Yanti Novita, menginstruksikan petugas kesehatan turun langsung ke lapangan untuk memberikan pelayanan kepada warga yang membutuhkan, terutama kelompok rentan yang berisiko mengalami gangguan kesehatan pasca bencana. Pelayanan Sabalan Kisau dilakukan dengan mendatangi rumah warga yang terdampak. Pendekatan ini bertujuan memudahkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan pendataan di Nagari Tapan, kelompok masyarakat terdampak meliputi ada 11 ibu hamil, 12 bayi, 56 balita, 53 remaja, 57 lansia, dan 3 penyandang disabilitas. Sementara di Nagari Dusun Baru tercatat ada 3 ibu hamil, 6 bayi, 32 balita, 25 remaja, 12 lansia, dan 1 penyandang disabilitas terdampak banjir. Adapun di Nagari Tanjung Pondok, pendataan mencatat 1 ibu hamil, 1 bayi, 6 balita, 5 remaja, 4 lansia, serta 1 penyandang disabilitas. Selain itu, sebanyak 22 kepala keluarga dilaporkan memiliki rumah terdampak banjir di Nagari tersebut.

91.2 Lengki Sao FM, Sobat Lengki Sao. Tidak terasa sudah berada di penghujung program musik istirahat sia di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat Lengki Sao yang sudah mendengarkan dan juga sudah bergabung bersama Del Febri di edisi kali ini. Dan sahabat, kita informasikan untuk waktu ibadah sholat asar di pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Jadi kita rehat dulu Sobat Lengki Sao dengan ibadah sholat asar. Nantinya Del Febri masih akan hadirkan program yang berbeda. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan dan stay tune di 91.2 Lengki Sao FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
12: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
13: Yeah, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
12: lo kok merokok?
13: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
12: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
13: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
12: Ya ceramah, capek deh. Udah deh, sono.
13: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan aja Gusalim Paina 91,2 lagi Sawer FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sapa lagi Saw, masih bersama Del Febri. Kita hadirin informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga di edisi Selasa 13 Oktober 2020 dan hingga pukul 4 nantinya dua informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup bakal kita hadirkan untuk menemani sahabat. Nah, langsung saja untuk informasi pertama nih terkait dengan kabut asap ya, masih ada ya sahabat, khususnya di wilayah pesisir selatan juga nih Sabala Kisau. Tentunya bagi kita untuk menjaga kesehatan perlu juga memahami mungkin tanda-tanda ketika kita terpapar kabut asap, seperti mata merah atau mata perih saat terpapar kabut asap. Bisa jadi mungkin masalah kesehatan yang saat ini sahabat Langkisau rasakan ya, seperti mata perih, ini bisa juga merupakan salah satu dari dampak kabut asap. Disampaikan sahabat bahwa kondisi ini terjadi karena partikel halus dan berbagai zat iritan dalam asap dapat mengganggu permukaan mata, di mana mata yang merupakan organ yang sensitif terhadap paparan lingkungan. Ketika kabut asap menyelimuti suatu wilayah, partikel kecil yang terbawa udara dapat menempel pada permukaan mata dan memicu iritasi. Risiko keluhan dapat meningkat apabila seseorang beraktivitas terlalu lama di luar ruangan, terutama saat konsentrasi asap yang sedang tinggi. Lalu mengapa sih mata kita terasa perih saat kabut asap? Disampaikan juga bahwa paparan asap ini sahabat dapat mengganggu lapisan pelindung tersebut sehingga mata kita menjadi kering, merah, terasa panas atau mengeluarkan air mata secara berlebihan. Debu dan partikel halus dalam asap juga dapat memperburuk iritasi terutama pada orang yang memiliki mata sensitif atau menggunakan lensa kontak. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mengatasi mata perih ini sahabat? Salah satu langkah utama adalah mengurangi paparan asap. Jika kualitas udara dirasa atau dilihat sedang buruk, usahakan tetap berada di dalam ruangan dengan jendela dan pintu yang tertutup. Apabila tersedia, gunakan alat pembersih udara dengan filter HEPA yang sesuai untuk membantu mengurangi partikel di dalam ruangan. Dan jika mata kita terasa perih, jangan menguceknya karena tindakan tersebut dapat memperparah iritasi dan berpotensi melukai permukaan mata. Segera pindah ke tempat dengan udara yang lebih bersih, dan apabila mata terpapar asap ataupun debu, bilas secara lembut menggunakan air bersih yang mengalir atau larutan salin steril yang sesuai dengan mata. Dan untuk membantu meredakan rasa yang tidak nyaman, sahabat bisa kompres mata yang tertutup menggunakan kain bersih yang dibasahi dengan air sejuk. Tetes mata pelumas ataupun air mata buatan yang dapat membantu mengurangi rasa kering dan juga pilih. Dan untuk memilih produk yang sesuai, ikuti petunjuk pemakaian. Bila memiliki penyakit mata atau sedang menggunakan obat tetes tertentu, konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan. Bagi sahabat yang menggunakan lensa kontak atau soft lens, sebaiknya melepas lensa sementara dan menggunakan kacamata nih sampai keluhannya membaik. Hindari menggunakan obat tetes mata sembarangan, terutama obat yang mengandung antibiotik atau steroid tanpa anjuran dokter. Jangan pula meneteskan bahan tradisional ataupun cairan yang tidak dirancang khusus untuk mata karena dapat menimbulkan iritasi tambahan.

91,2 Lengkisa WFM, Sobat Lengkisa Umbasi bersama Del Febri dalam program Citra Keluarga. Dan informasi berikutnya sahabat, ketika kita sudah terbiasa yang melihat telur yang merupakan salah satu makanan yang paling banyak yang kita konsumsi sahabat. Terkadang kita lihat ya, telur yang kita konsumsi adalah berwarna coklat. Namun jika mengunjungi toko ataupun di pasar, tak jarang pula kita menemukan telur dengan cangkang warna putih. Karena beda warna cangkang ini membuat kita bertanya-tanya apa sih bedanya, lalu apakah ada perbedaan signifikan dalam hal nutrisi dan juga rasa. Dan disampaikan sahabat Lengkisau bahwa warna coklat ini bukan berarti telur lebih alami. Menurut Tracy Ramsdale, Direktur Pemasaran Peternakan Dakota Lawyers, anggapan bahwa telur coklat lebih bergizi daripada telur putih merupakan kesalahpahaman. Warna cangkang tidak menunjukkan perbedaan kualitas, rasa maupun nutrisi, kecuali telur telah ditingkatkan nutrisinya secara khusus melalui pakan ayam. Pembeli dapat mengharapkan nutrisi berkualitas tinggi yang sama dari telur coklat maupun putih. Lalu bagaimana dengan warna kuning telur yang berbeda, misalnya berwarna orange? Apakah warna cangkang juga bisa mempengaruhi kepekatan dari warna telur atau dari warna kuning telur? Ternyata tidak sahabat, di mana warna kuning telur lebih banyak memberitahu sahabat tentang apa yang telah dimakannya. Itulah mengapa sahabat dapat menemukan kuning telur yang cerah di dalam telur yang coklat, putih, bahkan biru. Lalu sahabat, terkait dengan kandungan nutrisinya, apakah sahabat tentunya kita memilih mana yang paling banyak ya mengandung nutrisi. Keduanya tentunya menemukan dan menyediakan protein, lemak, vitamin, dan zat gizi lain tanpa perbedaan khusus yang disebabkan oleh warna cangkangnya. Kalau sebuah produk telur memiliki kandungan gizi khusus, misalnya omega 3 yang lebih tinggi, hal itu biasanya terkait dengan pakan ayam yang diformulasikan secara khusus, bukan warna telurnya. Pakan, kesehatan, dan lingkungan pembelian ayam memang bisa mempengaruhi karakteristik telur. Itulah mengapa informasi tentang cara pemeliharaan dan pakan penting untuk diperhatikan ketimbang sekedar membeli warna cangkang telur. Lalu bagaimana dengan rasa? Nah, warna cangkang juga bukan penentu rasa. Kesegaran telur dan pakan ayam lebih mungkin mempengaruhi rasa, baik telur putih maupun coklat yang dapat direbus, digoreng, maupun digunakan untuk membuat kue dengan cara yang sama. Lalu sebaiknya jika kita dihadapkan ya sahabat dengan memilih telur berdasarkan warna cangkang ataupun yang tersedia di toko, sahabat Lengkisau sesuaikan saja ya dengan ketersediaan, harga, serta preferensi pribadi. Dan yang lebih penting, pilih telur dengan cangkang utuh dan bersih. Perhatikan juga tanggal kadaluarsa pada kemasan jika ada. Lalu pastikan sahabat kita menyimpannya dengan benar. Singkatnya, tidak ada pemenang nih berdasarkan warna cangkang. Telur terbaik adalah telur yang segar, ditangani dengan baik, dan sesuai dengan kebutuhan kita.

Sahabat, itulah dua informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup yang kita hadirkan dalam Citra Keluarga di edisi Selasa 13 Oktober 2020. Dan tentunya kita berharap informasi tersebut bisa bermanfaat. Berapa informasi sahabat lagi saya mendengarkan di sore kali ini. Dan nantinya seperti biasa di pukul 4 kita akan re-airing berita Indonesia Live di edisi Selasa. Sahabat lagi saw, makanya tetap dengarkan saja di 91,2 Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemaskan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi batolek atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
0: simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Kriman Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bunga Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tungtung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaranik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live edisi Selasa 13 Oktober 2026. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Yayu Bahar dari Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah yang akan berbagi kabar Pemkab Barito Utara gelar sosialisasi guna memperkuat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah medis.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPR Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar sosialisasi guna memperkuat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah medis yang diadakan di Aula Dinas Lingkungan Hidup Barito Utara kemarin. Kegiatan ini menargetkan pelaku usaha sektor pertambangan, perkebunan, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan, serta dihadiri juga oleh peserta dari instansi dan perusahaan setempat. Bupati Barito Utara Salahuddin STMT dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tri Winarsi mengingatkan bahwa percepatan pembangunan daerah berdampak pada meningkatnya volume limbah yang membutuhkan penanganan khusus serta merupakan persoalan krusial yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Pendengar, sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan limbah secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga menekankan pentingnya solusi yang legal, terintegrasi, dan profesional agar praktik pengelolaan yang melanggar standar tidak lagi terjadi. Salahuddin juga menegaskan bahwa pengelolaan limbah bukan sekedar urusan administratif, melainkan juga upaya kolektif untuk melindungi kesehatan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, Perusda Batara Membangun menyatakan kesiapannya mendukung program ini dengan menyediakan layanan pengelolaan limbah B3 dan medik melalui kerjasama dengan PT Wira Swasta Gemilang Indonesia dan PT Artama Sentosa Indonesia. Direktur Perusda Batara Membangun juga menawarkan layanan yang mencakup penanganan di sumber, pengangkutan berizin dengan manifest transparan, hingga pemusnahan akhir menggunakan teknologi berstandar tinggi. Salahuddin menegaskan kegiatan ini mendorong langkah nyata di lapangan bukan hanya pemahaman teoritis, di mana pemerintah Kabupaten Barito Utara juga menargetkan dan berharap akan tercipta sistem pengelolaan limbah yang tertib, aman, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Untuk selanjutnya giliran rekan Nia dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Ia akan menyampaikan informasi tentang Sekretaris 1 TPPKK dan Sekretaris 2 TPPKK Kabupaten Bangli hadiri Pasar Rakyat PKK 2026.
2: Sahabat LPPL se-Indonesia, Sekretaris 1 TPPKK Kabupaten Bangli, Nyonya Suciati Diar, beserta Sekretaris 2 TPPKK Kabupaten Bangli, Nyonya Pusparini Riana Putra, hadiri Pasar Rakyat PKK Bali 2026, semangat berbelanja dan berbagi. Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali tahun 2026 yang mengusung tema berbelanja dan berbagi. Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-8 dan berlangsung di areal lapangan Balai Budaya Girinata Mandala, Pusat Pemerintahan Puspem Kabupaten Badung. Kegiatan ini dihadiri oleh TPPKK Provinsi Bali Nyonya Putri Koster, Ketua TPPKK Kabupaten Kota Sebali, Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dan melalui Pasar Rakyat PKK diharapkan tumbuh menjadi gerakan nyata untuk mencintai produk lokal, mendukung pelaku usaha, dan berbagi manfaat dengan sesama. Sekian, saya Nia dari Bangli, Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ragam informasi di sesi pertama sudah tersampaikan dan pendengar, kami akan segera kembali dengan Persada Editalk setelah jeda berikut ini.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Bank Indonesia Persada ID.
1: Nah, saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Pada sore hari, ketika sore hari, jalan Padang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
0: dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur. Dan untuk saat ini kita sudah sampai di sesi Persada ID Talk yang akan membahas tentang peserta JKN bisa langsung ke UGD. Selengkapnya bersama rekan Suci Avandi.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
5: 107 TRT menginspirasi. Good morning, Pak Sudah Bebel, selamat pagi. Seperti tadi yang sudah Suci sampaikan ya, bahwa di jamnya Suci ini nanti bakalan ada talk show. Kita bakal ngobrol bareng BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan di hari ini. Dan talk show kita hari ini, Pasuruan People, ini sebenarnya menjadi pertanyaan bagi banyak sekali orang ya. Sebenarnya peserta JKN itu bisa gak sih? Bisa langsung ke UGD gak sih? Ataukah ada aturan-aturannya? Nah, bareng Suci sudah hadir Bapak Dr. Erwin Widiarmanto. Beliau adalah Kepala Bagian Penjaminan Manfaat Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan. Kita sapa dulu ya. Pagi Dr. Erwin.
6: Selamat pagi Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Nah, kalau tadi udah disepil nih sama Pak Ramzi ya, katanya Dr. Erwin ini pandai sekali berpantun. Kasih pantun dulu untuk Pasuruan people yang dengerin mungkin ya dokter.
6: Siap.
5: Oke.
6: Pasuruan Kota Mangga.
5: Cakep.
6: Mangga yang manis rasanya.
5: Cakep.
6: Pasuruan people semoga sehat semua.
5: Amin, cakep.
6: Pakai BPJS, pahami alur dan prosedurnya.
5: Mantap, tepuk tangan. Udah dikasih pantun Pasuruan people ya. Tapi pantun ini sebenarnya juga adalah harapan ya dari talk show kita hari ini ya dokter ya.
6: Betul.
5: Yang harapannya adalah semoga Pasuruan people di luaran sana gak lagi salah kaprah, gak lagi bingung. Karena memang ada polemik masyarakat yang mereka itu bertanya-tanya nih dokter ya. Sebenarnya kita sebagai peserta JKN ini caranya gimana sih agar bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan aturan dari BPJS itu dokter?
6: Oke, okay, ya. Makasih Mbak Suci. Jadi selamat pagi Pasuruan people semua yang ada di Kabupaten Pasuruan. Jadi memang BPJS ini merupakan lembaga atau badan hukum publik yang ditunjuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional, Mbak Suci. Nah, adapun untuk hak dan kewajiban, tentunya peserta BPJS atau peserta JKN, jaminan kesehatan nasional, yang pertama adalah mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai indikasi medis, itu Mbak Suci. Nah, apa itu indikasi medis? Indikasi medis adalah pelayanan sesuai dari hasil pemeriksaan dari dokter. Begitu. Nah, adapun hak ini akan kita berikan apabila kewajibannya tentu sudah dipenuhi. Apa kewajibannya? Yang pertama adalah dipastikan peserta JKN atau BPJS ini harus aktif kartu BPJS-nya. Ya. Kemudian setelah kartu aktif dan dibayar tepat waktu, yang kedua adalah harus memahami alur atau prosedurnya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi kewajiban yang paling penting adalah bagaimana alur kemudian prosedur layanan itu harus benar-benar dipahami oleh peserta BPJS atau JKN. Apa itu alur dan prosedurnya? Yaitu yang pertama tentunya sesuai indikasi medis tadi, kemudian juga mematuhi ketentuan atau regulasi yang ada. Begitu Mbak Suci.
5: Nah, hal tersebut yang pastinya menjadi pertanyaan ya Pak ya.

0: masyarakat ya. Kadang memang di masyarakat orang-orang ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke UGD. Ternyata bukan seperti itu caranya, Pak ya.
1: Betul.
0: Ya, kalau boleh tahu nih Pak Erwin, boleh dijelasin ya biar Pasuruan People nih tahu sebenarnya prosedurnya gimana sih sebagai peserta JKN ini? Apakah ketika kita mengalami sakit, semisal tiba-tiba sakit perut aja, apakah kita langsung ke UGD di RSUD Grati atau Bangil, ataukah kita perlu kemana dulu nih Pak Erwin?
1: Ya, baik. Jadi kalau peserta JKN atau BPJS ini sakit, tentunya memang yang pertama adalah harus mengakses dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai terdaftarnya. Mbak Suci, ya ini Mbak Suci sudah peserta BPJS ya?
0: Sudah dong. Nah,
1: semoga tidak bermanfaat, tidak berlaku ya.
0: Betul.
1: Yang ke fase 1 ya. Nah, datangnya ini nanti setelah dilakukan pemeriksaan, dan sekarang juga sudah mudah Mbak Suci. Jadi peserta pasien-pasien itu datang ke FKTP berobat itu bisa memakai mobil JKN.
0: Betul,
1: itu
0: sangat mempermudah loh.
1: Sangat mempermudah, betul. Jadi lebih mempercepat pelayanan dan untuk tidak sampai antri.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, kemudian setelah pasien dibawa ke vaskes tingkat 1, kemudian dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan dokter itu tentunya nanti akan dipastikan apakah cukup ditangani di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat satu tadi, atau harus dirujuk. Itu Mbak Suci. Nah, alur selanjutnya nanti seperti biasa, kalau dirujuk ke rumah sakit berarti ada namanya surat rujukan. Begitu. Jadi yang perlu dipahami adalah bahwa tidak semua penyakit, apalagi tadi sakit perut, kemudian mungkin batuk ya, sekarang ini kan musim batuk ya, influenza ya, jadi tidak langsung serta-merta datang langsung ke UGD di rumah sakit Mbak Suci. Jadi bisa mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdekat. Dan jangan lupa Mbak Suci, sebenarnya di fasilitas kesehatan mitra BPJS itu UGD ini sebenarnya tidak hanya ada di rumah sakit, tetapi di vaskes tingkat pertama, tingkat 1 itu juga ada UGD-UGD-nya. Namun ada mungkin vaskes tingkat 1 yang tidak ada 24 jam, di situ mungkin ada yang buka 10 jam, itu memang mereka tidak punya UGD, tapi mereka ada namanya ruang tindakan. Ruang tindakan ini adalah sama, yaitu ruang penanganan pertama untuk mencegah untuk penanganan gawat darurat, begitu Mbak Suci.
0: Dan kabar baiknya nih Dr. Erwin ya, ternyata puskesmas di Kabupaten Pasuruan itu seluruhnya sudah buka 24 jam.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, ini menjadi kabar segar pastinya bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
1: Bagus kalau gitu. Berarti Kabupaten Pasuruan ini semua puskesmasnya sudah 24 jam. Ini bisa menjadi contoh kabupaten kota yang lainnya.
0: Amin. Baik, terima kasih Dr. Erwin atas obrolan kita, dan semoga Pasuruan People cukup tercerahkan lah ya dengan obrolan kami. Dan kalaupun misalkan Pasuruan People pengen bertanya ataupun ada pertanyaan lagi, bisa melalui 165 tadi ya, itu bisa langsung ngobrol di sana, sebutin aja keluhannya seperti apa. Di waktunya kami semuanya pamit undur diri. Setelah ini masih ada rekan Inov Alexa yang bakal nemenin Pasuruan People di hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Suara Pasuruan FM 107. Menginspirasi.
2: Untuk selanjutnya, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Abi Hasan dari Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan berbagi kabar. Bupati Gunung Kidul dukung 10 pejabat wisuda kekancingan menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta.
3: Baik, terima kasih. Berdengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul Enta Subekti Kuntariningsih SEMP menghadiri penjemputan wisuda kekancingan bagi 10 pejabat yang diusulkan menjadi abdi dalam Keraton Ngayuk Yogyakarta Hatiningrat. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Makan Balai Raos Yogyakarta pada Senin kemarin, 12 Oktober 2026. Dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkombimda, organisasi perangkat daerah, serta perwakilan BUMD dan BLUD. 10 pemohon abdi dalam keprajan tersebut terdiri atas 3 orang dari unsur Forkompimda, 5 orang dari OPD, serta 2 orang dari BUMD dan BLUD. Pengangkatan ini bertujuan memperkuat keterlibatan unsur pemerintah dalam menjaga dan melestarikan adat, tradisi, serta kebudayaan Jawa. Para pejabat diharapkan mampu menjalankan amanah sekaligus mendukung pelestarian budaya dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian pendengar Abi Hasan LPPL Suara Redaksi Narga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini.
2: Untuk selanjutnya ada informasi dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Ada rekan Nur Mariska yang akan berbagi kabar. Bantu warga terdampak kemarau panjang, Pemkab Tanah Laut salurkan ribuan liter air bersih.
4: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bantu warga terdampak kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Tanah Laut salurkan ribuan liter air bersih. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggerakkan armada bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD untuk memperluas distribusi air bersih bagi warga terdampak kemarau. Pada Selasa 6 Oktober 2026, puluhan mobil, tangki, dan pikap pengangkut tandon air berkumpul di area kantor Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Jalan Haji Boyasin, Kelurahan Angsau, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut. Armada tersebut bersiap menyebar ke berbagai wilayah desa yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau panjang. Kegiatan pelepasan armada distribusi air bersih ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Ismail Fahmi, mewakili Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Trianto, didampingi Kepala Dinas Sosial Eko Trianto, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Laut Aspi Setia Rahman, sejumlah Kepala SKPD atau yang mewakili, serta relawan gabungan dari Tagana dan BPBD. Di sela kegiatan tersebut, Ismail Fahmi menjelaskan bahwa penanganan krisis air bersih di Kabupaten Tanah Laut dibagi bersama pihak swasta dan pihak pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dari keseluruhan ke-11 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 3 kecamatan kawasan industri yaitu Kecamatan Jorong, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Kintab mendapatkan bantuan penanganan dari pihak perusahaan swasta. Sementara kecamatan yang lainnya ditangani secara penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Pendistribusian diatur secara bergantian ke setiap desa terdampak agar bantuan pasokan air dapat menjangkau masyarakat secara teratur. Meningkatnya dampak kekeringan membuat penyaluran air bersih yang semula berfokus pada fasilitas umum kini diperluas hingga ke pemukiman warga. Sejak dimulainya penyaluran intensif pada Minggu 29 September 2026, tercatat sebanyak 110.000 air bersih telah disalurkan. APPR Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut melaporkan Nur Mariska untuk Berita Indonesia Live.
2: Rangkaian informasi di sesi kedua sudah tersampaikan di ruang dengar Anda, dan kita akan kembali di sesi yang ketiga.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya, dari seluruh penjuru Indonesia, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
6: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini...
7: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi batolek atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
6: Pada sore hari, ketika sore hari, Jalan Padang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
5: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya pendengar, sudah siap beberapa informasi untuk Anda di sesi ketiga. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BI Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
8: Pendengar PP Indonesia, Kementerian Pertanian Kementan memperkuat dukungan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam pengendalian penyakit hewan setelah ditemukan kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kapenewon, Semanu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JNPKH Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan pengendalian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan di lapangan. Langkah penanganan dilakukan secara bersama melalui penyelidikan epidemiologi, pelayanan kesehatan ternak, disinfeksi, vaksinasi, pemeriksaan laboratorium, pengawasan kesehatan hewan, serta komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Disampaikan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan penyelidikan epidemiologi pada 11 September 2026 lalu untuk menelusuri kejadian, mengetahui kondisi ternak di sekitar lokasi, serta mengambil sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. 12 September dilakukan disinfeksi pada kandang terdampak, pengobatan terhadap ternak yang memerlukan penanganan, serta pemberian vitamin kepada ternak sehat di sekitar lokasi. Setelah masa pemberian antibiotik selesai, vaksinasi antraks mulai dilaksanakan pada 26 November 2026 terhadap ternak di sekitar wilayah tersebut. Hendra mengingatkan masyarakat agar tidak menyembelih, mengolah, membagikan atau mengonsumsi ternak yang sakit atau mati mendadak. Menurutnya, pelaporan yang cepat akan membantu petugas melakukan pemeriksaan dan penanganan lebih awal. Laporan khusus redaksi Angka Siantoto, Berita Indonesia Live.
2: Untuk selanjutnya kita beralih ke Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Ada rekan Salsa yang akan melaporkan tentang Magelang Flower Festival MFF 2026 akan digelar pada 25 Oktober hingga 1 November 2026 di kawasan Alun-Alun Kota Magelang.
4: Mendengar OBBL se-Indonesia, Pemerintah Kota Magelang terus mematangkan persiapan helatan besar Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung selama sepekan mulai 25 Oktober hingga 1 November mendatang di kawasan Alun-Alun Kota Magelang. Kepala Baperida Kota Magelang, Handini Rahayu, pada Senin kemarin mengungkapkan bahwa konsep festival ini mengusung kolaborasi terpadu antar organisasi perangkat daerah. Selain lebih hemat biaya, skema ini terbukti efektif memperpanjang durasi kunjungan wisatawan. Handini mencatat, sejak Kota Magelang gencar menggelar agenda besar, perekonomian daerah berhasil terdongkrak hingga 40%. Sementara angka kunjungan wisatawan melesat lebih dari 200%. Sementara itu, Pejabat Sekda Kota Magelang, Indah Dwi Antari, mengonfirmasi bahwa persiapan teknis kini telah mencapai hampir 80%. Rangkaian acara bakal dimeriahkan dengan pameran bunga, pameran kucing, talk show, lomba mewarnai, hingga senam bersama. Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, dan UMKM, tetapi juga semakin memperkuat identitas Magelang sebagai Twin Van Java atau kebunnya Tanah Jawa. Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Berikutnya ada informasi tentang Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris TUBBB 2026 sebagai sarana pembentukan karakter pelajar melalui penanaman disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan sportivitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Faza Lutfia dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
9: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, saat ini saya Faza Lutfia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo akan menyampaikan kepada Anda terkait Lomba TUBBB Wonosobo 2026, Tanamkan Disiplin dan Karakter Pelajar. Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris atau TUBBB 2026 di halaman Gedung Adipura pada Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi sarana pembentukan karakter pelajar melalui penanaman disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan sportivitas. Wakil Bupati Wonosobo, Amir Hussein, menekankan bahwa Lomba TUBBB bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga sarana membangun karakter generasi muda. Ia mengingatkan bahwa kedisiplinan perlu tumbuh dari kesadaran, disertai kemampuan bekerja sama dan menghargai peran setiap anggota tim. Amir juga menilai pembentukan karakter membutuhkan keteladanan dari guru, pembina, dan orang tua agar nilai-nilai positif yang diajarkan di sekolah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pantauan kami di lapangan bahwa peserta dari tingkat SMP sederajat di seluruh Kabupaten Wonosobo sudah datang di halaman Adipura sejak pukul 7 pagi. Mereka terlihat sangat antusias untuk bisa mengikuti perlombaan ini. Kepala Bidang PAUD Pendidikan Masyarakat Pemuda dan Olahraga atau PDPO di Disdikpora Wonosobo, Seno menjelaskan bahwa lomba TUBBB merupakan agenda tahunan yang diikuti 17 sekolah tingkat SD, 22 SMP sederajat, dan 18 SMA sederajat. Lomba tingkat SD telah dilaksanakan pada 10 Oktober, sedangkan tingkat SMP sederajat berlangsung pada 12-13 Oktober, dan SMA sederajat pada 14-15 Oktober 2026. Menurut Seno, tujuan utama kegiatan ini bukan hanya menentukan pemenang, melainkan menanamkan kedisiplinan dan kekompakan sejak dini. Ia berharap semakin banyak sekolah dari seluruh kecamatan di Wonosobo berpartisipasi pada penyelenggaraan berikutnya agar manfaat pendidikan karakter melalui TUBBB dapat dirasakan lebih merata. Demikian, saya Faza Lutfia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo melaporkan untuk Berita Indonesia Live dan pendengar di seluruh Indonesia. Saya kembalikan ke Radio Host.
2: Terima kasih rekan Faza Lutfia dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Informasi terakhir akan disampaikan oleh rekan Bima Prasetya dari RTFM Temanggung, Jawa Tengah, yang akan berbagi kabar. Pemkab Temanggung salurkan beasiswa sarjana sebesar 900 juta rupiah.
10: Baik pendengar Berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu melalui program beasiswa sarjana kabupaten. Bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Temanggung, program yang telah digulirkan sejak tahun 2025 ini ditujukan untuk membantu lulusan SMA sederajat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Penyaluran beasiswa sarjana kabupaten angkatan kedua berlangsung di Geraha Bumi Pala Temanggung pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Bupati Temanggung Agus Tiawan mengatakan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Ia juga berpesan agar para penerima beasiswa dapat memanfaatkan bantuan sebaik-baiknya untuk menunjang pendidikan. Sementara itu, Ketua Basnas Kabupaten Temanggung Mansyur Asnawi menjelaskan, setiap mahasiswa menerima bantuan biaya kuliah sebesar 3 juta rupiah per semester atau 6 juta rupiah per tahun. Pada 2026, total anggaran yang disiapkan diperkirakan mencapai 900 juta rupiah, termasuk untuk berkelanjutan beasiswa bagi penerima angkatan sebelumnya. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Temanggung bersama Basnas berharap kualitas sumber daya manusia semakin meningkat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Demikian, Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur bersama tim redaksi yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai aye galon saja lah, lai. Boleh capek.
2: Jangan lah, Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo cantik. Nama kamu siapa?
5: Eca.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Capek lah. Awak pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
4: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
5: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
4: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
5: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
4: Iya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ada tamu bersama.
5: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
4: Maksud ayah?
5: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oh. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
4: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
5: Iya kan? Sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Oh. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
4: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
5: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
4: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
5: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
4: Ya, ayah.
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi

kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya..."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. الحمد لله. Semoga kita semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang didekatkan dengan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya diberi paham bahwa semua yang hadir di majelis ini mayoritasnya adalah para penghafal Al-Qur'an. Betul begitu ya? Mudah-mudahan dapat menjadi ahli-ahli Qur'an. Orang yang Al-Qur'an tak hanya di lisannya tapi juga Allah masukkan dalam hatinya insyaallah. Jadi cahaya yang menerangi seluruh anggota tubuhnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang Qur'an, bicara tentang doa yang kita selalu panjatkan setelah membaca Al-Qur'an. Allahumma rahamna bil Qur'an.

واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. يا الله sayangilah kami dengan sebab Al-Quran. Karena ada orang yang disayangi dengan berkah Al-Quran, ada yang justru sebaliknya. Rubba qari Al-Quran wal Qur'anu yal'anuh, kata Nabi Muhammad. Ada berapa banyak orang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat dia. Ada orang-orang yang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat dia. Teman-teman saya sekalian, bahkan dunia ini memiliki sejarah-sejarah orang-orang yang menghancurkan Islam, sementara dia adalah orang yang hafal Al-Quran. Kita kenal Mustafa Kemal Ataturk dari Turki, itu dia hafal Al-Quran sejak usia 10 tahun. Tapi dia adalah tokoh yang kemudian mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak relevan lagi untuk kehidupan zaman sekarang. Sehingga dia kemudian menjadi tokoh, apa namanya itu, sekuler ya, di Turki sana, dan membawa paham sekulerisme sampai di zaman sekarang ini. Namun alhamdulillah, beberapa puluh tahun belakangan, semoga Islam dikembalikan di bumi Turki jayaannya dengan pemimpin-pemimpinnya yang memang sudah tidak lagi sama, tidak lagi menganut sekulerisme. Sebelum itu, di masa-masa sebelumnya, ratusan tahun, bahkan 1000 tahun lebih dari masa itu, kita tahu bahwa orang yang membunuh Sayyidina Ali dengan pedangnya yang sudah dibubuhi racun selama 40 hari. Tiap hari dia ngasah pedangnya, ditaruh racun lagi. Tiap hari ngasah pedangnya, taruh racun lagi. Yang membunuh Sayyidina Ali adalah seorang laki-laki yang dia ini adalah hafal Al-Quran dari awal hingga akhirnya. Dan Nabi Muhammad menyebut dia sebagai Ashqal Qawm. Ashqal Qawm, orang yang paling celaka di antara seluruh umat manusia. Nabi satu waktu bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Man Ashqal Qawm ya Ali? Man Ashqal Nas ya Ali?" Siapa menurutmu orang yang paling celaka wahai Ali? Sayyidina Ali mengatakan, yang membunuh untanya Nabi Saleh yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Damdam alaihim rabbuhum bidambihim fasawaha. Apa sebelumnya itu? Apa sebelumnya ayatnya? Fakadzabuhu fa'aqruha. Atasnya lagi? Atasnya lagi? Saya enggak hafal Quran. Kalau dicek gini jadi ini ya. Surat apa itu? Asy-Syams. Fakadzabu wa nafsihum falfalu qad aflama man zawqathu man dasaha kadzabat samudu bitaghwa idim ba'atha ashqaha. Ashqaha, ashqan nas, ashqal qaum. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang jiwa, wa nafsin wa masawaha, manusia dan apa yang demi manusia, demi jiwa manusia dan apa yang telah diperbuatnya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan. Kami kasih tahu kepada satu jiwa jalan benernya sama jalan enggak benernya. Jalan takwanya sama jalan fujurnya. Jalan keburukannya. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya sebagaimana. Wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotori jiwanya tersebut. Kadzabat tsamud bidaghwaha, kaum Tsamud telah mendustakan
telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan melampaui batas. Melampaui batasnya dengan idim ba'atha asqaha, ketika mereka telah mengutus orang yang paling celaka. Nah, ini nih, orang yang paling celaka. Idim ba'atha asqaha. Faqala lahum Rasulullah naqatullah wa suqyaha. Rasulullah, yaitu Nabi Saleh, berkata kepada kaumnya, biarkanlah untanya Allah Subhanahu wa taala, wasuqyaha, dan biarkanlah dia minum, ya, biarkanlah dia dengan minumannya tersebut. Fakadzabuhu faaqaruha. Mereka mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, malah justru menyembelih untanya tersebut. Siapa yang menyembelih untanya Nabi Saleh? Yang nyembelih adalah asqannas ini tadi, orang paling celaka. Jadi begitu Sayyidina Ali ditanya, "Man asqannas ya Ali?" Siapa orang paling celaka, asqal qaum? Orang yang paling celaka di antara kaum nih, di antara umat nih. Siapa dia? Maksudnya beriman tapi celaka gitu. Kalau orang yang enggak beriman dan celaka, Fir'aun ada, Haman ada, banyak Namrud ada, tapi yang beriman dan dia celaka, siapa dia wahai Ali yang paling celakanya? Oh, yang bunuh untanya Nabi Saleh ya Rasulullah. Idim ba'atha ashqaha. Kata Nabi Muhammad, huwa ashqal awwali. Yarhamukillah. Huwa ashqal awwali. Dia adalah orang paling celaka dari umat terdahulu. Wa man ashqal akhirin. Dan menurutmu wahai Ali, siapa orang paling celaka dari umat zaman akhir ini? Yang sekarang-sekarang nih, siapa dia? Sayyidina Ali bilang, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi Muhammad kemudian menjawab, yang akan membunuhmu nanti wahai Ali. Jadi itu dari mulai masih hidup, Sayyidina Ali tahu bahwa dia akan dibunuh. Meninggalnya itu dalam keadaan sebabnya adalah dibunuhnya oleh orang muslim tapi yang paling celaka. Ini dia nih, orang muslim yang paling celaka. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dia ini najemin pedangnya setiap hari dari mulai beberapa bulan sebelumnya. Dan 40 hari sebelum dia membunuh Sayyidina Ali, dia tajemin ditaruhin racun, tajemin taruhin racun, tajemin taruhin racun, terus seperti itu. Itu teman-teman saudara sekalian, puasa 40 hari sebelum membunuh Sayyidina Ali. Hafal Quran dari awal hingga akhirnya dengan suara yang sangat merdu ketika membaca Al-Quran. Dan dia berkata, Saya akan membunuh Ali bin Abi Thalib, dan dia akan saya jadikan sebagai amalan saya menghadap Allah Ta'ala. Saya akan membawa ini sebagai jihad saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak Nabi Muhammad menyebutnya sebagai asqal akhirin, orang paling celaka. Dia ngerjain perbuatan-perbuatan yang kelihatannya bagus, padahal kita tahu semuanya orang yang membunuh kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunuh kota, membunuh pintu dari kota ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu sementara Ali adalah pintunya. Sedikit sekalian saya muliakan, itu yang membunuhnya sekali lagi adalah seorang yang hafal Al-Quran. Itu sebabnya perlu banget buat kita minta sama Allah, Allahummarhamna bilquran. Ya Allah, sayangilah saya dengan berkat Al-Quran. Karena ada orang-orang dikasih Quran tapi gak disayang sama Allah. Dikasih Quran, dikasih sama Allah bisa ngafalin Quran 30 juz dengan hafalan yang bagus, dengan fasih membaca Al-Qurannya. Kama unzil, kata Nabi Muhammad.
kayak diturunkan. Quran itu kayak awal diturunkan, fasih benar-benar bacanya. Akan tetapi Al-Quran mayujawiz, akan tetapi ini Quran gak lewatin tenggorokannya, gak pernah sampai ke dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Karena ya sekali lagi perlu buat kita minta, ya Allah sayangin saya dengan berkat Quran. Al-Quran yang kau jadikan saya menghafalnya hari demi hari, sayangi saya dengan sebab itu ya Allah. Karena enggak semua orang dikasih Quran dan disayang sama Allah. Kita minta sama Allah dikasih Quran dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih ilmu dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih keluarga dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih umur dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih kemudahan beribadah dan disayang sama Allah. Kita minta agar dalam keadaan apapun Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi kita, insya Allahummarhamna bilquran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an buat saya sebagai imam, sebagai pemandu yang ngasih tahu saya harus ke kanan apa harus ke kiri. Saya harus bicara atau harus diam? Saya harus keras ngomongnya atau harus pelan? Saya harus bersikap bagaimana pada suami saya, kepada anak saya, kepada tetangga saya, kepada orang yang ada di hadapan saya? Kita harus minta sama Allah agar Al-Quran yang Allah bagi kepada kita, Allah jadikan sebagai pemandu dalam kehidupan kita, Allah jadikan sebagai imam dalam kehidupan kita. Karena ada banyak orang-orang dikasih Quran, akan tetapi dia dipandu oleh hawa nafsunya. Dia diberi Al-Quran, akan tetapi dia dikelabuhi oleh pikirannya sendiri. Memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang dia inginkan, Al-Quran tidak pernah menjadi pemandu bagi kehidupannya. Al-Quran melarang dia untuk membicarakan aib orang lain, tapi dia malah ngomongin orang kerjaannya. Al-Quran menyuruh dia buat bersabar, tapi dia gak pernah sabar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahwa. Celaka orang yang sholat, yang selalu mengakhirkan sholatnya, yang menunda-nunda sholatnya sampai keluar dari waktunya. Dia hafal Quran, dia hafal ayat itu, tapi dia selalu mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya. Ini dia nih orang-orang yang Al-Quran tidak menjadi imam dalam kehidupan dia. Minta sama Allah biar Al-Quran bisa jadi imam dalam kehidupan kita, biar kita diarahkannya sama Al-Quran, dipandunya sama Al-Quran. Sebab gak ada yang lebih bisa memandu kita daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'atamatu. Sebegitu sekalian, Sayyidah Aisyah pernah ditanya, kaifakana akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifakana khulukun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah jawab gampang banget. Kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Sungguhnya akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Terjemahan Al-Quran dalam kehidupan seseorang ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diceritakan Allah tentang kebaikan dalam Al-Quran ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menganjurkan orang buat tawakal, Nabi Muhammad nomor satunya. Al-Quran menyuruh kita untuk bersabar, Nabi Muhammad juaranya. Al-Quran nyuruh buat khusyuk dalam sholat, Nabi Muhammad yang paling atasnya. Al-Quran nyuruh kita buat puasa, Nabi Muhammad orang yang paling hebat puasanya.
Al-Quran menyuruh untuk berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad, orang yang paling utama dalam melaksanakannya. Al-Quran nyuruh kita buat maafin orang, Nabi Muhammad jagonya. Semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran ada dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ketika Allah menceritakan tentang keburukan-keburukan dalam Al-Quran, tentang dosa-dosa dalam Al-Quran, Nabi Muhammad yang paling nomor satu dalam menjauhinya. Sehingga kalau ditanya, seperti apa Islam? Islam adalah Al-Quran. Seperti apa Islam? Islam seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, untukmu yang Allah anugerahkan Al-Quran dalam hatimu, dalam memorimu, 30 juz kamu hafal, beranikah kamu mengatakan bahwa Al-Quran adalah saya? Beranikah kamu bilang bahwa pengen tahu kayak apa isinya Al-Quran ada pada diri saya? Atau kalau saya tanyakan padamu, berapa persen dari Al-Quran ada dalam kehidupanmu? Berapa pengaruh Al-Quran bagi kehidupanmu? Seberapa Al-Quran menjadi pemandu dalam kehidupanmu, teman-teman? Itu sesuatu hal yang harus kita minta. Selain daripada kita minta, ya Allah, kasih mudah menghafal Al-Quran, ya Allah, biar cepat bagus hafalannya. Selain daripada itu juga kita minta, ya Allah, jadikanlah Al-Quran pemandu bagi kehidupan saya. Jadikan Al-Quran dapat terpraktekkan dalam kehidupan saya. Jadikan Al-Quran sebagai imam yang mengatur kehidupan saya. Insya Sayyidina Ibnu Umar, orang yang paling lambat menghafal Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran dalam kurun waktu lebih daripada 20 tahun. Paling telat. Yang lain-lain bahkan di zaman sekarang aja orang hafal Quran 3 tahun udah selesai. Para sahabat lebih mudah lagi, karena hari-hari mereka mendengarkan Al-Quran dibacakan. Mereka banyak yang hafalin Quran 1 tahun, 2 tahun udah selesai. Sayyidina Ibnu Umar 23 tahun kalau saya enggak salah. Lebih daripada 20 tahun ngafalin Quran. Sampai ada satu ayat dihafalkan sama Sayyidina Ibnu Umar dalam kurun waktu hampir 1 tahun enggak pindah-pindah. Wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Itu dihafalkan sama Sayyidina Umar sampai hampir 1 tahun. Ayat itu aja enggak gerak-gerak. Ketika ditanya, "Mengapa engkau melakukan hafalanmu lama sekali wahai Ibnu Umar?" Kata beliau, "Saya tidak akan melanjutkan ke ayat yang sesudahnya melainkan sesudah saya dapat mengamalkannya dalam kehidupan." Ketika sampai di ayat wa'mur bil urfi, perintahkan orang untuk berbuat baik, 1 tahun saya mengamalkannya, saya amalkan kebaikan dari diri saya, kemudian saya ajarkan orang untuk berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, jangan peduli, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Kalau ada lihat orang lagi ngomongin orang, kamu melipir. Kalau lagi ada orang bikin-bikin kemaksiatan, kamu jangan deket-deket. Kalau ada orang lagi buat-buat fitnah, kamu jangan deket-deket. Sekarang nih, kalau kamu buka televisi isinya ghibah, isinya ngomongin barang-barang yang kita gak ada perlunya, atau bahkan barang-barang yang berisi aib kehidupan orang lain atau apa, a'rid anil jahilin, berpalinglah, jangan ikut serta. Kata Sayyidina Ibnu Umar, saya mengamalkannya 1 tahun. Baru ketika saya tahu saya sudah dapat mengamalkannya, saya pun bergerak kepada ayat yang sesudahnya. Al-Quran benar-benar menjadi imam dalam kehidupan Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arta.
Mudah-mudahan Allah kasih mudah untuk dapat mengamalkan Al-Quran, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Waj'aluh lana imaman wa nurun. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya. Cahaya. Apa cahayanya? Cahayanya Allah. Dalam hadis diceritakan tuh tentang cahayanya Allah. Ma tagarraba ilayyal mutagarribun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba menjadi dekat denganku melainkan dengan cara melaksanakan perintahku menjauhi laranganku. Jika ada hamba, semua perintah Allah dijalanin, semua dilarang Allah dia tinggalin. Jadi dekat sama Allah. Tapi dekat belum tentu dicinta. Kalau mau dicinta, naik lagi tingkatannya. Wa ma zala al-'abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kalau pengen dicinta, caranya habis kerjain yang fardu, tinggalin yang haram. Habis jadi orang bertakwa. Yataqarrab ilayya bin nawafil. Yang sunnah-sunnah dikerjain. Yang sunnah itu bukan hanya sholat sunnah, puasa sunnah, zikir dan lain sebagainya, bukan. Tapi lebih kepada belajar buat senyum kalau ketemu, belajar buat ngomongnya yang bagus, belajar buat hatinya yang tulus. Sunnahnya Nabi Muhammad, belajar enggak benci sama siapapun. Terus dikerjain, belajar ikhlas buat sedekah, belajar yang baik sama suami, yang baik sama anak, penuh cinta kepada sesama. Itu sunnahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Cara kehidupannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Orang kadang-kadang zaman sekarang kalau disebut sunnah, kalau laki-laki mikirnya pelihara jenggot. Ya, gitulah. Padahal bicara enggak kasar, tidak mudah menyalahkan orang lain, itu jauh lebih sunnah daripada sekedar pelihara jenggot. Tidak mengkafirkan orang, tidak membid'ahkan orang, menebarkan rahmat, jauh lebih sunnah. Perempuan kalau dibilangin sunnah, apa tuh? Mau dipoligami. Masyaallah. Ada yang jauh lebih sunnah daripada yang orang sebut sebagai sunnah. Itu tadi, jaga akhlak, jaga adab, jaga perilaku. Jaga hati, jaga niat. Masyaallah. Enggak cinta dunia. Belajar buat ngurangin cinta dunia di hati. Belajar buat enggak benci sama siapapun. Sunnah. Wa ma zala al-'abdu yataqarrab ilayya bin nawafil. Kalau aku lihat ada hambaku hatinya, akhlaknya, perilakunya mirip sama Nabi Muhammad karena dia mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Hati Nabi Muhammad enggak cinta dunia, hati dia juga sama enggak cinta dunia. Hati Nabi Muhammad ikhlas, penuh ketulusan terhadap siapapun. Dia juga gitu. Hatinya ikhlas, selalu penuh ketulusan terhadap siapapun. Sayang sama semua orang. Sama mertua dia sayang, suaminya dia sayang. Enggak cuma sayang sama suami, enggak mau sama mertuanya. Dia sayang sama suaminya, dia sayang sama ipar-iparnya. Disayangin anak-anaknya, disayangin teman-teman anaknya. Dia sayang sama semua orang. Nabi juga gitu, sayang sama semua orang, bahkan sama orang yang tidak beriman sekalipun Nabi Muhammad sayang. Bagaimana pula kepada yang beriman. Allah kalau lihat hati kamu mirip sama hatinya Nabi Muhammad, meskipun kemiripan ini ya, kita nih kalau bisa mirip 10% aja udah cakep banget. 10% nih, 1% nih, 1% ada kemiripan nih, hati, rasa hatinya sama Nabi Muhammad udah bagus banget. Beli kalau Allah lihat,
Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Apa yang disukai Nabi kamu juga suka, apa yang enggak disukai Nabi kamu juga enggak suka. Hatta uhibba, kata Allah, aku akan cinta padanya. Terus Allah kalau cinta kayak gimana? Fa idza ahbabtu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha wa basaruhu alladhi yabsiru biha wa lisanuhu alladhi yatakallam bih wa yadahu alladhi yabtish biha wa rijluhu alladhi yamshi 'alayha. Apabila aku cinta kepada seorang hamba, aku akan beri cahaya di telinganya, dia akan mendengar dengan cahayaku. Aku akan beri cahaya di matanya, dia akan melihat dengan cahayaku. Aku akan beri lisannya cahaya, dia berbicara dengan cahayaku. Aku akan beri tangannya cahaya, dia bergerak dengan cahayaku. Aku akan beri kakinya cahaya, dia berjalan dengan cahayaku. Wa idza sa'alani la'utiyanna wa idza sta'adzani la'uidzanna. Kalau dia minta aku akan beri, kalau dia mohon perlindungan aku akan lindungi dia. Cahaya. Cahaya. Minta sama Allah biar Al-Qur'an jadi cahaya. Al-Qur'an. Allah kalau udah cinta sama seseorang, Allah lihat dia ngafalin Qur'an, dia berusaha mempelajari Qur'an, dia berusaha memahami Al-Qur'an, Allah jadikan Al-Qur'an cahaya dalam hatinya. Itu kayak setrum. Kayak setrum. Hati itu kalau udah dicahayain, jadi kayak setrum. Semuanya akan teraliri dengan cahaya. Jadi saklarnya di situ tuh, di hati. Allah taruhkan cahaya di hatinya, kemudian teranglah semuanya. Matanya terang, melihat kebenaran. Telinganya terang, mendengar kebaikan. Lisannya terang, hanya mau bicara yang bagus-bagus. Gak bisa bicara yang jelek-jelek. Gak bisa ngomong kasar. Bukan masalah, ya saya belajar buat gak ngomong kasar. Bukan, tapi emang gak bisa ngomong kasar. Ada. Gak bisa. Ngomong kotor gak bisa. Kenapa gitu? Cahaya di lisannya, teman-teman. Gak bisa. Bahkan sebagian orang ngomong gak manfaat, gak bisa. Lisannya gak bisa. Ngomong gak manfaat. Sebagian yang lain ngerti kalau ketemu barang haram. Ada cahaya, setrumnya kuat banget. Begitu disuguhin makanan ada barang haramnya, langsung anggota badan saya yang 7 menolak semua jenis yang haram. Katanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, a'dha is-sab'ah ma ya'rif fi'si rabbah. Anggota badan saya yang 7, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, farji, enggak ngerti caranya berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru beliau namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Pas ngelihat Habib Umar, dia bilang kepada anak-anaknya, waktu Habib Umar masih muda, masih belum nikah, yang akhirnya dijodohkan sama putrinya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Hubabah Nur, dan menikah dengannya, keduanya, dari keduanya saya berguru, Hubabah Nur dan Habib Umar bin Hafid, mudah-mudahan diakui jadi muridnya. Itu teman-teman saya sekalian, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ngelihat Habib Umar bin Hafid, dia bilang, hadzal fata ma ya'rif tariqal ma'siyah. Anak muda ini enggak ngerti caranya bikin dosa. Caranya bikin dosa aja enggak ngerti, gimana ngerjainnya? Kita ahli bener. Kita paham banget caranya bikin dosa. Masyaallah, masyaallah. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah, cahaya memandu mereka. Sekalian, Sayyidina Umar bin Khattab.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haja Kusalian Painan, 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan. Media informasi, edukasi, jo publikasi tepat cayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Lengkisau di masa jo berado. Basobok balie jo rumah mangkana semalam kini sahabat. Dalam program Pantun Balega, edisi 3 Bale Oktober 2026. Burung balam, burung bangau, tebang malayo di hari sanjo. Selamat malam sahabat yang kisah bakabanya, pokoknya sehat-sehat saja. Sahabat yang nyiwa pantun langsung telefon kamari ya, ke 082374415591. Sampai jam 10 kita berpantun bersama di 91,2 Langkis FM. Selamat malam. Hai, Uncu Nadi, apa kabar? Sihat saja?
1: Alhamdulillah,
0: Cu. Ya. Ha. Baca lagi Uncu tu. Ah,
1: lama ingat tudung bang saya lompat.
0: Ayo.
1: Lama
0: ingat masih wak, ini yang bisa wak tengok. Ah, tu.
1: Ah,
0: apa ni kopi dan cuma.
1: Ya.
0: Kopi selanjutnya lalu ditunggu leh.
1: Nak pakai apa ni tu nak pengacau. Ah, pantun ni kalau nak mungkin orang itu kan ada yang nak bantu dalam dalam.
0: Yo.
1: Ini kopi ni ada pengacau apa bunyi kalang kalang.
0: Bah bunyi kalang kalang eh ande.
1: Ah, ini kopi tu ada pengacau yo. Baru jak sejalan yo.
0: Betul jom.
1: Iyo lah. Oh, iya. Alah itu orang kalai ya.
0: Iyo Jo.
1: Abang tu tunggu tunggu.
0: Ha.
1: Pantun kau dia lah lah lama lah semang kali ini kan dia lah pulau.
0: Ah jadi cuba ulang. Kita ulang. Kita ulang Jo.
1: Okey.
0: Iyo.
1: Ya. Orang sekolah baru yang datang pandan.
0: Ha.
1: Selalu orang banyak datang
0: suar. Iyo.
1: Sudah datang suar kan dia lah pulau.
0: Ha.
1: Sekolah baru yang datang yang badan.
0: Ha.
1: Sekarang orang banyak yang ditanggung.
0: Iyo.
1: Tidak
0: ditanggung
1: dirasakan
0: pulau. Apa yang itu? Oh, betul, Cuyang. Iya
1: lah. Wah, pulau lokasi semua kira dong.
0: Ha?
1: Pulau ketunjung-tunjung itu.
0: Iya.
1: Dari kaki sampai ke gadang. Ha? Bila dimulai hutung itu.
0: Oh, betul, ya.
1: Ya. Wah, gadang-gadang kayu di limu.
0: Iya, Cuyang, gadang lah.
1: Ah, kita duit dagang orang nyong.
0: Ah tu.
1: Kadang-kadang siapa ibu ada mah duduk sini orang
0: nyong. Oh, ne. Di mah duduk sini orang nyong. Ya, abok tagak tu boleh nak teman nyong.
1: Ya. Kau ada teman nyong. Di sini kita mengajar nyong.
0: Ha.
1: Di sini kita dapat tenggali.
0: Iyo.
1: Jadi sama tu kaki kandu putih ya kan
0: ini. Ne man. Ne. Gemar.
1: Anak marasai dan sama asyik itu.
0: Iyo marasai tu marasai. Marasai.
1: Wow, kecik tadi.
0: Apa kecik itu?
1: Bila mesti gerang tenggam.
0: Ha.
1: Tadi memandang ke batu yang tinggi.
0: Ha tu?
1: Lain kali kerja kami nak mati lagi macam ni tu.
0: Kainyo juo ya, inyo juo jadi.
1: Nak
0: bisa dia lihat.
1: Ya.
0: Iyo payah macam tu.
1: Iyo. Wah, panjang pasir pulau tu.
0: Ha.
1: Kurang menjalur dia sekarang.
0: Iyo Encu.
1: Ini lapang kan orang lagi yang
0: siap. Haa.
1: Iyo besok kasih ke orang lagi.
0: Haa.
1: Alah kamar buat awak sama seorang.
0: Onde?
1: Apa? So, sini tak ada menenggungkan.
0: Oh, betul Encu ya. Alah kamar buat badan sama seorang.
1: Ya. Maka cik-cik ulang, Mama.
0: Baca Encu.
1: Haa, baca yang tidur berkirang pengang juga ya.
0: Haa.
1: Kali memandang waktu yang tidur.
0: Iyo.
1: Buat lapir mulut kepada nanti, tidak mulai baru tidur.
0: Wah.
1: Kalau dia
0: nak
1: namu
0: kita nama. Namu dah, tu buat tu.
1: Namu satu yo.
0: Ha.
1: Wah, terus. Kita lagi mesti balasan.
0: Ha.
1: Dan memandang kalau hutan.
0: Ha.
1: Tapi dia agak, terus
0: agak dengan dia
1: balun. Oh. Memandang kalau hutan.
0: Ha.
1: Pasti dia agak sampai balun dia agak mamang perhatian.
0: Iyo agak mamang perhatian. Iyo lah. Iyo lah. Balik alih kasih kan lain dia.
1: Kau punya
0: pandang
1: jauh di
0: tangan. Iyo, jauh
1: kan,
0: Cuk? Iyo,
1: di balik pulau yang seorang
0: ah, tu?
1: Anci warna, badan sini, di kandung tanah, mahamu di balik, ya, kata kanan,
0: Cuk? Ay, tentu, iyo.
1: Oh, namu di sini, Mama.
0: Ah, itu lain.
1: Mama, apa sih, kamu ngomong-ngomong,
0: Mama? Ayo, Cuk.
1: manusia lalu lagi sejauh.
0: Iya, iya, iya.
1: Buat si awak menangkan ombak. Ombak kamu ni, lelah-lelah,
0: lelah-lelah. Wih, bah, kecik main bawa uncu. Uncu nadi, uncu nadi, je betul.
1: Panjang pasir je pula panggil.
0: Iya.
1: Lurang mendalu dah sekarang. Ini yang pandai malah diangkan. Ini betul kasih kini seorang lalu. Kata mahu awak sama seorang.
0: Atas kasus ini tidak menangguhkan.
1: Badan menangguhkan. Ya, bah, kehendak rumah.
0: Bah, kehendak itu?
1: Bah, bah, lagi kepada itagai, mah.
0: Ha?
1: Tarik bangunik satu radio.
0: Iyo.
1: Iyo, betul kasih ke kawan saya. Yang tak pun bila kasih.
0: Antah pun bila kawan saya, ya.
1: Haa,
0: itu dari bayi orang bayi. Iyo,
1: saya pun bayi, ada bila kawan
0: saya. Iyo, tadi ada bayi orang bayi kawan saya.
1: Nama
0: Bana Bagu
1: Balong.
0: Ah,
1: nama Mencu? Ya, panjang di dalam para. Yo. Panjang di dalam para urang. Ha. Ai nama Bana tinggal semua di tangan orang.
0: Andeh. Payah Mencu.
1: Abah kau utang
0: dia. Iya payah mah, kau itu.
1: Payah.
0: Ai lan cu koi ai insa ka masuk Mencu ah. Beko tu semua Mencu.
1: Ah, ya
0: tu, ikut rumah. Jadi, lagu Uncu kau?
1: Dia bilang, dia nampak mandi kau, dia dulu, dia tu, kita tidur ulang, beli sekali lagi tu.
0: Ah, jadi. Ah, lagu Uncu.
1: Salam,
0: boleh, boleh, boleh.
1: Ah, salam tu ada rumah dia tu.
0: Ah.
1: Dia bilang, selalu, sekeluarga, semua suami sendiri.
0: Ah, iya.
1: Anak yang baik, tanpa halangan.
0: Amin.
1: Tak diambil, sama perlindungan, sayang.
0: Iyo.
1: Dan dia, siapa
0: tu? Mus Jaya. Mus
1: Jaya. Mus Jaya, cuci lancar ya, apa nyu, usah nyu.
0: Amin.
1: Ya, yang biasa di rumah pasang. Pak Oga dia ada di cocok kena ni mo.
0: Ah ya.
1: Ya, dan lu kepada semua puja. Okey ingai. Malu. Desya.
0: Yo.
1: Dan lu lupa kepada orang-orang risau, PCP, Bawo, Rio Bimbo, Alasi. Pokoknya lengkap lah.
0: Jadi, lagu Uncu lah kong?
1: Ketik nak sambil namu, kadang nak sambil ala lo.
0: Ah, yo.
1: Pokoknya melanggar yang kisah kau dah pesan lah satu rumah.
0: Ah, yo.
1: Alah, kong?
0: Lagu Uncu apa lagu?
1: Ah, lagu lo. Lagunya, kau dah dapat dua ni kau. Lagi siang, lagi kiri kan, tanya ni sujud pertama.
0: Iyo, yang kedua?
1: Yang kedua, anak balai.
0: Anak balai, Adi.
1: Anak balai.
0: Ayo, beko semua, Encu. Terima kasih, Encu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Encu Nadi. Ya. Jadi, sahabat yang risau, beko kita balik lihat deh. Sesudah isa, kita break sebentar. Menjalankan ibadah solat isya untuk sahabat yang kisau dimanapun berada, selamat menjalankan ibadah solat isya. Jangan ke mahkamah, di siku saja sahabat yang kisau di 91.2 Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.142.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
3: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
2: Dengan gotong royong, semua tertolong.
4: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
3: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah, saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Ah, punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Hah?
4: Aduh, dada, sakit.
5: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91,2 Lengkis FM. Mana itik barana itik. Pulangnya di hari Sanjo, babalik rumah babalik. Babalik di 91,2. Ha. Sabar Lengkis FM nani pantun suara telefon kamari. Kasih ko. Halo Lengkis FM, selamat malam.
1: Halo Radio Lengkis FM, selamat malam Bang Rumah Ganteng.
0: Hai, selamat malam Bang Rumah Ganteng. Ba kabale set saja adik ka.
1: Lai bang, apa khabar makan malam?
0: Makan malam anu leh.
1: Allah, apa makan dibayo di pantun ko.
0: Ai iyalah, bayo pantun pi pantun jadi ni.
1: Pantun siapa ke mana?
0: Ya.
1: Pantun balik ah.
0: Mainkan dit.
1: Anak umum dari Palawasa.
0: Ha.
1: Nak ke Banta ke Kota Painan.
0: Ai.
1: Balik dah di tampan, balik di 91,2 Langis FM Final.
0: Ah, padi ya.
1: Balik
0: ha.
1: Balik bang.
0: Iya, pantun balega.
1: Mainkan penyiar.
0: Jiko Adit Batarana Itiek.
1: Iyo.
0: Agilah makan satu hari.
1: Ah betul lah yo.
0: Jiko jiko yo adit lah babaliek. Cula bayar pantun sekali lagi.
1: Oh betul. Pantun mana?
0: Mainkan ni.
1: Api api tabang no 1000.
0: Iyo.
1: 1001 Kota Painan. Radio Lagi FM tak akan gantikan kena lain. Hanya Radio Lagi FM selalu di hati. Tetap saja di udara. Boleh lah bang.
0: Boleh tak kali.
1: Yo penyiar. Padi macam nanti keluar.
0: Padi bana. Padi bana.
1: Boleh penyiar. Pak capek.
0: Ramu-ramu si kumbang jati.
1: Yo ramu-ramu. Yo rencana.
0: Tabangnya basamo-samo.
1: Yo.
0: Yo babayo pantun adik kini. Payah lo baru mau balehnya.
1: Oh itu sabar.
0: Iya.
1: Pantun balik.
0: Ah mainkan dit. Sampai.
1: Anak orang dari Salido.
0: Mengan orang tu.
1: Singgah Sabanta kaya, singgah Sabanta kapas sago. Itu ya bahaya baru wah wale pada adik dan santiang-santiang saya mah.
0: Wah.
1: Penyiar wale penyiar.
0: Pantun. Pantun wale ya.
1: Mainkan.
0: Iko Adit Pai Mamoto.
1: Yo, pai botol lah ya. Pai kepai je.
0: Botol lah pemandangan alam.
1: Yo.
0: Jiko Adit bapantun malam kini ko. Jangan lupa beko basalam-salam.
1: Oh betul sabai.
0: Iya. Yeah.
1: Balega.
0: Mainkan dit.
1: Anak orang dari Surantiah.
0: Menganyo.
1: Mamain ka manya.
0: Kamai.
1: Ka bale to ka anglo.
0: Op. Tunggu santau cuene. Dibon cuene.
1: Anak orang dari Surantiah.
0: Yup.
1: Ba mainlah ka pantai Terusan. Aku itu cak rumah gini pantai Terusan selalu nanti hati.
0: Apa request lagu adik tu beko lah.
1: Beko pembutan ya.
0: Iya ni.
1: Request lagu dari nyo Napis Nambul ada ya.
0: Ada ni.
1: Napis Nambul dudunya apa lah.
0: Ada ni.
1: Amak buyo nak babini.
0: Hei, dah awin ni anit kiranya.
1: Dah itu kan cuma lagu masa buat jangan. Alu aja masa kau untuk awin ni leh jangan nak doa bang.
0: Oi oi leh. Ujo nak awin ni segala leh.
1: Uli dua bang.
0: Ha? Uli eh?
1: Uli dua. Ha. Jadi ni tiba nak berjanji dari Indra Asmati.
0: Jadi.
1: Halo.
0: Ayuh halo. Ada apa dengan adik di sana? Ha, boleh berseram salam?
1: Celai niat suci penabuh janji dari antara semati.
0: Jadi.
1: Jadi salam cik bang.
0: Ha.
1: Ha, salam tu abang Mujaya Amal ya Spira yo. Ada kau ngomong radio bang.
0: Ada doh laluk yo.
1: Ya Spira aku kini lah sombong sama teman-teman. Atau radio lagi tu radio lupa kan?
0: Itulah.
1: Itulah. Terkena taruh ayah Sabina di TikTok nampak lambung ini
0: ada TikTok kemut. Dia artis TikTok apa ya mencarinya?
1: Ada terkena di TikTok apa ya? Banyak banyak bupati yang melek-lek ini.
0: Iya. Ah kasihan dia. Saya salam lain.
1: Ah, salam tepi Siti, Mak Uo, Kak Fifi. Ah, yo ada tak ada lupa untuk Bang Mus Jaya yang ada di sana aku mengambil yang dan di salam. Bang Mus Jaya tempat. Ah, salam untuk Vio, Adel, Pi Siti, Pi Langisau, Pak Zal, malam Pak Zal. Ah, Uncu Nadi, Uncu Enek, ah, di salami satu itu.
0: Ah, jadi.
1: Ah. Yo bang Roma, aku gabung dengan cerai bang Roma untuk undur di bawah kandang ada kanteng mundur belakang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha tu adik kanteng di padang undur-undur di balik kandang. Ha, adit ganteng di padang. Ha, di belakang adit ada uncu enek. Halo lagi Sao FM, selamat malam. Halo uncu. Ha. Bako uncu matian. Ha. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ah, bagaimana uncu enek leh sihat saja uncu?
2: Alhamdulillah, berkat doa rumah.
0: Alhamdulillah, parit kanyang rezeki murah ya. Aiyo. Ah, alai tabang kalai uncu.
2: Alai tabang kalai tabang sudah tiga.
0: Iyo.
2: Pantun lalamo tabang kalai kini ulang pulau.
0: Jadi uncu.
2: Ramo-ramo sekumbang janti ganti enda pulang bakudu.
0: Ha.
2: Patah tumbuh hilang baganti nalamo takkan naju.
0: Takkan naju nalamo ya.
2: Ha. Ha. Maro-maro.
0: Takkan naju nalamo tu. Ya?
2: Ahai.
0: Ha. Lanjut tu.
2: Dari terasa ketimbul dari terasa ketimbulun.
0: Yo.
2: Jatinyo si kayu waro.
0: Iyo.
2: Dulu 4,000 daun kini lah jatuh manu laro.
0: Ah, tua rantian tinggal encu ya.
2: Aduh, aduh mas.
0: Iyo habis encu.
2: Kamu di kalau buat batuang.
0: Ha.
2: Di koto bukti sungai Jayu. Jadi mana awak dalam kampung kato taimpi dengan kayu.
0: Taimpi dengan kayu ya.
2: Baru mano.
0: Iyo encu. Adik Jo.
2: Ah, yalah. Dari tempat di Katarata.
0: Iyo.
2: Batang kali di Lampaso.
0: Ah, tua.
2: La putih mato di Taraga nampak sekile yang ulu.
0: Ah. Sekile nampaknya ya.
2: Ah,
0: capek cuma hilang berarti tu ya.
2: Ayo, rapur kilo masuk itu agak nampak sedih leh
0: lor. Lari selajang aja.
2: Uang mah mungkin di pasaran tiang.
0: Yun cu.
2: Tanai lana di lumbo-lumbo. Kaki angin pinggang lagan tiang. Namun bukit di elo tu.
0: Wah, iya cu.
2: Ada mana?
0: Iya, kau nak nak nanya dah buat kan cu?
2: Ayo. Kunidi makan ke pantai.
0: Ha.
2: Usak pasang makan ke tanah.
0: Iya.
2: Dari ini macam min bangkai ajaklah mati bakalang tanah.
0: Oh itu tu.
2: Ah. Ini tu rumah.
0: Batu tu.
2: Kadang itu lebar bumi.
0: Hmm.
2: Gunung ku awak awak awak bangkai.
0: Ha.
2: Kadang sibuk lebar bini. Gunung ku awak orang jadi pandai.
0: Ah, ande. Itu lah.

0: sebelah di Painan. Tonggak Allah jarak-jarak balun. Burung lah tampak ke Pamenan. Ina Allah di tangan balun.
1: Barang. Oh, tangan balunnya.
0: Ya Allah je nak inak langau ke mah. Tak pun lari lo.
1: Kira sasu keyo ya.
0: Tari ke mah?
1: Tari cu. Selaya dong.
0: Kapal perak pandai uang perak.
1: Yo.
0: Anik lah buntuang ke muaru. Bapak tidak mandi pun tidak. Kemana untuang ke di bawah mah.
1: Wah tu, kemana kira kemana kira kira tu je?
0: Ayolah.
1: Lo ni jauh?
0: Ya. Kain batik Sabang Mangiru. Undung-undung nak orang bayang. Mencari adik darah tersiru, batan beratu bayang-bayang.
1: Lai tersiru, ya.
0: Iya. Marapati Tabang Manggombak. Tabang Manisi langit hijau.
1: Iyo, cu.
0: Ibu hati merangan ombak, ombak bau ni yang mak main bau.
1: Ngondeh, mandeh.
0: Parah-marah.
1: Iya, padih, cu.
0: Padih, mak.
1: Iya.
0: Bintang kecoran tak bisa je rumah.
1: Iya, cu.
0: Dikit di rumah tak mengkarin. Biti awak nyambil ke bilanjo, kasih nyali ke nak lain.
1: Ini cadik, ya.
0: Ada masa.
1: Iya.
0: Yang bawa ke buta nak rumah.
1: Ini nak masuk, ya, cu.
0: Jarajak di Lubuk Saban.
1: Iya.
0: Di Mantung di Bukit Putri.
1: Sampai
0: berpijak nala taban, sampai bergantung nala putih rumah.
1: Iya, Encu.
0: Maro-maro.
1: Di mana kau bergantung ada, Encu?
0: Manggapai ke mana kau manggapai di rumah.
1: Hai.
0: Kain batik Sabang Mangiru rumah.
1: Iya, Encu.
0: Apa? Kain batik ada di rumah lah.
1: Oh, alah kain batik ni. Kain saruang lah. Kain saruang.
0: Dalam kabui muaro bayang.
1: Iyo.
0: Darantang tali cuwe-cuwe. Kadang berkabui kasih sayang. Bisa lo hujan cuwe-cuwe rumah.
1: Iyo itu. Sama kini berkabui ada itu.
0: Iyo. Paya kumbu kota nak nampik rumah.
1: Iyo itu.
0: Tersimpang jalan ke Limbanang. Jalur lusuh ikan tak dapat. Badan dah dingin dek beranang rumah.
1: Udah. Dingin sekali ya.
0: Iya
1: yo.
0: Ko api bisa dipadamkan rumah.
1: Iya jo.
0: Bantu jo apa ke dinding-dinding.
1: Tu.
0: Dinding-dinding jo tapak leman. Kita luri le rampak mudo.
1: Munde.
0: Mana mana.
1: Iya jo.
0: Bisa lah dentahan. Matu jo apa ke dinding-dinding.
1: Munde.
0: Dinding-dinding jo tapak tangan. Salo jari tempat jua.
1: Munde di salo jari. Bajarangan jari itu yo nampak.
0: Maro maro.
1: Yo cu.
0: Tu dok mah.
1: Cu.
0: Tangga di kancang tangga tiga kancang di
1: tinggi
0: tangga tiga tinggi.
1: Iyalah.
0: Kok di rantang amu panjang cak tu pun tak nanya singkit.
1: Singkit sekadar ke pegunung ya.
0: Mengkudu buah mengkudu. Si duliang mudo-mudo. Jo ikut cu bantun dulu, ikut tu ulang-ulang pulau mah.
1: Oh betul cu ya jadi.
0: Iyalah.
1: Apa lagu dan cu ini ya?
0: Lagu mah?
1: Apa lagunya tu?
0: Apa lagu mah? Turunlah gajah, turun gajah ke langit mah.
1: Oh pasan mande tu.
0: Pasan mande ya.
1: Garuda tabang ke langit ya.
0: Nah
1: jadi cu. Salam-salam tu. Yo, kasihan tu.
0: Lama tu nalun kandangkan masuk reko. Ma.
1: Jadi tu.
0: Assalamualaikum ma.
1: Terima kasih tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu nya sampai lagi kisah uncu ene ya. Tadi ada juga Bang Mus Jaya bantu

0: no, bueno, le pon manga pay gapay, bueno, le pon manga pay gapay, vamos allá, bueno, le pon. Ah, coño, tibú de Galí, chape, vamos. Lankis FM, salam, malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bang Mus, le sehat saja?
1: Ya, selamat malam
0: barang-barang. Le sehat saja Bang Mus?
1: Iya, agak apa? Agak berpacu-pacu melepon malam ini kok. Gak apa dipidimpi barang-barang.
0: Oh iya.
1: Dipidimpi tadi ya.
0: Iya.
1: Nah, le single-single lo tadi.
0: Iya, single-single. Apa? Ah, pantun Bang Bos gini mah, mana yang pantun tu?
1: Adilah. Tanam padi tunggu jerami.
0: Yo.
1: Pandang di kala senja.
0: Hah.
1: Langkit FM selalu di hati. Ah. Bang Roma, aku sudah mengopi.
0: Memancing orang di caroco. Nang kadai si bada balang. Ah, mengopi ndak apa ngacuk do Bang Mus. Ah, ngareok kalang-kalang
1: wah. Ayo, yang penting kita aku senang di rumah. Ah, iya. Ah, itulah kanyang aku
0: masak. Ah, itu. Iya, iya.
1: Penting
0: orang mama
1: kipur sasana
0: awak
1: di malam kini,
0: aku
1: tulah
0: kanya pergi tu. Ah tuah, mainlah bermus nak dua pantun sayang ya.
1: Pantun sayang beroma. Jangan suka makan mentimun.
0: Iya cakep.
1: Mentimun itu banyak getahnya. Jangan suka malamun. Malamun itu tidak ada gunanya.
0: Ah tuah. Masuk inyek leko ya. Mainkan Bang Bos.
1: Dayung perahu sampai ke tepi.
0: Iyo.
1: Agar ke seberang sana.
0: Iyo.
1: Kalau kamu tak ingkat janji, hah? Semua kawan percaya.
0: Percaya.
1: Rumah.
0: Iyo percaya lah.
1: Iyo lah percaya kawan leh kalau ala pencari itu kan.
0: Tentu iyo. Agi Bang Bos. Ah, koneksi Bang Mus hilang sekali. Tidak stabil.
1: Tikus menari nak. Bila abang selalu ke Beirut, adik tak mau datang.
0: Hah.
1: Bantun Balega.
0: Mainkan Bang Mus.
1: Melihat gunung yang berbatu, keindahan yang begitu dekat. Jangan lupakan sarpa waktu, membawa kebaikan dunia akhirat.
0: Amin.
1: Pantun Balega Maroma.
0: Mainkan Bang Mus.
1: Pergi ke sungai untuk menangkap ikan.
0: Yuk.
1: Tangkapnya memakai jala. Membantu orang yang membutuhkan supaya kita mendapat pahala.
0: Amin.
1: Pantun Balega Maroma.
0: Lambut Bang Mus.
1: Kayu arut jo jambatan gantung. Urui jalan tanpa lu.
0: Iya.
1: Utui hati jo jantung. Seminggu lah tak patamu.
0: Udih, maneh. Utui hati jantung.
1: Pantun Balega Bang Roma.
0: Mainkan Bang Mus.
1: Pai barale hari ake.
0: Iyo.
1: Hari mabansi. Bule satu dek mu pakai, boleh tinju dek emosi.
0: Onde emosi tak kali. Nak boleh emosi awak dah. Mainkan Bang Mus.
1: Anak itu ate dalimo. Anak yang dalam baluka. Kacik nan tidak terpuji namo, gadang nan tidak terpuji gala.
0: Ah, tua.
1: Antun Balega.
0: Mainkan Bang Mus.
1: Pai kajam gadang naik sepeda.
0: Jauh kan?
1: Jauh. Anak orang agam rancat lakunya. Tua hidup di dunia sampai kini masih jua surang.
0: Mende. Sayur mah.
1: Pantun balega mano ma.
0: Mainkan mengus.
1: Kopi hitam lama rasonyo.
0: Oh tentu yo.
1: Kopi babai di bukit tinggi.
0: Ah.
1: Kalau boleh awak batanyo, baa cuaca tampe sana kini.
0: Ah, tu ah.
1: Pantun balega mano ma.
0: Mainkan mengus.
1: Para ke dalam air talago.
0: Ah.
1: Tapi dalam air lautan.
0: Yo.
1: Kasih sayang ayah jo bundo, selagi ado bumi jo bulan.
0: Aduh. Bana tu bagus.
1: Iyo, pantun balega mano ma.
0: Mainkan tarus bagus.
1: Kabau siapa makan padi?
0: Kabau siapa?
1: Nah, kabau orang nanti subarang.
0: Oh.
1: Kata siapa nanda kajadi? Ala batando jo onda gadang.
0: Oh de. Onda gadang kiro jo.
1: Ika moro ma. Pantun balega.
0: Mainkan Bang Mus.
1: Adi si pului panjang tangkai.
0: Yo.
1: Kaki mudo-mudo.
0: Ha.
1: Pandapo. Panda pe apo nana dia pakai. Indak bapak dak kame juo.
0: Onde mane.
1: Pantun balega Bang Roma.
0: Mainkan Bang Mus.
1: Panjangnya pasti Pulau Panyu.
0: Panjang lah.
1: Kurang manjang orang.
0: Ah.
1: Luri pakasi jo lalu awak tak tak mampu kilo surang.
0: Ini tak mampu ini surang ya.
1: Iya. Pantun balega Bang Roma.
0: Mainkan Bang Mus.
1: Andai mang ganteng ayi lawi.
0: Iyo.
1: Pandai banyak dalam bumi.
0: Ah.
1: Tahu dikunyangkan kamanyangkui.
0: Ah.
1: Pandai mengaji bahasa basi.
0: Ah itu nyo.
1: Indak mengeje bahat usui.
0: Iyo.
1: Muko najanye dinampakkan.
0: Iyo lah.
1: Walau hari di dalam parui.
0: Ah.
1: Kambiang juo nanti keluarkan.
0: Kambiang dikeluarnya.
1: Iyo. Patung balega.
0: Mainkan Bang Mus.
1: Hati lapang paham tak sampi.
0: Ha.
1: Pandai menimbang naka.
0: Iyo.
1: Walau batang di bumi indak pakisa di nan bana.
0: Onde padi.
1: Patung balega Bang Mus.
0: Lamboi Bang Mus.
1: Di nan dalam tak baga lubang.
0: Ha.
1: Di nan dakanyo.
0: Ya. Nanti yo.
1: Desa indak tagam kanan kuaso iyo meminta.
0: Ah, tua, tu betul.
1: Ah, pantun balega mano ma.
0: Mainkan Bang Mus.
1: Kalau baraki jo mambari,
0: ah.
1: Indak maharo
0: balikku. Oh betul.
1: Jari nan indak kanalai,
0: ah.
1: Biar nang satu mano.
0: Ah.
1: Indak barajo ke hati surang, ke sultan ke matu inyo tido. Ayo ke tempe rang batenggang, cadiak ke bakeh, yo rang batanyo.
0: Ah, yo bana.
1: Buah buku, nah, buah duku, buah durian.
0: Hah.
1: Rinduku cuma buah di surang.
0: Nah.
1: Tunang batuna jalo bakuru.
0: Ah, tuah.
1: Nang ambang di muaro.
0: Ha.
1: Jiko dibilang nak buruan sebanyak rambut di kapalo.
0: Banyak apa Bang Mus?
1: Ayo lah itu mama tu kira korban.
0: Hai.
1: Rata limau dek banalu.
0: Ha.
1: Aku gua sarung bunyi tapi tabe.
0: Yo.
1: Di raso jo malu bak kayu tangga pangabe.
0: Ah tua.
1: Tangga kayu pangabe. Badare sih doh.
0: Badare Bang Mus badare.
1: Pantun balega.
0: Aduh ya, gitu ni.
1: Apa ya kumu jalan nyulurui?
0: Ah.
1: Sabar, tadi ladang.
0: Yo.
1: Kok gan sampai putui? Tinggalkan juo salebanang.
0: Wah, tinggal salebanang adinya.
1: Pantun balega, mau
0: mana? Gitu Bang Mus.
1: Apa ya kumu kotoran nampe?
0: Yo betul.
1: Kalimbanan.
0: Ah.
1: Jalo susu ikan tak dapat. Alah dingin badang dek baranang.
0: Alah dingin badang dek baranang.
1: Asamu orang tadi orang mau kan. Dingin lah lagu tak dapat. Bantun balik dah mama.
0: Imain kan omos.
1: Manggir yang kabau ke tanah lapang.
0: Ah, tuh.
1: Bau ketik saco. Kalau malu jo sopan lah hilang, apilah raso jo pariso.
0: Yo tentu iyo.
1: Bantun balik dah.
0: Main kan bang mos.
1: Pai ke pasar hari lah saco.
0: Ah.
1: Untuk membayi kacang panjang.
0: Iyo.
1: Sagadang hukum masalah nanti bo. Jangan lupa kan sumbayang.
0: Ah, tua aja lupa sumbayang.
1: Ya, kalau kita padun mah enggak. Kita sumbayang dari itu baru mah.
0: Iyo betul. Nah.
1: Lantun balik ke rumah.
0: Mainkan bang mas.
1: Urang gae mama kedang. Pinang di mak kagak ke sugi.
0: Iya.
1: Tunggu ego urangnya sumbayang. Muko jani hati ngan suci.
0: Iya iya iya iya. Antu iyo.
1: Iyo pantun balik ke rumah.
0: Mainkan bang mas.
1: Urang di batu cangkung.
0: Ah.
1: Parale anak rang kayu basah.
0: Iyo tuh.
1: Paneh di kubur sangit membaka. Tiado tampe untuk mahinda.
0: Ah tua. Badi.
1: Pantun balega marua.
0: Oi, ada dah mamos lagi mamos.
1: Mandi tang aye basobok buayo.
0: Basobok yo.
1: Jandi gaduh biarkan saja. Jiko nafsu ala marajo, sumbayang jo sadakah la ubenyo.
0: Oh, betul bangus.
1: Iya lah marumah.
0: Iya, betul, betul. Itu betul.
1: Ya,
0: ah.
1: Itulah marumah.
0: Ada boleh?
1: Ini yo, itu sumbayang, itu berarti marumah.
0: Iya, iya, iya.
1: Rekes lagu marumah?
0: Ah, pula gue tuh.
1: Kau pantun kau mah tahu sapa-sapa gitu atau sasana gitu dulu kau pantun lah di belakang kau kalau di yo kece-kece cenek tadi
0: boleh
1: dua kali udah ulang begitu
0: kan itu di rantamu panjang ya
1: ada ini kiu mana mah
0: itu jelas
1: cinta pelapitanya
0: cinta pelapitanya aja
1: iya
0: jadilah
1: ada itu ya ada cinta pelapitanya bisa dua mana mah.
0: Ah, cek lah itu.
1: Dari bang rumah mengganas lah.
0: Oi.
1: Talongsong lah.
0: Oi, jadi itu aman tuh.
1: Ikan hiu makan tomat.
0: Ah.
1: Bang Roma paling mantap.
0: Ah, iya. Ade.
1: Salam-salam bang Roma.
0: Yo.
1: Ada lagi pantun tu adik cek luang.
0: Gila. Tu adik tu anak Roma.
1: Pergi ke kota membeli pita. Pita merah indah warnanya.
0: Yo.
1: Terima kasih banyak yang gagah. Semoga Tuhan selalu membalas jasanya.
0: Amin.
1: Jalan-jalan ke tepi kali.
0: Yo.
1: Melihat ikan padam. Terima kasih adik yang baik hati. Semoga sukses menyertai diri.
0: Amin.
1: Salam rumah-rumah.
0: Yo, kasih salam mumus.
1: Sama buat Bang Roma yang ada di studio lagi show FM
0: semoga
1: malam ini selalu beserta keluarganya.
0: Nah.
1: Terus lagi Ayah Ferdi.
0: Iya.
1: Ayah Safira.
0: Ah.
1: Pak Putra Baya. Terus lagi Pak Jamber, Putri Lube. Pak Oga ini lagi pengen dia pantai cerocok ini ya Bang Roma.
0: Iya, iya.
1: Pak Oga.
0: Pokoknya meraja rela, meraja rela. Tak putar-putar. Kadang siku, kadang situ, kadang penen, kadang sagu, kadang situ.
1: Itu buatnya Putri Malu. Terusnya lagi Mama Naila.
0: Iya.
1: Pak Faisal.
0: Iya.
1: Mama Puja.
0: Ah.
1: Bunda Sia. Unju Nadi, Unju Ene.
0: Iya.
1: Adik yang semakin ganteng. Buat yang Arif istrinya. Lagi buat ayah.
0: Iya.
1: Dan seluruh kurikulum di SMM.
0: Ada di.
1: Yang bertugas dari pagi sampai hari ini. Semoga sehat selalu Bang Roman.
0: Amin.
1: Aku kabar baik di Bang Roman.
0: Atuh.
1: Musjaya lah batamu jo ayah Ferdi tadi.
0: Oh iya.
1: Iyo basalem tadi. Di dalam 2 hari ko. Nyu panggil-panggil Musjaya. Tak aja jadi kata di langsung bertatap muka jo ayah Ferdi. Langsung bersalaman ayah Ferdi ko. Yo. Nah, nyu kan waktu dulu kan ditanya na ke Vivi Bikri tu. Rumah Musjaya di Kinci. Yo. Ilaman kanto kuramil yang 24. Langsung bertamu tadi.
0: Langsung tamu ya. Iya iya iya iya iya.
1: Tatap langsung ya berdua. Mungkin yang berdua menangani malam hari ini kok.
0: Itulah.
1: Karena kalau pas acara karaoke tu kan kemajak Musjaya malam, tapi minggu patang ni banyak nak sibukkan.
0: Wow.
1: Tak bisa patang ke karaoke minggu.
0: Iyo Bang Musjaya sibuk mah.
1: Yang tadi Adit baca tanya sama Adil Febri kan bara ni Bang Musjaya tu HP-nya ada 3 gitu.
0: Tiga
1: HP nomor. Ya suruh kan oke.
0: Iyalah. Yup.
1: Saya tak mana jawa 3 bisa dimainkan.
0: Jadi Bang Mus
1: bisa untuk ya setidaknya kalau lagu yang berkaraoke itulah dia hafalan normal lah di luar kepala kan. Jadi bilang diri-diri kalau pun pos kete kan.
0: Jadi Bang Mus ditunggu lagu Bang Mus ya. Terima kasih pantun-pantun mantapnya malam ini.
1: Burung Irian Burung Cendrawasih.
0: Atuh.
1: Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung Cendrawasih, Burung Irian Jaya. Terima kasih Bang Mus Jaya. Ialah sahabat ingin kita putar lagu dulu deh. Mereka kita balik deh. Jangan kamar-kamar. Di siku sejoko bujang nak bini ya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui.

0: sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini. Doni, tolong karungnya.
11: Siap, Komandan.
12: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti, itu tuh si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain.

91.2 lagi Kiss FM sampai lah tiba di minit ke 30 lah tadi yang 9. Nah, sangat 10 hari sampai lagi sah. Artinya oh, sampai di siku dulu sampai panang kali ya pantun Malaysia edisi hari kini. Terima kasih sampai dalam pantun dalam mendengarkan dalam request lagu Minang malam kini ko. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita mau sombok di pantun Malaysia Selasa nang ko ya ketibo. Ko umur lagi masih sama panjang insyaAllah. Terima kasih sekali lagi sampai lagi so. Mohon maaf rumah mengganas. Aku ada salah kata sampai ya. Aku ada semua di ladang boleh kita numpah mandi. Kau mulai masih sama panjang. InsyaAllah kita boleh sebut lagi. Yo sampai lagi so. Sehingga itu nyo. Burung ini yang burung cendawasi ya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.